我哭，我哭，我哭。

0: أكبر
1: الله أكبر
0: الله أكبر
1: الله أكبر
0: الله أكبر.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن

إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم

그냥 그 바보. 그만. 그만.

0: ورحمة الله.
1: Pendengar sebangsa dan setanah air, akan solat Idul Adha di Masjid Istiqlal yang dipimpin oleh Imam Haji Ahmad Ansharuddin Ibrahim. Dan selanjutnya akan dilakukan khutbah solat Idul Adha yang akan disampaikan oleh Profesor Haji Hamdan Juhani PhD. Dia merupakan rektor dari UIN Alauddin Makassar. Tema yang akan dibawakan oleh Profesor Alauddin, Profesor Hamdan ini bertemakan meneguhkan spirit kurban, merawat alam dan kemanusiaan. Saudara, dengarkan khutbah dari Profesor Dr. Haji Hamdan Juhanis MA.
2: Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kabira walhamdulillahi kathira wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wahdah sadaqa wa'dah wa nasara 'abdah wa a'azza jundahu wa hazamal ahdah. لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الحمد لله الذي أنزل العيد ضيافة الأنام أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله سيد الأنام اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه الذين جاهدوا بفكره للملك العلام. أيها العالمين والعابدات رحمكم الله، أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون. وقد قال الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم: كنتم خير أمة أخرجت تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم منهم المؤمنون وأكثرهم الفاسقون. صدق الله العظيم. Republik Indonesia dan hadirin yang kami muliakan. Melawali khutbah ini dengan tema meneguhkan spirit kurban, merawat alam dan kemanusiaan. Ilustratif. Ada seorang profesor yang juga seorang peneliti ternama sedang berlibur di sebuah kawasan pantai dengan pemandangan pegunungan di sekitar. Profesor itu perahu sampan dari nelayan yang tinggal di pantai tersebut. Pegunungan di sekitar. Saat bersama dengan nelayan itu kecil, profesor itu mulai angkat bicara. Pak nelayan, saya melihat kamu hanya terdiam saja. Saya ingin bertanya, apakah dalam hidupmu kamu pernah belajar filsafat, ilmu tentang mengolah pikiran? Nelayan itu menjawab singkat, tidak pernah. Lalu profesor itu mengatakan, sayang sekali.

ruang hidup kamu. Nelayan itu kembali mengangguk dan terus mendayung. Ketiga kalinya profesor itu bertanya, "Pak nelayan, saya masih punya pertanyaan. Apakah kamu pernah belajar bahasa asing? Misalnya bahasa Inggris atau bahasa Arab?" Nelayan itu menjawab singkat, "Tidak pernah, Pak, dan saya sama sekali tidak bisa berbahasa asing." Lalu profesor itu mengunci dengan mengatakan, "Sayang sekali, kamu sudah kehilangan 3 peluang hidup kamu." Nelayan itu kembali mengangguk dan terus mendayung. Para hadirin, segera setelah profesor itu bertanya, tiba-tiba ada ombak besar dari tengah laut yang membuat sampan kecil itu oleng. Profesor itu panik. Nelayan itu mulai angkat bicara juga. Dengan datar, nelayan itu mengatakan, "Pak Profesor, dari pengalaman saya melaut di sekitar pantai ini, saya yakin akan ada lagi ombak yang lebih besar akan menerpa kita dan kemungkinan besar sampai tenggelam. Saya ingin bertanya kepada Profesor," kata nelayan, "apakah Bapak pernah belajar berenang?" Dengan muka pucat ketakutan dan gemetaran, profesor itu menjawab, "Tidak pernah." Lalu dengan sopan mengatakan, "Sayang sekali, Bapak akan kehilangan seluruh peluang hidup Bapak." Para hadirin, kisah ilustratif ini bertutur tentang fenomena kesombongan, lakon tentang hilangnya penghargaan terhadap jati diri. Profesor itu menyombongkan diri di depan nelayan kampung yang sederhana karena menguasai banyak pengetahuan, filsafat, fisika, bahasa asing. Abai bahwa dalam hidup ini ada yang disebut dengan berenang. Keterampilan yang tentunya dikuasai oleh nelayan itu, namun profesor itu lupa untuk mempelajarinya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Bapak Wakil yang kami muliakan, hari ini jutaan umat Islam dari seluruh penjuru dunia dalam puncak kesibukan melaksanakan ibadah haji sebagai perjalanan keagamaan, ziarah atau pilgrimage. Seperti yang ditegaskan dalam firman Allah surat Ali Imran ayat 97, "Walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila." Artinya mengerjakan haji adalah kewajiban manusia terhadap Allah, yaitu yang sanggup mengadakan perjalanan ke Baitullah. Ibadah haji adalah medan pelatihan untuk mengikis kesombongan diri. Ibadah haji melibatkan proses perpindahan dari tataran kehidupan profan kepada kesucian yang disimbolkan dengan pakaian ihram yang serba putih tanpa jahitan. Proses pensucian diri tidak hanya mencakup pensucian fisik, tetapi juga pensucian dari tanda-tanda lahiriah yang menunjukkan. Bukan justru setelah pulang dari haji adalah kecenderungan menempatkan diri pada status sosial yang lebih tinggi dengan aksesoris haji yang dibawa pulang. Dari ajaran ibadah haji itulah Idul Adha yang kita lakukan saat ini disebut juga sebagai, karena syarat dengan ajaran kesetaraan, solidaritas sosial, kontrol egoisme dan keangkuhan. Idul Adha juga disebut sebagai Idul Kurban, yaitu momentum untuk menapak tilasi kisah kenabian yang dilakoni oleh dua figur penting, yaitu Nabi Ismail. Kisah Ibrahim dan Ismail tidak hanya berbicara tentang ketaatan, tetapi juga tentang cinta yang diuji dan kemanusiaan yang diteguhkan. Nabi Ibrahim tidak sekedar diperintahkan untuk menyembelih putranya, tetapi diuji apakah cintanya kepada Allah lebih daripada cintanya kepada dunia. Itulah

0: Esensi kurban. Kurban bukan hanya ritual, tetapi proses untuk bertransformasi. Ia mengajarkan bahwa manusia tidak boleh dikuasai oleh kepemilikan, melainkan harus menguasai dirinya. Spirit kurban sejatinya harus melampaui batas-batas simbolik. Dunia menghadapi krisis kemanusiaan dan krisis lingkungan. Di berbagai belahan dunia, manusia menderita karena perang, kemiskinan, dan ketidakadilan. Sementara itu, bumi yang menjadi rumah terus terluka akibat eksploitasi tanpa batas. Kita hidup dalam peradaban yang seringkali lupa bahwa alam bukanlah objek, melainkan amanah. Padahal Allah telah mengingatkan bahwa kerusakan di muka bumi karena ulah tangan manusia, seperti ayat 41. Zahara al-fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas liyudhikahum ba'dalladhi amilu la'allahum yarji'un. Artinya, telah tampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan perbuatan tangan manusia. Mereka merasakan sebagian dari perbuatan mereka agar mereka kembali ke jalan yang benar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Bapak Wakil Presiden dan hadirin yang kami muliakan. Ibadah kurban mengajarkan kita untuk rela berkorban demi kebaikan yang lebih besar. Nabi Ibrahim rela mengorbankan yang paling dicintainya. Maka kita pun saatnya bertanya pada diri kita, apa yang siap kita korbankan untuk menyelamatkan alam dan kemanusiaan? Ada sejumlah petunjuk yang diberikan oleh Al-Quran sebagai ciri praktis dari manusia yang memiliki spirit pengorbanan. Menjadi penderma dalam berbagai keadaan. Hal ini ditegaskan dalam surat Ali Imran ayat 134. Alladzina yunfikuna fis-sarra'i wad-dharra. Artinya orang-orang yang selalu berinfak baik di waktu lapang maupun sempit. Terdalam dari berbagi baik dalam keadaan luang maupun sempit adalah menghubungkan kehidupan bahwa manusia tidak hidup sendiri. Setiap pemberian besar atau kecil adalah jembatan yang mengikat hati manusia. Karena dalam luang kita menebar kebahagiaan, dalam sempit kita menumbuhkan keikhlasan. Berbagi dalam keadaan luang bisa terasa ringan, tetapi berbagi dalam keadaan sempit menjadi lebih bermakna. Pernahkah hadirin merasakan memberi saat dirinya merasa terbatas, atau menyisihkan waktu di tengah kesibukan, atau tetap peduli saat jiwa sedang lelah? Di sanalah nilai sejatinya terukir, karena di sana sedang terjadi bukan hanya pengorbanan, tetapi perjuangan melawan ego. Kurban yang melahirkan pengorbanan yang kita laksanakan hari ini tidak hanya berhenti pada ritual penyembelihan hewan kurban. Ia adalah kembali ke fitrah kemanusiaan kita. Fitrah sebagai makhluk yang suka berbagi tanpa memandang perbedaan agama, suku, dan bahasa. Para pendiri bangsa kita secara cermat memperkenalkan frase tanah tumpah darah sebagai wujud ikatan sebuah bangsa. Kita tidak pernah mendengar seseorang yang membutuhkan transfusi darah, tapi mempertanyakan pendonornya dari agama apa, suku apa, keturunan apa, partai apa, atau ormas apa. Karena darah bukanlah simbol, melainkan simbol universalitas. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Bapak Wakil Presiden dan hadirin yang kami muliakan. Kualitas diri berikutnya untuk merawat kehidupan adalah dengan memiliki sikap sabar dan tangguh. Sebagaimana dalam ayat 153. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-shalah. Innallaha ma'as-sabirin. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, tolong menolonglah dalam kesabaran dan salat. Sesungguhnya Allah akan bersama dengan orang-orang yang sabar. Dalam kesabaran manusia belajar untuk rendah hati. Tengoklah cara alam yang tidak pernah tunduk pada ketidakteraturan. ia bergerak dalam ritme yang tenang tapi pasti. Matahari terbit tanpa tergesa, hujan turun tanpa dipaksa. Karena dalam perspektif alam adalah terciptanya harmoni semesta. Ia tidak rakus mengambil dan tidak lalai menjaga. Kesabaran dalam konteks kekinian tidak bisa dimaknai sebagai duduk diam menunggu badai berlalu. Sabar adalah kemampuan mengelola diri di tengah era disrupsi tanpa arah yang bisa diprediksi. Sabar bukan lagi identik dengan perilaku bertahan dalam penderitaan, tetapi ketahanan mental terhadap fenomena distraksi. Sabar adalah kemampuan untuk menjaga produktivitas diri di tengah kehidupan yang serba salah fokus. Sabar adalah kemampuan mengalihkan diri dari meributkan hal-hal yang tidak penting bagi bangsa ini. Dalam relasi kemanusiaan, sabar juga berubah wajah. Sabar bukan sekedar menahan marah, tetapi kemampuan memahami sebelum menghakimi. Berita hoax dan ujaran kebencian, sabar adalah yang tidak langsung membalas, tidak tergoda untuk selalu merasa benar, tetapi yang memberi ruang bagi hadirnya perspektif lain. Sabar adalah menjadi pribadi yang mendahulukan sikap tabayyun atau klarifikasi, dan pribadi yang suka saring sebelum sharing. Sabar adalah keadaban di tengah kebablasan dalam berekspresi. Sabar adalah seni mengendalikan diri di tengah dunia yang tidak sabar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahilhamd. Bapak Wakil Presiden, dan spirit kurban lebih jauh bisa diteguhkan dengan cara menjadi berdampak terhadap alam dan kemanusiaan. Seperti yang digariskan dalam surat Ali Imran ayat 110. Kuntum khaira ummatin ukhriyat linnas, ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkari wa tu'minuna. Artinya, kamu adalah umat terbaik yang dilahirkan untuk manusia, menyuruh kepada yang ma'ruf, mencegah dari yang mungkar, dan beriman kepada Allah. Dalam konteks kehidupan berbangsa, kita memerlukan Neo Ibrahim dan Neo Ismail yang tidak lagi bertanya apa yang negara telah berikan kepadamu, tetapi bertanya apa yang kamu telah berikan kepada negaramu. Kebermanfaatan hidup di zaman sekarang bukan lagi sekedar tentang menjadi orang baik, tapi tentang menjadi berarti. Banyak sering tidak banyak yang benar-benar berdampak. Di era di mana semua orang ingin terlihat, kebermanfaatan justru sering lahir dari mereka yang memilih memberi tanpa banyak bersuara. Kebermanfaatan juga bermakna menjadi diri yang relevan. Ilmu yang dibagikan adalah arsip mati. Jabatan tanpa kontribusi adalah kursi kosong. Bahkan kebaikan tanpa kepekaan adalah sekedar untuk terlihat peduli. Hari ini untuk berdampak tidak lagi dibatasi oleh ruang. Satu motivasi bisa menguatkan ribuan orang, merubah masa depan umat. Tapi di sisi lain, satu sikap acuh juga bisa melukai banyak orang. Satu hoax bisa menyesatkan beragam netizen. Para hadirin, pernahkah mendengar istilah manusia, manusia ranting, dan manusia akar? Itulah penggambaran tentang level kebermanfaatan manusia. Manusia daun adalah manusia yang kebermanfaatannya bersifat musiman, tumbuh, menghijau, kemudian layu, gugur, dan diterpa angin. Itulah kebermanfaatan yang dibatasi oleh ruang dan waktu. Sementara manusia ranting adalah manusia yang memiliki kemampuan untuk menahan beban. Itu bertambah berat, maka ia bisa patah. Itulah kebermanfaatan yang terbatas, terutama bila tantangannya menjadi lebih berat. Dan yang ketiga adalah manusia akar. ibarat akar yang bisa menahan pohon sepanjang pohon itu bertumbuh. Lalu terlihat, tetapi tertancap kuat menahan pohon dari terjangan angin kencang supaya pohon itu tidak tumbang. Itulah kebermanfaatan yang sesungguhnya. Ia selalu hadir dan menopang kita, terutama saat kita mengalami turbulensi atau goncangan hidup, supaya kita tidak terjatuh. Menjadi daun, ranting, dan akar itulah yang membentuk kesatuan yang disebut pohon. Hidup yang secara paripurna berdampak adalah seperti pohon. Ia tidak pernah memakan buahnya, memberi tanpa henti. Ia tidak memilih siapa yang berteduh, tapi tetap berdiri memberi naungan. Dan ia tidak pernah sibuk menghitung siapa yang berterima kasih, karena baginya makna hidup bukan pada berapa lama kita hidup, tapi pada seberapa luas kita memberi kepada yang lain. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahilhamd. Bapak Wakil Presiden dan hadirin yang kami muliakan, sebagai penutup, saya mengajak sekali lagi kepada kita semua untuk merenungi bahwa Idul Adha bukan sekedar ritual tahunan. Proses untuk menjadi manusia yang lebih tulus, lebih peduli, lebih rendah hati, dan lebih berani untuk melepaskan demi makna yang lebih dalam. Idul Adha bukan sekedar mengulang cerita tentang arti mencintai, tapi tentang pelajaran membalas budi pada tanah yang membesarkan, udara yang dan sejarah yang membentuk jati diri. Idul Adha bukan sekedar tempat berhenti, tetapi jalan menuju diri yang sudah selesai. Bahwa hidup ini bukan untuk dijarah, tetapi untuk dijaga. Bukan untuk dirusak, tetapi untuk dirawat. Akhiri dengan mengutip sebuah kalimat pujaan dari para aktivis lingkungan dunia. We don't inherit the earth from our ancestors. We borrow it from our children. Kita tidak meminjam bumi ini dari nenek moyang kita. Kita di bumi ini dari nenek moyang kita. Kita hanya meminjamnya dari anak-anak kita. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim. Wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbala minni wa minkum tilawatah innahu huwal ghafurur rahim.
1: Saudara pendengar sebangsa dan setanah air,
0: Allahu Akbar, Allahu Akbar, alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda, wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna sayyidana muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa tamassaku minal islami bil urwatil wuthqa. Wa'lamu anna Allah amarakum bi amrin bada fihi bi nafsi wa thanna bi malaikatihi. Faqala ta'ala, inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi, ya ayyuhallazina sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma asli ahwalana ikna lima tuhibbu wa tarda. Allahumma jal baldatana hadhihi baldatan aminatan mutmainnah wa sa'ira biladil muslimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Ibadallah, innal adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghyi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Walazikullahi akbar, wallahu ya'lamu ma tasna'un. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Saudara. Demikian tadi ceramah dari Profesor Dr. Hamdan Johannes yang bertemakan kemanusiaan dan juga menjaga ataupun merawat alam. Khatib mengetengahkan esensi dari Idul Adha atau berkurban. Menurutnya, berkurban harus sesuatu yang dicintainya. Artinya, berkurban untuk yang terbaik. Khatib juga menyatakan manusia harus berbagi. Rizkinya sempit maupun di saat rizkinya lapang. Kesabaran tercipta dari harmoni semesta. Sabar bukan sekedar menahan amarah. Sabar menjadi pribadi sifat tabayun atau klarifikasi. Spirit korban untuk memberikan kemanfaatan. Saudara pendengar, demikian laporan dari Masjid Istiqlal. Kami yang bertugas, Eko Mariono, Rizky Dwi Kusuma, Yuda Dwi Saputra, Rian Suryadi, dan saya Muhammad Isnin Suhanda, mengucapkan selamat Hari Raya. Mohon maaf dan lahir batin. Demikian tim Radio Republik Indonesia dalam siaran langsung penyelenggarakan sholat ataupun ibadah korban di Masjid Istiqlal 1447 Hijriah.
2: Oh iya. Dari Rasyid Pak. Iya, mari.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejarah mencatat keteguhan iman ketika Nabi Ibrahim alaihissalam dengan penuh keikhlasan menyerahkan apa yang paling dicintainya demi memenuhi perintah sang pencipta. Dari keteladanan mulia tersebut, kita belajar bahwa keikhlasan dan pengorbanan adalah fondasi utama dalam membangun kepedulian sosial serta mempererat tali persaudaraan. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Mari teladani keikhlasan Nabi Ibrahim untuk merajut persatuan, mengedukasi generasi, dan menebar kemaslahatan di seluruh pelosok Nusantara. Doa kami untuk seluruh jemaah haji Indonesia yang sedang melaksanakan ibadah haji, semoga diberikan kemudahan, keberkahan, dan menjadi haji yang mabrur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Pro 1 RRI Bengkulu, Kanal Informasi dan Inspirasi.
1: Kanal Informasi dan Inspirasi.
0: WhatsApp 0811 7307 079. Mobile Application RRI Digital.
2: Pendengar, sudah kita ikuti siaran langsung Salat Idul Adha 1447 Hijriah dari Masjid Istiqlal Jakarta dengan Imam dan Khatib Profesor Dr. Randes Hamdan Johannes MA PhD. Dan untuk selanjutnya kebersamaan kita di Bengkulu pagi ini, kami akan hadirkan juga nanti informasi dari rekan-rekan reporter kami yang akan melaporkan langsung mengenai kegiatan Idul Adha dan juga pemotongan hewan kurban dari berbagai lokasi di Bengkulu. Dan tetap bersama kami di Pro 1 Bengkulu, Kanal Informasi dan Inspirasi.
3: Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo hadirin segalanya. Saya Murling Hanizar selaku Kepala Dinas Pariwisata Provinsi Bengkulu. Saya adalah salah satu pencinta pendengar Radio Republik Indonesia sejak dahulu, terutama Radio RRI saat ini menampilkan berbagai acara yang sangat menarik, hiburan, berita, informasi-informasi lainnya termasuk pariwisata, dan terkhusus RRI ikut aktif menyiarkan siaran langsung gelaran Piala Dunia di tahun 2026. Hal ini tentu luar biasa bagi kita semua. Selamat dan sukses selalu kepada Radio Republik Indonesia. Untuk adik sana semuanya, mari terus ikuti dengarkan rangkaian acara di Radio Republik Indonesia. Jangan sampai ketinggalan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Mak, saya ku kanlah tamat SMA, Mak. Saya ndak kuliah. Buli ya, Mak?
1: Jadilah pulo kuliah-kuliah. Tamat SMA juga kau lah bersyukur.
0: Saya selero, Mak, ndak kuliah, Mak. Biar pacak merubah nasib keluarga pulo.
1: Ay, ndak usah lah kau kok tinggi nian cita-cita tu. Jadilah nolong Mak kerjo. Kuliah kini mahal.
0: Aduh, Mak, tempat kuliah yang biayanya terjangkau. Saya juga masih nolongi Mak kerjo.
1: Hah, di mana pulo bisa kuliah model cak itu?
0: Aduh, namanya Universitas Terbuka Bengkulu. Atau sering orang singkat namanya UT Bengkulu, Mak. Perguruan tinggi negeri, akreditasinya A. Kuliahnya fleksibel. Bisa di mana aja. Bisa sambil kerjo, tidak ada biaya bangunan. SPP mulai dari 1,3. Masuknya tidak pakai tes. Daftarnya cuma 100.000, Mak. Lulusannya lah terbukti pulo. Masuk rekor muri lulusan terbanyak CPNS tahun 2019. Bisa untuk segala umur, Mak. Tidak pakai-pakai DO. Kalau tidak cuti, tidak ada uang tunggunya juga.
1: Padik nian pulo. Kapan pulo pendaftarannya tuh?
0: Kinilah mulai buka pendaftarannya, Mak. Untuk jalur umum non-RPL, non-alih kredit, pendaftaran mulai tanggal 4 Mei sampai tanggal 22 Juli 2026. Jalur RPL alih kredit itu mulai tanggal 4 Mei sampai tanggal 24 Juni 2026. Daftarnya bisa langsung datang ke kantornya, Mak. Jalan Sadang Lingkar Barat Tuna. Atau bisa daftar online juga di admisi stripsia.ut.ac.id. Cuma UT Bengkulu kok lama, yang negeri, akreditasi A, padek cacam kitunian. Kuliah tanpa ongkos, tanpa ngekos, tapi tetap jos.
1: Ay, lah kita langsung daftar. Jangan yang ketinggalan kalau cak ini.
2: Info lebih lanjut, bisa menghubungi website UT Bengkulu di www.bengkulu.ut.ac.id atau nomor layanan UT Bengkulu 0851 7829 0470.

Pendengar, untuk Anda yang baru saja pulang atau menyelesaikan sholat Idul Adha tadi di masjid terdekat lingkungan Anda, atau memang sengaja memilih masjid yang menjadi banyak gitu ya, biasanya jadi favorit untuk pelaksanaan sholat Id, seperti Masjid Raya Baitul Izza, juga Masjid Akbar Agung At-Taqwa Kota Bengkulu. Dan tentunya juga seusai pelaksanaan sholat Id, panitia akan bersiap-siap juga untuk melaksanakan pemotongan hewan kurban. Nah, kalau dari pemerintah Kota Bengkulu ini juga memastikan kesiapan penyaluran hewan kurban jelang Idul Adha, dan sekarang sudah Idul Adha ya. Sebanyak 71 ekor hewan kurban yang disiapkan untuk disalurkan ke berbagai masjid di wilayah Kota Bengkulu. Pejabat Sekretaris Daerah Kota Bengkulu, Medi Febriansyah, mengatakan puluhan hewan kurban ini berasal dari berbagai pihak, termasuk dukungan dari instansi dan juga mitra pemerintah. Dan 2 ekor sapi ada ini merupakan bantuan dari Bank Bengkulu yang turut mendukung program penyaluran kurban pemerintah Kota Bengkulu. Dan juga distribusinya diprioritaskan ke masjid-masjid yang selama ini masih minim pelaksanaan pemotongan hewan kurban, sehingga manfaat Idul Adha ini dapat dirasakan lebih merata ya oleh masyarakat. Selain juga memastikan jumlah hewan kurban yang mencukupi, pemerintah Kota Bengkulu melakukan pengawasan ketat terhadap kesehatan hewan kurban sebelum disalurkan. Nah, ini yang penting. Tim kesehatan hewan dari dinas terkait juga diterjunkan untuk melakukan pemeriksaan terhadap seluruh sapi dan kambing yang didistribusikan, dan juga pemeriksaan dilakukan untuk memenuhi kelayakan mulai dari usia, kondisi fisik hewan kurban ini, hingga dipastikan bebas dari penyakit menular. Tentunya ini menjamin juga keamanan serta kualitas daging kurban yang nanti diterima atau dibagikan ke masyarakat.

0: Laporan terkini.
1: Pendengar, berikut kami ajak Anda kembali untuk mengikuti laporan terkini informasi mengenai pelaksanaan Idul Adha hari ini bersama rekan Puspa Sekar Harum. Halo, selamat pagi rekan Puspa.
2: Selamat pagi rekan Hare.
1: Silakan laporannya dan dari lokasinya mana sekarang ini?
2: Baik, terima kasih. Pendengar, sebelumnya saya Puspa Sekar Harum mewakili rekan-rekan reporter Provinsi Bengkulu mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Dan hari ini saya berada di Masjid Raya Batul Izzah, di mana baru saja bersama-sama kita sholat Id bersama di lokasi tadi bersama dengan Wakil Gubernur Bengkulu Mian dan juga jajaran pejabat pemerintah Provinsi Bengkulu lainnya. Dan tadi sejak pukul 7 pagi tadi semenjak dimulai, suasana sudah cukup khidmat dan terlihat bahwa seluruh yang mengikuti salat Id pagi ini sangat khusyuk sekali dan merayakan euforia bersama-sama di momen Hari Raya Idul Adha ini. Dan tadi disampaikan pula dari Bapak Wakil Gubernur Bengkulu Mian bahwa pada tahun ini kurban di Provinsi Bengkulu cukup naik pendengar, yaitu kurang lebih sekitar 299 ekor peningkatan hewan yang akan disembelih pada Idul Adha tahun ini. Dan kurang lebih totalnya sekitar 12.500 hewan kurban ini terdata dari pemerintah Provinsi Bengkulu. Dan tadi juga sudah bersama dengan Bapak Wakil Gubernur Mian, beliau menyampaikan rasa syukur dan minta maaf bahwa Bapak Gubernur Bengkulu tidak bisa hadir karena sedang mengikuti ibadah haji di Tanah Suci. Dan tadi juga sangat luar biasa, Bapak Wakil Gubernur Bengkulu Mian juga tadi sempat melihat situasi bagaimana nanti proses kurban berlangsung di Masjid Raya Baitul Izzah. Kurang lebih ada 8 ekor hewan kurban yang nantinya akan dikurbankan dan dibagikan ke masyarakat sekitar di Masjid Raya Baitul Izzah. Itu saja Hare.
1: Oke, baik. Rekan Puspa, terima kasih untuk laporannya. Selama bertugas, kami nantikan informasi lainnya. Dan pendengar, demikian informasi yang dihadirkan oleh reporter kami Puspa Sekar Harum dari Masjid Raya Baitul Izzah.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih?
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

Saya Dr. Saad Marwitua Situmorang, Kepala Satuan Polisi Pamung Praja, Kota Bengkulu. Saya bersyukur dan berterima kasih pada RRI yang selalu menampilkan program-program menarik, termasuk program siaran langsung Piala Dunia Sepak Bola tahun 2026. Adik sana sekalian, ikuti dan jangan sampai ketinggalan.

0: Pendengar, Anda masih bersama kami di Bengkulu pagi ini dan kami akan langsung terhubung kembali dengan rekan kami untuk laporan terkini.
1: Laporan terkini.
0: Dan saat ini kami sudah terhubung dengan rekan Sofia Haryanja yang berada di Lapas Bengkulu. Halo, selamat pagi rekan Sofia.
2: Ya, rekan Hare.
0: Ya, silakan untuk laporan Anda.
2: Ya, terima kasih rekan Hare, seluruh pendengar. Tepatnya pada pagi hari ini, seluruh umat muslim melakukan ataupun melaksanakan sholat Idul Adha yang bertempat di sejumlah masjid yang ada di kota Bengkulu ataupun lebih tepatnya di provinsi Bengkulu. Dan saat ini saya sedang berada di posisi di Lapas Bengkulu atau lebih tepatnya di Lapas Bentiring, di mana warga binaan dan seluruh karyawan ataupun pegawai negeri di Lapas Bentiring Bengkulu melaksanakan sholat id bersama. Dan tentunya baru beberapa menit yang lalu pelaksanaan sholat id telah selesai dan saat ini sedang proses dalam penyembelihan hewan kurban. Tadi kami sempat mewawancarai secara singkat Kalapas Bengkulu, Bapak Julianto. Beliau menyampaikan bahwa dalam pelaksanaan sholat Idul Adha pada pagi hari ini, tentunya seluruh warga binaan yang hampir mencapai berjumlah 800 warga binaan yang ada di Lapas Bentiring ini melaksanakan kegiatan sholat bersama. Dan tentunya setelah dilakukan sholat bersama, tentunya dilanjutkan dengan proses penyembelian hewan yang di mana di Lapas Bentiring pada tahun 2026 ini menyembeli 3 hewan korban sapi dan 1 kambing, satu ekor kambing, di mana proses penyembelihan sudah mulai dilakukan. Dan dari 3 jumlah hewan, 3 ekor sapi ini, tentunya ada yang lebih berbobot seberat 139 kg. Dan hal tersebut, hewan kurban tersebut merupakan sumbangan dari Kalapas Bentiring sendiri, dan juga satu ekor juga sumbangan dari pemerintah kota Bengkulu. Dan satu lagi berasal dari karyawan ataupun ASN yang ada di Lapas Bentiring. Dan selain itu, tentunya untuk hewan kurban yang disembelih nanti akan diberikan kepada warga binaan yang ada di Lapas Bentiring nih, rekan Hare dan saudara pendengar RRI di mana saja Anda berada. Selain itu juga nanti akan diberikan kepada para pengunjung warga binaan yang memang kategori yang berkunjung ini lebih mendominasi adalah keluarga dari para warga binaan yang ada di Lapas Bentiring, rekan Are.
0: Oke, baik. Dan terima kasih untuk rekan Sofia untuk laporannya dan kami nantikan kabar lainnya. Selamat bertugas.
2: Ya, kami perlu juga menyampaikan bahwa sholat Idul Adha tadi dipimpin oleh Bapak Ustaz Abu Hasan dan juga diikuti dari perwakilan dari Kemenkumham Provinsi Bengkulu. Rekan Hare, nanti kami akan menyampaikan laporan tersingkat dari pelaksanaan ataupun perayaan selama Idul Adha berlangsung di hari ini dan besok.
0: Oke, baik. Rekan Hare. Baik, terima kasih rekan Sofia. Baik. Rekan Sofia Haryanja melaporkan dari Lapas Bentiring Bengkulu.

0: Brazil menjadi satu-satunya negara yang tidak pernah absen dalam setiap edisi Piala Dunia Sepak Bola sejak pertama kali digelar. Tahun ini, tim Samba akan ditukangi Carlo Ancelotti yang menjadi pelatih non-Brazil pertama dalam sejarah mereka di turnamen tersebut. Pada Piala Dunia edisi ke-23 tahun ini, Brazil tergabung di grup C bersama Maroko, Haiti, dan Skotlandia. Kesebelasan yang telah mengangkat trofi 5 kali ini harus melakoni beberapa laga uji coba internasional untuk mengetes mesin gol mereka. Dalam laga persahabatan terakhir, Brazil menaklukkan Kroasia dengan skor 3-1 di Orlando, Amerika Serikat pada akhir Maret waktu setempat. Sejumlah nama baru seperti Igor Thiago, Danilo, dan Endrick tampil menonjol. Ancelotti menilai timnya berada di jalur yang tepat dan kepercayaan diri skuad terus meningkat dalam menghadapi Piala Dunia yang sudah di depan mata.
1: Spesial sih, ganar kalau selesai sempre spesial.
0: Menang bersama tim nasional selalu spesial. Ini kemenangan penting. Tim bermain sangat baik, solid, dan intens. Rencananya memang begitu. Tentu ada beberapa hal yang perlu ditingkatkan. Tapi seperti yang telah saya katakan sebelumnya, tim berada pada jalur yang benar. Seluruh pertandingan babak penyisihan grup akan digelar di Amerika Serikat. Mereka bertekad untuk menambahkan satu bintang pada jersi tim nasional atau mengangkat trofi untuk ke-6 kalinya sejak terakhir kali juara pada tahun 2002. Rentang kuasa gelar terpanjang Brazil sebelumnya terjadi selama 24 tahun dari tahun 1970 hingga tahun 1994. Salah satu pencapaian paling ikonik tim Samba terjadi pada Piala Dunia tahun 1970 di Meksiko. Legenda seperti Pele dan Rivelino menyapu bersih seluruh pertandingan hingga menjadi juara. Mereka menutup turnamen dengan kemenangan manis 4-1 atas Italia di final. Kepada masyarakat Brazil, Ancelotti ingin menampilkan permainan di level tertinggi pada Piala Dunia Juni mendatang. Bagi pecinta sepak bola, momen pemain tim nasional Brazil menggiring si kulit bundar, menggocek pemain lawan layaknya tarian samba jadi aksi yang ditunggu. Demikian bedah tim Pesta Bola 2026. Dengarkan informasi menarik lainnya seputar tim peserta pada edisi berikutnya. Setio Agung, RRI.

Pendengar masih di Bengkulu pagi ini juga spesial di Hari Raya Idul Adha, dan kali ini kabar dari Kabupaten Kaur yang juga pastinya pemerintah di sana juga memastikan untuk hewan kurban bebas dan aman dari penyakit. Dan ini tentunya untuk menjaga kualitas hewan kurban di Kabupaten Kaur. Dan ini sudah dilakukan satu bulan terakhir ini, pemerintah daerah Kabupaten Kaur melalui Dinas Pertanian, khususnya di bidang peternakan, telah melakukan pengecekan kesehatan di sejumlah wilayah yang banyak populasi hewan kurbannya. Kepala Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan Dinas Pertanian Kabupaten Kaur, Hengki Tommy, menyatakan dari pemeriksaan kesehatan hewan kurban yang telah dilakukan oleh tim kesehatan hewan Kabupaten Kaur, tidak ditemukan adanya hewan kurban yang mengidap penyakit menular. Dan ia juga menyebut pengawasan kesehatan hewan kurban ini menjadi salah satu langkah yang penting yang rutin dilakukan oleh pemerintah daerah setiap jelang Hari Raya Idul Adha. Dan alasannya ya karena di momen ini kebutuhan masyarakat terhadap hewan kurban meningkat sehingga pengawasan diperketat dan juga memastikan daging hewan kurban yang nanti akan dibagikan kepada masyarakat untuk dikonsumsi dalam kondisi aman, serta juga memastikan hewan yang dikurbankan sesuai dengan syariat Islam. Dan informasi ini selengkapnya bisa Anda baca di portal berita rri.co.id.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejarah mencatat keteguhan iman ketika Nabi Ibrahim alaihissalam dengan penuh keikhlasan menyerahkan apa yang paling dicintainya demi memenuhi perintah Sang Pencipta. Dari keteladanan mulia tersebut, kita belajar bahwa keikhlasan dan pengorbanan adalah fondasi utama dalam membangun kepedulian sosial serta mempererat tali persaudaraan. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Mari teladani keikhlasan Nabi Ibrahim untuk merajut persatuan, mengedukasi generasi, dan menebar kemaslahatan di seluruh pelosok Nusantara. Doa kami untuk seluruh jemaah haji Indonesia yang sedang melaksanakan ibadah haji, semoga diberikan kemudahan, keberkahan, dan menjadi haji yang mabrur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Pendengar, berikut kami akan hadirkan kembali laporan terkini mengenai kegiatan Idul Adha dan juga persiapan pemotongan hewan kurban. Tetap di Pro 1 Bengkulu.
1: Laporan terkini.
0: Dan pendengar, saat ini kami sudah terhubung dengan rekan kami Tirza Kurniawan dari Masjid Baitul Atiq Sal Lebar Kota Bengkulu. Silakan untuk laporan Anda, rekan Tirza.
2: Baik, terima kasih rekan Ari. Selamat pagi untuk semua pendengar Pro 1 di mana saja Anda berada. Yang dapat kami laporkan untuk kesempatan pagi hari ini bahwa pelaksanaan sholat Id sudah terlaksana dengan baik, tertib, aman, dan kondusif di Masjid Baitul Atiq Kota Bengkulu. Di mana tadi pagi pukul 7, lebih kurang 300 jemaah memenuhi masjid tersebut. Dan setelah selesai sholat ini berlanjut dengan pemotongan hewan kurban. Dan tadi untuk imam dan khatib Asri Damsi yang memberikan khutbahnya untuk umat muslim yang ada di masjid tersebut. Dan untuk diketahui bahwa panitia kurban saat ini sudah bersiap-siap, pendengar, di Masjid Baitul Atiq ada 7 ekor sapi yang akan disembelih untuk pagi hari ini dan juga ada 3 ekor kambing. Dan dari panitia tadi kami juga mendapat informasi bahwa ada 600 kupon kurban yang sudah dibagikan kepada warga yang ada di sekitar masjid. Dan tentunya kita berharap daging-daging yang dipotong untuk hari ini dapat diberikan kepada orang-orang yang memang berhak menerimanya. Sementara dari pantauan untuk situasi di masjid tersebut sudah diatur sedemikian rupa, mulai dari pemasangan tenda, kemudian pengaturan parkir, dan juga dibentuknya panitia kecil, sehingga pelaksanaan pemotongan hewan kurban sukses sama dengan tahun sebelumnya, rekan Andreas. Hari.
0: Baik, rekan Tirza, apakah pelaksanaan cuma pada hari ini untuk pelaksanaan pemotongan hewan kurban? Untuk besok ya, seperti apa kegiatannya?
2: Kalau tradisi di sini memang satu hari bisa diproses dan setelah sholat zuhur ya, rencananya daging-daging yang sudah dipotong, sudah diolah oleh panitia akan didistribusikan langsung kepada masyarakat sekitar Kanare.
0: Oke, baik. Terima kasih rekan Tirza untuk laporannya. Kami nantikan kabar terbaru lainnya.
2: Baik, terima kasih dan selamat pagi kembali ke studio.
0: Selamat bertugas. Demikian pendengar informasi laporan terkini dari rekan Tirza Kurniawan yang melaporkan dari Baitul Atiq, Sawah Lebar, Kota Bengkulu.

0: Gue datang udah semangat, tapi pas nyampe, song cuy. Gak ada genangan, tempat sampah tertutup rapet, baju pun gak ada yang digantung sembarangan. Telur aja kagak bisa gue taro. Wah, warga sini sadar banget bahaya demam berdarah. Misi gue gagal total. Gue pindah nyari lokasi lainnya yang masih cuek sama jentik. Masa nyamuk Aedes seganteng gue ini disia-siain? Gue butuh tempat yang lebih rawan, lebih menantang, biar misi penyebaran DPD bisa jalan gitu cuy.
1: Gue tunjuk.
2: Dek, udah dong main HP-nya. Besok ujian loh.
3: Oke, Pak. Ayo belajar. Jangan main HP lagi. Fokus, fokus, fokus. Main HP bentar lagi aja deh.

0: Aduh, susah banget sih soal ujian ini. Semua gara-gara semalam aku ketiduran main HP. Aduh.
1: Menurut survei dari Komisi Pelindungan Anak Indonesia, lebih dari 71,3% anak usia sekolah memiliki gadget dan memainkannya dalam porsi yang cukup lama dalam sehari. Mari kita awasi anak manfaatkan teknologi secara bijak, bukan hanya untuk hiburan, tapi juga untuk pembelajaran.

0: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Selamat pagi pendengar, kita di Cek Fakta pukul 9. Beredar sebuah unggahan video di media sosial dengan narasi bahwa mobil bermesin di atas 1400cc tidak lagi diperbolehkan membeli Pertalite mulai 1 Juni 2026. Unggahan ini beredar pada bulan ini. Faktanya, unggahan tersebut adalah tidak benar. Corporate Secretary Pertamina Patraniaga Robert M.V. Dumatubun menegaskan bahwa informasi mengenai daftar merek kendaraan tertentu yang disebut tidak boleh membeli Pertalite mulai 1 Juni 2026 dipastikan tidak benar karena sampai saat ini tidak ada rencana ataupun juga arahan dari pemerintah dan regulator. Dan juga dijelaskan kebijakan di sektor energi sepenuhnya merupakan kewenangan pemerintah dan akan diputuskan melalui proses kajian sebelum diterapkan. Sampai saat ini belum ada aturan resmi yang melarang kendaraan dengan kapasitas mesin tertentu membeli Pertalite di SPBU. Masyarakat diimbau untuk tidak mudah mempercayai maupun juga menyebarluaskan informasi yang belum terverifikasi. Untuk itu berhati-hati terhadap informasi beredar di media sosial dan cek kebenarannya di Cek Fakta Pro 1.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda di Cek Fakta Pro 1 RRI.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejarah mencatat keteguhan iman ketika Nabi Ibrahim alaihissalam dengan penuh keikhlasan menyerahkan apa yang paling dicintainya demi memenuhi perintah Sang Pencipta. Dari keteladanan mulia tersebut, kita belajar bahwa keikhlasan dan pengorbanan adalah fondasi utama dalam membangun kepedulian sosial serta mempererat tali persaudaraan. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Mari teladani keikhlasan Nabi Ibrahim untuk merajut persatuan, mengedukasi generasi, dan menebar kemaslahatan di seluruh pelosok Nusantara. Doa kami untuk seluruh jemaah haji Indonesia yang sedang melaksanakan ibadah haji, semoga diberikan kemudahan, keberkahan, dan menjadi haji yang mabrur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Cuci muka dulu deh, biar gak ngantuk. Eh, siapa nih telepon aku? Oh, Safira. Iya, halo. Ini aku otw ke sana. Gak lama kok, paling juga 5 menit. Tungguin ya, bentar. Iya, ini aku otw ke sana.
1: Lo ini kerjaan siapa sih? Kerannya lah mulu gak dimatiin. Gimana sih ini? Kan sayang, airnya jadi boros begini. Aduh, mentang-mentang dikira air ini dapatnya gratis kali ya? Makanya dibuang-buang begitu aja. Perlu diajarin lebih banyak nih orang, biar ngerti caranya hemat air.
2: Biasakan menggunakan air seperlunya. Dengan menghemat air, kita telah menyelamatkan lingkungan kita.
3: Ya ampun, hari-hari males-malesan terus. Olahraga napa? Jogging sana, gerak biar sehat.
4: Males banget, kan aku gak sakit. Badan aku oke-oke aja.
3: Ya itu karena kamu masih muda. Ntar kalau udah lansia, baru nyesel. Badan mulai sakit-sakit, kurang bugar, kurang fit. Olahraga itu investasi sehat buat masa depan.
4: Tapi...
3: Mager. Harusnya anak muda itu makin gerak, bukan malas gerak. Sini, olahraga, ayo.
4: Gak mau,
3: ayo.

Pendengar, kabar dari rri.co.id ini menjelang kepulangan jemaah haji asal Provinsi Bengkulu dari Tanah Suci Bandara Fatmawati Soekarno bersama pemerintah daerah melakukan serangkaian persiapan yang matang. Mulai Jumat kemarin, nanti Jumat diperkirakan pada 5 Juni 2026, diperkirakan jemaah ini akan tiba di Bengkulu pada pukul 4 dini hari untuk kepulangan. Dan menurut General Manager Angkasa Pura Indonesia, Kantor Cabang Bandara Fatmawati Bengkulu, Muhammad Haikal, sistem pemulangan ini akan dimulai dengan mendaratnya jemaah di Bandara Embarkasi Padang sebelum nanti para jemaah ini dibawa ke Bengkulu. Dan jemaah dari Bengkulu ini akan tiba di tanah air per kloter melalui dua penerbangan Lion Air yang sudah dipersiapkan. Dan sebanyak 1.345 jemaah termasuk juga petugas haji akan kembali ke daerah setelah menjalani ibadah haji. Dan di samping itu juga, Haikal mencatat dari jumlah tersebut, satu jemaah asal kota Bengkulu dikabarkan telah meninggal dunia di Tanah Suci dan berharap untuk seluruh jemaah yang kembali dapat pulang dengan selamat. Dan persiapan untuk di bandara sendiri dijalankan dengan tujuan untuk memberikan kenyamanan bagi jemaah haji Bengkulu, dan petugas bandara akan aktif dalam mengatur keluar masuknya mobil bus dan juga pesawat yang beroperasi di hari tersebut. Dan sinergi antara petugas penyelenggara haji daerah dan juga pihak bandara diharapkan proses pemulangan dapat berlangsung lancar. Informasi selengkapnya untuk mengenai persiapan pemulangan jemaah haji Provinsi Bengkulu di Bandara Fatmawati Soekarno dapat Anda baca di

Jelang Piala Dunia FIFA, semangat boleh tinggi, tapi tetap jaga kendali diri. Dukung tim favorit Anda dengan cara yang positif. Hindari konflik, bijak dalam bermedia sosial, dan jangan sampai euforia mengganggu aktivitas utama Anda. Sepak bola adalah hiburan yang menyatukan, bukan memecah. Mari sambut Piala Dunia dengan semangat sportivitas, kebersamaan, dan rasa hormat. Karena kemenangan sejati adalah ketika kita tetap menjaga persatuan.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace.

0: Space dan Learning. Segera download RRI Digital.
1: Selamat pagi pendengar, dan kembali kami akan update informasi mengenai kegiatan Idul Adha dan juga pemotongan hewan kurban hari ini, dan berikut laporan terkini.
2: RRI Pro 1.
3: Laporan terkini.
1: Pendengar, saat ini kami sudah terhubung dengan rekan Danu Yogyarto yang akan melaporkan mengenai kegiatan Idul Adha dari Musola Rahman Sakinah 2 Solebar Baru. Halo, selamat pagi rekan Danu.
4: Ya, selamat pagi Bung Are.
1: Silakan untuk laporan Anda.
4: Oke, baik, selamat pagi pendengar radio. Sebelumnya saya ucapkan selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Dan di mana pada pagi hari ini saya telah berada di Musola Ar-Rahman, tepatnya di Perumahan Sakinah 2, Solebar Baru, Kecamatan Ratu Agung, Kota Bengkulu. Di mana pada pagi hari tadi kita sudah melaksanakan sholat Idul Adha, dan tadi sekitar pukul 9 lewat 5 menit warga di Perumahan Sakinah telah melaksanakan pemotongan hewan kurban sebanyak 1 ekor sapi. Dan di sini dari pagi tadi masyarakat telah berkumpul di Musola Ar-Rahman Perumahan Sakinah 2 Solebar Baru Kecamatan Ratu Agung Kota Bengkulu untuk menyembeli hewan kurban. Tampak sekarang ibu-ibu sedang menyiapkan untuk masak-masakan kepada masyarakat yang ikut membantu dalam pemotongan hewan kurban. Juga ada ketua panitia pelaksana hewan kurban, ada Bang Ken, dan tentunya anak-anak juga di sini juga ramai, bisa saya informasikan kepada pendengar setia Radio RRI Pro 1. Dan sekarang ini masyarakat juga panitia kurban juga masih dalam proses membersihkan hewan kurban yang telah disembelih tadi, sekarang lagi dibersihkan. Terus untuk mengenai informasi di sini bahwa nantinya pembagian daging kurban nanti akan dibagikan itu setelah sholat zuhur. Jadi sekitar tepatnya pukul 13 lewat 00 waktu Indonesia bagian barat. Nanti di Perumahan Sakinah 2 ini ada sekitar 48 kepala keluarga yang menghuni di Perumahan Sakinah 2, dan juga nanti pembagian daging kurban juga akan dibagikan untuk di wilayah, tidak hanya di RT 19 saja, tapi juga ada di RT 17. Dan di RT 18 di RW 5 Solebar Baru Kecamatan Ratu Agung. Dan mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan informasinya untuk Pro 1 dari Musola Ar-Rahman Perumahan Sakinah 2 Solebar Baru Kecamatan Ratu Agung Kota Bengkulu. Saya Danu Yogyarto melaporkan.
1: Terima kasih rekan Danu, kami nantikan kabar selanjutnya dan selamat bertugas. Demikian pendengar laporan dari rekan Danu Yogyarto mengenai persiapan pemotongan hewan kurban di Musola Ar-Rahman Sakinah 2 Solebar Baru. Dan nantikan informasi laporan terkini lainnya di jam berikutnya.

0: Laper nih, pesen makan yuk.
1: Boleh. Aku juga mulai lapar, di resto biasa aja ya.
0: Aku sih ada rekomendasi UMKM gitu, makanannya dijamin enak.
1: UMKM? Beneran enak gak? Bersih gak?
0: Beuh, garansi pokoknya, karena aku udah pernah pesan online dan ke tempatnya langsung.
1: Ih, kenapa gak di resto biasa aja sih?
0: Ya gak apa-apa sih, kan hitung-hitung support UMKM juga.
1: Ya udah, aku ikut pesen juga, kalau gak enak kamu tanggung jawab ya.
0: Iya Neng, dijamin deh bakal pesen lagi. Gimana, beneran enak kan?
1: Wah, ini kacau sih. Sambelnya mantep banget, mana lebih murah juga. Ngapa gak dari kemarin ya kita tahu tempat makan ini?
0: Enak sih enak, tapi sambal aku jangan dicomot juga dong.
2: Yes!
3: Apa sih yes?
2: Eh, pas banget loh kuota aku habis. Terus ada WiFi Mall gratis ini gak kekunci. Sambungin,
3: Eh, stop! Kamu perlu tahu kalau banyak bahaya mengintai dari WiFi publik yang gratis. HP kamu rentan banget kena malware, phishing, dan model penyadapan yang lain.
2: Lah, terus gimana dong? Masa gak boleh pakai fasilitas gratisan?
3: Boleh, tapi hindari akses informasi sensitif melalui koneksi publik supaya tetap aman. Seperti alamat rumah, detail rekening bank, dan nomor identitas. Jangan akses internet banking dulu deh. Kalau misalnya ada VPN, boleh diaktifin dulu. Dengan menggunakan layanan VPN, kamu bisa menjelajah situs web dan aplikasi dengan privasi.
2: Waduh, ngeri juga ya. Ya udah deh, daripada resiko, mending tethering hotspot kamu aja ya.

Mata lelah, kepala pusing, tidur tak nyenyak, mungkin gadget kamu terlalu dekat. Dunia maya memang seru, tapi dunia nyata juga menunggu. Coba hitung berapa jam sehari kita habiskan menatap layar. Padahal di luar sana, senyum hangat keluarga, canda tawa teman, dan indahnya alam menanti kita. Yuk, detox gadget. Matikan notifikasi, batasi waktu layar, dan nikmati momen berharga di sekitar kita. Rasakan lagi hangatnya pelukan, nikmati segarnya udara pagi, dan dengarkan suara merdu alam. Ingat, hidup bukan tentang like dan followers, tapi tentang kenangan indah bersama orang-orang tercinta.

Tahukah kamu, sinar ultraviolet adalah bentuk radiasi elektromagnetik yang berasal dari matahari dan memiliki panjang gelombang lebih pendek dibandingkan dengan sinar yang tampak oleh mata manusia. Meskipun sinar UV tidak tampak oleh mata kita, dampaknya bisa sangat nyata dan berbahaya bagi kesehatan. Sinar UV dapat menyebabkan sunburn, penuaan dini, serta keriput dan bintik hitam, serta meningkatkan resiko kanker kulit. Paparan UV juga dapat merusak mata dan menyebabkan gangguan seperti katarak, degenerasi makula, dan iritasi konjungtivitis. Maka dari itu, penting bagi kita untuk melindungi kesehatan dari bahaya sinar ultraviolet. Menjaga kesehatan dari sinar UV memerlukan kewaspadaan dan tindakan pencegahan yang tepat. Dengan memahami resiko dan menerapkan langkah-langkah perlindungan, kamu dapat memanfaatkan teknologi dengan aman dan efektif, sambil melindungi diri dari potensi bahaya.

pendengar yang saat ini tengah menikmati kumpul-kumpul bersama keluarga, silaturahmi, atau menikmati hidangan, ada ketupat, ada rendang, ada sate, mungkin macam-macam ya. Dan atau juga yang sibuk juga di kepanitiaan pemotongan hewan kurban, atau yang saat ini siap-siap untuk mengolah daging kurbannya. Nah, kami masih temani dengan musik juga informasi berikut ini. Dari hari ini 27 Mei 2026, selain juga umat muslim merayakan Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah, ternyata hari ini juga diperingati sebagai Hari Jamu Nasional yang bersama dengan Idul Adha hari ini. Dan tahun ini merupakan Hari Jamu Nasional ke-18 yang tercatat sebagai warisan budaya tak benda sejak tahun 2018. Dan pertama kali ini pencanangan Hari Jamu Nasional diresmikan di Istana Negara. Saat itu diresmikan langsung oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Dan ini menjadi kebangkitan jamu Indonesia sekaligus juga meresmikan jamu sebagai kearifan lokal milik Indonesia. Jadi jangan lupa juga ya, kalau hari ini banyak konsumsi makanan yang enak-enak, yang berlemak juga, mungkin bisa imbangi untuk menjaga kesehatan tubuh dengan konsumsi jamu.

0: aku bisa pinjam uang kamu dulu nggak? Aku mau bayar kosan. Ibuku belum kirim uang bulan ini. Nanti kalau uangnya udah dikirim sama ibu, aku janji langsung bayar hutang ke kamu.
1: Oke, Ren. Tapi kalau ibu kamu sudah transfer, kamu langsung bayar ya.
0: Aku janji transfer ke kamu segera, Sel. Makasih banyak ya, Sel.
1: Sama-sama, Ren.
0: Yes, Sally udah kirim. Wah, ibu transfer juga nih. Aku bayar nggak ya ke Sally? Ah, nanti aja deh. Pas transferan ibu bulan depan lagi aja. Kalau dia nagih dalam waktu dekat, aku ngeles atau ngabur aja ah. Soalnya HP baru.
2: Oh, no.
3: Hutang itu bukan cuma sekedar tanggung jawab materi, tetapi janji yang melekat pada kehormatan pribadi. Dan harus ditepati. Yuk, bayar hutang, jangan lari. Hidup jadi tenang, hati jadi bersih.
4: Es krim.
5: Wah, enak-enak banget sih. Mereka seperti memanggil-manggil aku.
6: Hai, aku es krim.
5: Enak banget.
6: Hai, cantik. Aku janggut. Rasaku sangat enak dan gurih.
5: Kalian enak-enak banget. Aku mau kalian semua.
7: Hei, apa? Antu teriak-teriak.
5: Aku pengen makan itu, dan itu.
8: Pemerintah bahkan udah berupaya memberikan makanan sehat bergizi.
7: Eh, kamu malah jajan sembarangan.
5: Mumpung masih muda.
8: Oke, aku kenalin sama kamu. Obesitas, penyakit jantung, diabetes, gangguan fungsi otak, dan kanker. Itu semua resiko penyakit yang bisa timbul dari jajanan kamu itu.
5: Meskipun masih muda.
8: Makanya kamu jangan tergoda sama mereka ya.
5: Harusnya aku cuma tergoda sama Jungkook aja. Kalau itu manisnya gak bikin diabetes kan.

0: Pendengar, terima kasih untuk kebersamaan Anda. Bersama saya Haryansyah menemani di Bengkulu pagi ini, spesial Idul Adha. Dan untuk selanjutnya Anda akan ditemani oleh rekan saya Miatur Rohma di program Bengkulu siang ini. Dan tetap bersama kami di Pro 1 Bengkulu, kanal informasi dan inspirasi.
1: Kanal informasi dan inspirasi Pro 1.

0: Pancasila.
1: Satu, ketuhanan yang Maha Esa.
2: Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: Tiga, persatuan Indonesia.
4: Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
6: Bengkulu siang ini bersama kami Pro 1.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejarah mencatat keteguhan iman ketika Nabi Ibrahim alaihissalam dengan penuh keikhlasan menyerahkan apa yang paling dicintainya demi memenuhi perintah Sang Pencipta. Dari keteladanan mulia tersebut, kita belajar bahwa keikhlasan dan pengorbanan adalah fondasi utama dalam membangun kepedulian sosial serta mempererat tali persaudaraan. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Mari teladani keikhlasan Nabi Ibrahim untuk merajut persatuan, mengedukasi generasi, dan menebar kemaslahatan di seluruh pelosok Nusantara. Doa kami untuk seluruh jemaah haji Indonesia yang sedang melaksanakan ibadah haji, semoga diberikan kemudahan, keberkahan, dan menjadi haji yang mabrur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo hadirin segalanya. Saya Murlin Hanizar selaku Kepala Dinas Pariwisata Provinsi Bengkulu. Saya adalah salah satu pencinta pendengar Radio Republik Indonesia sejak dahulu. Terutama Radio RRI saat ini menampilkan berbagai acara yang sangat menarik. Hiburan, berita, informasi-informasi lainnya termasuk pariwisata. Dan terkhusus RRI ikut aktif menyiarkan siaran langsung gelaran Piala Dunia di tahun 2026. Hal ini tentu luar biasa bagi kita semua. Selamat dan sukses selalu kepada Radio Republik Indonesia. Untuk adik sana semuanya, mari terus ikuti, dengarkan rangkaian acara di Radio Republik Indonesia. Jangan sampai ketinggalan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Target Bengkulu. Mau program kerja atau bisnis Anda dikenal lebih luas? Beriklan di RRI Bengkulu adalah pilihan tepat. Dengan 3 kanal siaran, kami siap menyesuaikan iklan Anda dengan pangsa pasar yang tepat. Pro 1 RRI Bengkulu, cocok untuk Anda yang ingin menjangkau masyarakat luas, termasuk kalangan pemerintah, komunitas, dan keluarga. Sampaikan program kerja, pengumuman penting, atau informasi bisnis Anda kepada pendengar setia di seluruh Bengkulu. Mau target pasar anak muda dan milenial? Pro 2 adalah pilihan terbaik. Promosikan event, produk kekinian, gaya hidup, hingga bisnis kreatif dengan siaran yang fresh dan penuh semangat. Ingin mempromosikan kegiatan seni, budaya, atau produk berbasis tradisi? Pro 4 adalah rumah bagi pecinta budaya Bengkulu. Tempat terbaik untuk mendukung event seni, pariwisata, dan usaha kreatif berbasis budaya lokal. Dengan jangkauan luas, tarif terjangkau, dan fleksibilitas tinggi, RRI Bengkulu siap membantu menyebarluaskan informasi tentang bisnis atau program Anda. Hubungi 0811-787-1603 atau 0813-6758-2161 atau kunjungi kantor kami di Jalan Esparman nomor 31, Kota Bengkulu.

0: 92,5 FM Pro 1 RRI, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, terima kasih untuk Anda saat ini tetap siap bersama kami di Bengkulu Siang ini untuk edisi hari ini. Dan tentunya tidak lupa kami juga mengucapkan taqabbalallahu minna wa minkum, taqabbal ya karim, minnal aidzin wal faizin. Dan selamat Hari Raya Idul Adha untuk kita semua, kaum muslimin dan muslimat dimanapun Anda berada. Dan mulai kebersamaan kita di Bengkulu Siang ini akan kami hadirkan laporan terkini.
1: RRI Pro 1.
2: Laporan terkini.
0: Pendengar, proses pemotongan hewan kurban di Masjid Nurul Hidayah Desa Karanganyar 1 Arga Makmur berjalan lancar. 6 ekor sapi dan 2 ekor kambing dikurbankan. Dan saat ini kami telah terhubung bersama reporter RRI Aisyah Dini. Dini, selamat pagi. Pagi menjelang siang.
3: Selamat pagi, Mbak Mia.
0: Ya, kabar baik Dini. Maaf lahir batin ya, Din.
3: Iya, mohon maaf lahir batin juga buat Mbak Mia dan semua pendengar yang lagi stay hari ini.
0: Oke, nah bagaimana informasi terkini terkait dengan pemotongan hewan kurban di Masjid Nurul Hidayah di Arga Makmur, Dini? Silakan laporannya.
3: Baik, tepat pada hari ini, di hari Rabu 27 Mei 2026, umat muslim merayakan Idul Adha, dan sejak pagi juga semua masjid yang ada di seluruh Indonesia dan juga Bengkulu dan juga Arga Makmur juga dipadati oleh masyarakat untuk melaksanakan sholat id. Dan pendengar, seperti di Masjid Nurul Hidayah Desa Karanganyar 1 Kecamatan Arga Makmur Kabupaten Bengkulu Utara, hampir penuh juga oleh masyarakat yang hendak sholat id di pagi hari tadi. Dan selepas pelaksanaan sholat id, proses pemotongan hewan kurban pun dilaksanakan sekitar pukul 8 lewat 30 menit waktu Indonesia Barat. Dan masyarakat juga sangat antusias untuk melihat langsung proses pemotongan hewan kurban tersebut. Dan pada momen Hari Raya Idul Adha tahun ini, Masjid Nurul Hidayah mengurbankan 6 ekor sapi dan juga 2 ekor kambing. Menurut panitia masjid, bahwa jumlah sapi hewan kurban yang tahun ini itu mengalami peningkatan jika dibandingkan dengan tahun lalu, di mana pada tahun 2025 hanya ada 4 ekor sapi dan 1 ekor kambing saja. Dan untuk saat ini, panitia penyembelihan hewan kurban di Masjid Nurul Hidayah sedang melakukan pemotongan daging hewan kurban, dan nantinya pada siang hari akan membagikan daging yang sudah dipotong tersebut. Dan untuk sistem pembagiannya sendiri itu menggunakan kupon, Mbak Mia.
0: Oke, baik. Dini, untuk dari 6 ekor sapi dan 2 ekor kambing ini adalah dari warga di sana sendiri atau ada sumbangan seperti apa, Dini?
3: Oke, baik. Untuk sapi yang dikurbankan dari masyarakat ini memang murni dari masyarakat Desa Karanganyar 1 yang memang ada yang menyumbangkan dua ekor kambing itu satu orang ya, maksud kami. Dan untuk sapinya sendiri itu rombongan begitu, Mbak Mia. Okay. Jadi memang murni semuanya adalah dari masyarakat Desa Karanganyar ini.
0: Oke, baik. Dini, terima kasih laporannya. Nanti kami

Air merupakan sumber daya alam paling penting di planet bumi. Sebab air menjadi esensi dari semua kehidupan. Hal tersebut salah satunya bisa dilihat dari unsur air di bumi, yang berjumlah 2/3 dari permukaan bumi yang merupakan air. Bahkan, sekitar 60% hingga 70% dari komponen tubuh manusia terdiri dari air. Namun, pentingnya air terkadang membuat lupa sebagian besar manusia yang seringkali penggunaannya tidak terkendali. Terlebih adanya ancaman perubahan iklim yang berpotensi membuat air tanah tidak lagi bisa dikonsumsi. Setidaknya 500 miliar orang pada tahun 2100. Mengutip dari laman Science Alert, di akhir abad ini, puluhan hingga ratusan juta orang akan kehilangan pasokan air tanah karena kenaikan suhu yang berisiko mengubahnya menjadi sumber air yang beracun. Jika hal ini terjadi, lalu bagaimana kelangsungan hidup anak cucu kita nanti?

101 RRI, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar dari rri.co.id, kami update informasi Anda, khususnya bagi Anda yang hari ini akan masak-masak apa nih? Masak-masak daging kurban ya. Nah, apalagi ada daging kambing nih ya yang mungkin ingin Anda masak juga hari ini. Ya, pendengar, Hari Raya Idul Adha itu identik dengan pembagian daging kurban, termasuk daging kambing yang menjadi salah satu bahan favorit masyarakat. Daging kambing sering diolah menjadi sate, gulai, tongseng, sampai dengan sop untuk dinikmati bersama keluarga. Tapi, sebagian masyarakat mengeluh aroma amis atau perengus pada daging kambing saat dimasak. Nah, aroma tersebut sering membuat sebagian orang kurang nyaman ketika mengonsumsi olahan daging kambing. Dan untuk mengatasi hal tersebut, ada beberapa cara yang bisa dilakukan oleh masyarakat saat mengolah daging kambing. Salah satunya adalah tidak mencuci daging sebelum dimasak karena dapat memicu aroma amis semakin kuat jika penanganannya kurang tepat ya. Dan sebagai gantinya, daging cukup dibersihkan menggunakan tisu atau lap bersih untuk menghilangkan kotoran yang menempel. Nah, setelah itu daging bisa langsung dipotong sesuai kebutuhan masakan. Penggunaan rempah-rempah juga menjadi kunci penting untuk mengurangi aroma amis pada daging kambing, seperti diberi bumbu jahe, serai, kunyit, atau bawang putih, ketumbar, hingga daun jeruk yang sering digunakan karena mampu memberikan aroma segar sekaligus memperkaya cita rasa masakan. Selain rempah, sebagian masyarakat juga memanfaatkan air perasan jeruk nipis atau nanas untuk membantu mengempukkan daging dan mengurangi bau perengus. Tapi penggunaan nanas tidak boleh terlalu lama agar tekstur daging tidak menjadi terlalu lembek. Dan proses memasak dengan api yang tepat juga berpengaruh terhadap hasil akhir masakan, dan daging kambing umumnya dimasak hingga benar-benar matang agar tekstur empuk dan aroma amis juga berkurang secara maksimal. Para ahli kuliner juga mengingatkan pentingnya memilih daging kambing yang masih segar. Daging segar biasanya memiliki warna cerah, tekstur kenyal, dan tidak mengeluarkan bau menyengat. Nah, itulah pendengar, tips mengolah daging kambing agar tidak bau amis atau perengus ya, khususnya bagi Anda yang hobi banget dengan makan daging kambing. Ya, ada Gamelia, Audrey, dan Cantika dengan Bahagia.

alat pemadam api ringan atau yang disingkat dengan APAR, merupakan alat wajib yang harus ada di setiap gedung serta kendaraan roda 4 atau lebih untuk mencegah kebakaran yang lebih besar jika sewaktu-waktu terjadi. Meskipun sangat penting, tapi masih banyak yang belum mengetahui standar operasional prosedur alat tersebut. Berdasarkan Permenaker Trans nomor 4 tahun 1980, setiap satu atau kelompok alat pemadam api ringan harus ditempatkan pada posisi yang mudah dilihat dengan jelas, mudah dicapai dan diambil, serta dilengkapi dengan pemberian tanda pemasangan dengan tinggi 125 cm dari dasar lantai tepat di atas alat pemadam api ringan tersebut. Pemasangan alat pemadam api ringan harus sesuai dengan jenis dan penggolongan kebakaran. Tidak boleh dipasang dalam ruangan atau tempat di mana suhu melebihi 49 derajat Celcius atau turun sampai minus 44 derajat Celcius, kecuali apabila alat pemadam api ringan tersebut dibuat khusus untuk suhu di luar batas tersebut. Penempatan antara alat pemadam api yang satu dengan lainnya tidak boleh melebihi 15 meter, kecuali ditetapkan lain oleh pegawai pengawas atau ahli keselamatan kerja. Semua tabung alat pemadam api ringan sebaiknya berwarna merah. Dalam Permenaker nomor 4 tahun 1980, pada pasal 11 juga disebutkan, setiap alat pemadam api ringan harus dilakukan pembersihan dan diperiksa 2 kali dalam setahun, yaitu pemeriksaan dalam jangka 6 bulan dan 12 bulan. Apabila cacat pada alat perlengkapan pemadam api ringan yang ditemui waktu pemeriksaan, harus segera diperbaiki atau diganti.

92,5 FM Pro 1 RRI, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, ngomong-ngomong tentang daging kurban kembali nih ya. Moga-moga gak bosen sambil menikmati lagu-lagu pilihan sudah Mia siapkan. Ya, mengolah daging menjadi menu harian yang praktis sekarang semakin mudah dilakukan di rumah. Nah, khususnya bagi Anda yang memang rajin masak nih ya. Buat yang gak rajin masak, tapi gak apa-apa deh, coba-coba sekali-sekali gitu ya, masak-masak, siapa tahu nagih gitu kan ya. Ya, pendengar, beragam olahan sederhana seperti tumis, semur, sampai stik rumahan ini ternyata bisa juga dibuat dengan bahan yang minim dan waktu memasak yang singkat. Salah satu menu favorit adalah tumis daging kecap misalnya. Nah, cukup dengan irisan daging, bawang, cabai, dan kecap manis, hidangan lezat sudah bisa tersaji untuk keluarga. Selain itu, ada juga daging lada hitam yang tidak kalah praktis. Nah, daging diiris tipis-tipis agar cepat matang, lalu dimasak juga bersama bawang bombay, kemudian juga saus lada hitam yang tentunya menghasilkan rasa cita gurih yang menggugah selera. Kemudian ada juga kayak pecinta pedas nih, khususnya bagi Anda suka oseng mercon daging, ini juga bisa jadi pilihan. Dengan cabai rawit, bawang, dan juga potongan daging rebus, menu ini cocok sebagai lauk stok harian. Alternatif lainnya adalah sate goreng yang dimasak tanpa arang, cukup menggunakan wajan dengan bumbu sederhana. Wah, bisa dicoba ya. Dan untuk hidangan berkuah, sup daging juga bisa menjadi pilihan yang menyehatkan. Sementara steak rumahan juga bisa menjadi pilihan spesial dengan bumbu sederhana tapi tetap lezat. Tentunya dengan teknik memasak yang tepat dan bahan yang mudah ditemukan, berbagai menu daging praktis bisa menjadi sajian nikmat setiap hari di rumah. Ya, mungkin nggak mesti, nggak melulu rendang gitu ya, ataupun juga gulai, ataupun juga apalagi ya. Pokoknya macam-macam gitu ya, biasanya yang biasa kita temui lah ya. Siapa tahu menu-menu harian yang bisa Anda ciptakan sendiri dengan rasa-rasa khas sendiri, dan olahan daging sendiri serta bumbu dari tangan Anda sendiri itu bisa menciptakan rasa yang berkualitas yang bisa jadi penyemangat makan di keluarga Anda.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio.

0: Pendengar, kita jelang pukul 11 waktu Indonesia Barat, saatnya kita akan simak dinamika olahraga dari Pro 3 RRI.
1: Pukul 11 waktu Indonesia Barat.
2: Dinamika olahraga.
1: Sang TTN bermain imbang lawan Nice pada putaran pertama final playoff promosi degradasi Ligue 1 atau Liga 1 Prancis. Jadi Sinner melaju ke putaran kedua turnamen tenis French Open 2026. Ganda putra Sabar Karyaman Gautama dan Muhammad Reza Pahlevi lolos ke 16 besar turnamen bulu tangkis Singapura Open 2026. Grandmaster Susanto Megaranto juara Japva Federated 2026. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri telah kami siapkan untuk Anda. Dan pendengar, inilah dinamika olahraga Pro 3 Rabu 27 Mei 2026 bersama saya, Rudi Zain.

0: Pendengar Dinamika Olahraga Siang, informasi pertama kami awali dari olahraga terpopuler sepak bola. Hasil kacamata warnai laga putaran pertama final playoff promosi degradasi Ligue 1 atau Liga 1 Prancis antara Saint-Étienne dengan Nice dini hari tadi, dan informasi selengkapnya akan disampaikan oleh Nur Diansyah berikut ini.
1: Saint-Étienne dan OGC Nice bermain imbang 0 sama dalam laga putaran pertama babak playoff degradasi Ligue 1 yang berlangsung penuh kehati-hatian. Pertandingan berlangsung di Stade Geoffroy Guichard, Saint-Étienne dini hari tadi, dan tidak ada satupun tim yang mampu melepaskan tembakan tepat sasaran sepanjang pertandingan. Nice mengawali musim ini dengan baik, tampil di babak kualifikasi Liga Champions dan tampil di final Piala Prancis hari Sabtu waktu Indonesia Barat kemarin. Kini dihadapkan secara tak terduga, terancam harus mengakhiri musim di Ligue 2. Tim asuhan Claude Puel tersebut memulai pertandingan secara tidak ideal saat Hicham Boudaoui ditarik keluar karena cedera pada menit ke-11. Dan begitu banyak hal yang dipertaruhkan, pertandingan dimulai dengan lambat. Saint-Étienne hampir mencetak gol pada awal babak kedua saat Zuriko Davitashvili melakukan gerakan zigzag dari sisi kiri dan melepaskan tendangan yang sayangnya melebar. Pemain gelandang tuan rumah Agustin Boki kemudian mencoba peruntungannya dengan tendangan voli kaki kiri, namun lagi-lagi meleset dari gawang, mengakhiri pertandingan dengan kekecewaan dari para pendukung Saint-Étienne yang berharap timnya meraih keunggulan putaran pertama yang didambakan. Selesai pertandingan, manajer klub Nice, Claude Puel, menyampaikan putaran kedua adalah kesempatan bagi kedua tim. Saya pikir ini adalah kesempatan bagi kedua tim. Kami akan bermain di kandang dengan para pendukung kami. Kami tidak memiliki pendukung di sini, di Saint-Étienne. Stadion ini dimiliki oleh supporter Saint-Étienne. Karenanya, kami harus memiliki kekuatan dan semangat kelompok karena kami harus sangat-sangat solid. Saya katakan solid bukan secara defensif, tetapi solid secara mental. Karena kami harus bekerja sama untuk menyelesaikan pekerjaan ini. Di sisi lain, bek Saint-Étienne, Maxime Bernoer, menyampaikan bahwa ini merupakan hasil yang mengecewakan. Meski demikian, menurutnya penampilan di lapangan telah memberikan timnya rasa percaya diri. Kami harus melakukan segalanya. Nol sama, sayang sekali. Kami tidak bisa berhasil menang di sini. Saya pikir secara keseluruhan, pertandingan cukup seimbang. Saya pikir kami bermain sama baiknya, bahkan lebih baik. Kami harus lebih jeli di langkah terakhir, mempertahankan intensitas yang sama, keinginan yang sama dalam duel. Hanya ada satu pertandingan tersisa. Kami telah memberi diri kami hak untuk percaya diri. Kami harus melakukan apa yang harus dilakukan. Laga putaran kedua antara Nice dengan Saint-Étienne akan berlangsung di Allianz Riviera, Nice, pada hari Sabtu mendatang. Kemenangan di putaran kedua ini menjadi penentu tim mana yang akan berlaga di kasta tertinggi Liga Prancis Ligue 1 musim depan. Dari Jakarta, Nur Diansyah, Wati Garari, terus mengudara untuk Indonesia.

Kini kita ke Italia, klub Liga Italia AS Roma memperpanjang kontrak gelandang Mario Hermoso dan mempermanenkan penyerang Daniel Malen. Roma mengontrak pemain Spanyol itu diperpanjang hingga 2027 dan selama musim ini Hermoso tampil dalam 35 pertandingan untuk menyumbangkan 4 gol dan membantu Giallorossi lolos ke Liga Champions. Pemain berusia 30 tahun itu telah berseragam Roma sejak September 2024 setelah bergabung dalam status bebas transfer dan pernah dipinjamkan ke Bayern Leverkusen selama 6 bulan dari Januari hingga Juni 2025. Roma juga mempermanenkan Villa sejak Januari tahun lalu dan Roma mengikat penyerang Belanda ini dengan kontrak hingga 30 Juni 2030. Mantan pemain Borussia Dortmund itu dalam 20 pertandingan dan mencetak 15 gol.

Dan berikut kami hadirkan serba-serbi Piala Dunia 2026. Penyerang Julian Alvarez menegaskan Argentina bertekad mempertahankan gelar juara Piala Dunia pada edisi 2026 di Amerika Utara. Alvarez mengakui perjuangan mempertahankan gelar juara dunia tidak akan mudah dan harus menguras kemampuan serta tenaga Argentina. Pemain Atletico Madrid itu mengatakan Argentina akan mempersiapkan diri sebaik mungkin. Alvarez mengatakan keberhasilan mempertahankan Piala Dunia merupakan pencapaian yang luar biasa karena menjadi negara pertama yang bisa juara dua kali berturut-turut. Piala Dunia 2026 juga bisa melengkapi pencapaian mereka setelah dua kali menjuarai Copa America secara beruntun. Argentina tergabung dalam grup J bersama dengan Aljazair, Austria, dan Yordania.

0: Pecinta sepak bola, Piala Dunia FIFA 2026 menjadi penampilan ketujuh kalinya bagi Arab Saudi dan untuk ketiga kalinya secara beruntun. Dan perjalanan Arab Saudi di Piala Dunia dimulai di Amerika Serikat 1994. Kita simak selengkapnya dalam Bedah Tim berikut ini.
1: Bedah Tim Sepak Bola Pro 3 RRI bersama Indra dan Tomo. Kali ini kami hadirkan Arab Saudi.

0: gitu ya, oke. Okay. Perjalanan Arab di Piala Dunia dimulai di Amerika tahun 1994. Saat itu hampir tidak ada yang menjagokan mereka.
1: Namun semuanya berubah ketika mereka tampil tanpa rasa takut melawan Belanda, Maroko, dan Belgia. Gol solo legendaris Said Al-Owarin ke gawang Belgia masih dianggap sebagai salah satu gol terbaik sepanjang sejarah Piala Dunia.
0: Nah, di 2026, mereka datang dengan ambisi baru, dipimpin kembali oleh Herb Renard, pelatih yang dikenal mampu mengubah tim underdog menjadi penantang serius. Target mereka jelas, lolos dari fase grup untuk kedua kalinya.
1: Namun tantangannya tidak mudah. Arab Saudi akan menghadapi Uruguay, Spanyol, dan Tanjung Verde.
0: Generasi baru Green Falcons siap menulis cerita berikutnya. Karena sejarah mengajarkan sesuatu. Jangan pernah meremehkan Arab Saudi di Piala Dunia.
1: Tulis pendapat Anda di kolom komentar sosial media kami dan

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Teuku Rifki Arsyah, Menteri Ekonomi Kreatif Republik Indonesia, menyampaikan apresiasi kepada Radio Republik Indonesia atas inisiatif menghadirkan program siaran Piala Dunia 2026. Momentum ini tidak hanya menyatukan masyarakat dalam semangat sportivitas dan kebersamaan, tetapi juga menjadi ruang untuk mendorong industri ekonomi kreatif melalui konten yang informatif, menghibur, dan membangun optimisme. Saya mengajak seluruh masyarakat Indonesia untuk menikmati program Piala Dunia bersama RRI. RRI tetap di hati masyarakat, RRI terus mengudara untuk Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Kini kita beralih kabar dari arena bola basket NBA. Oklahoma City Thunder berhasil menundukkan San Antonio Spurs dengan skor 127-114 pada game kelima final wilayah barat NBA 2026. Dan kemenangan di Paycom Center Oklahoma City hari ini membuat Thunder unggul 3-2 dalam seri playoff. Shai Gilgeous-Alexander kembali menjadi motor permainan Thunder melalui penampilan impresif sepanjang pertandingan. Guard andalan Oklahoma City membukukan 32 poin, 9 assist, dan 2 steal untuk membawa timnya meraih kemenangan penting. San Antonio Spurs sempat memberikan perlawanan sengit terutama pada kuarter ketiga dengan mencetak 33 poin. Namun pertahanan Thunder mampu menjaga keunggulan hingga akhir pertandingan untuk mengamankan kemenangan kandang. Hasil ini membuat Oklahoma City Thunder hanya membutuhkan satu kemenangan lagi untuk lolos ke final NBA 2026. Game ke-6 akan berlangsung di kandang Spurs dan menjadi kesempatan terakhir San Antonio menjaga asa ke final.

0: Kini informasi dari olahraga tenis, Jannik Sinner melaju ke putaran kedua turnamen tenis French Open 2026 usai menaklukkan Clement Tabur di lapangan Philippe Chartier di Paris dini hari tadi. Liliana Dea melaporkan selengkapnya.
1: Yannick Sinner membuka kampanyenya di French Open 2026 dengan kemenangan meyakinkan atas petenis tuan rumah Clement Tabur dini hari tadi. Petenis nomor 1 dunia itu menang 3 set langsung dengan skor 6-1, 6-3, 6-4 di lapangan Philippe Chartier, Paris, Prancis. Sinner tampil dominan sepanjang pertandingan dengan mencatatkan 40 winner dan tanpa menghadapi satu pun break point. Hasil itu juga memperpanjang rekor kemenangan beruntunnya menjadi 30 pertandingan musim ini. Usai laga, petenis Italia itu mengaku senang dengan level permainan yang ditampilkannya.
2: Mulai sebuah turnamen selalu terasa sangat spesial dan bermain pada sesi malam sangat menyenangkan. Dia adalah pesaing yang sangat baik, jadi saya menantikan pertandingan ini. Kami menjalani beberapa rally yang sangat bagus, sehingga saya sangat senang dengan level permainan hari ini. Pertandingan putaran pertama tidak pernah mudah, jadi saya sangat puas dengan hasil ini.
1: Sementara itu, dari sektor tunggal putri, juara bertahan Coco Gauff melangkah ke putaran kedua setelah mengalahkan sesama petenis Amerika Serikat Taylor Townsend tadi malam. Gauff menang dengan skor 6-4, 6-0 untuk mencatat penampilan ketujuh beruntun di babak kedua Roland Garros. Setelah sempat tertinggal break pada awal laga, Gauff mampu membalikkan keadaan dan menguasai jalannya pertandingan. Ia kemudian menyapu bersih 6 game pada set kedua untuk menutup laga dengan kemenangan. Usai pertandingan, Gauff mengaku ia sempat kesulitan di awal laga meski akhirnya berhasil meraih hasil positif.
3: Ya,
4: tentu saja Taylor mengawali pertandingan dengan sangat baik. Saya rasa pada awal laga saya sedikit terlalu pasif dan agak gugup saat memasuki pertandingan. Namun setelah saya berhasil mempertahankan servis, saya pikir saat kedudukan sekitar 3-1, kepercayaan diri saya mulai meningkat. Sejak saat itu, saya merasa cukup yakin dengan permainan saya. Pada putaran kedua, Yannick Sinner akan menghadapi petenis Argentina Juan Manuel Cerundolo. Cerundolo melaju setelah menyingkirkan Jakob Fernley dengan skor 6-2, 7-6, dan 7-6. Adapun Coco Gauff akan berjumpa wakil Mesir Mayer Sheriff. Sheriff menjadi lawan berikutnya dalam upaya Gauff mempertahankan gelar Roland Garros musim ini. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
5: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.
0: Pecinta bulu tangkis ganda putra Sabar Karyaman Gautama dan Muhammad Reza Pahlevi lolos ke 16 besar turnamen bulu tangkis Singapura Open 2026. Sektor Indonesia lainnya menyiapkan laga terbaik. Karisma Rizky melaporkan selengkapnya.
6: Ganda putra Indonesia Sabar Karyaman Gautama Moh Reza Pahlevi Isfahani sukses melaju ke babak 16 besar Singapura Open 2026 setelah melakukan pasangan tuan rumah Engket Wesley Koh Yonsuke Kubo. Bertanding di Singapura Indoor Stadium Selasa kemarin, Sabar Reza tampil meyakinkan. Mereka menang straight set dalam waktu hanya 33 menit dengan skor 21-14 dan 21-12. Sejak game pertama, mereka terlihat bermain menekan. Dominasi berlanjut ke game kedua, di mana mereka sempat mencetakkan 6 poin beruntun saat kedudukan 7-7. Usai laga, Moh Reza Pahlevi Isfahani mengucapkan rasa syukur atas kemenangan tersebut. Dia menjelaskan bahwa sejak awal memang berniat menerapkan pola permainan menekan.
7: Alhamdulillah sih, syukur bisa melewati game ini dengan baik. Mungkin kita tadi menerapkan pola permainan yang menekan dari awal, karena juga sebenarnya kondisi lapangan juga di sini berangin juga, dan kita juga tadi

Perjuangan skuad merah putih masih berlanjut. Hari ini, tiga wakil ganda Indonesia lainnya siap unjuk gigi. Jonathan Christie akan menghadapi ujian berat dari veteran India, yakni Pranoy. Fajar Alfian, Shoaibul Fikri, akan menantang pasangan Chinese Taipei, Fang Qingle, Pang Jianle. Bobby Setiabudi melatih Daeva Octavianti. Harus tampil lebih awal melawan wakil kuat Tiongkok, Go Jiaxuan, Wei Yasin. Dari Jakarta, Kaisman Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Pecinta sepak bola dalam negeri Persija Jakarta resmi berpisah dengan Maurizio Sousa setelah klub memutuskan untuk tidak memperpanjang kontrak juru taktik asal Brasil tersebut yang tuntas di penghujung BRI Super League 2025-2026. Persija menyatakan keputusan itu ditempuh setelah Sousa gagal mencapai target yang disepakati di dalam kontrak kedua pihak. Persija juga mengumumkan berakhirnya hubungan kerja mereka dengan jajaran staf kepelatihan Sousa. Prapanca, selaku direktur Persija, juga memastikan pihaknya telah menjalin komunikasi dengan calon pengganti Sousa yang akan segera ditentukan dalam waktu dekat. Persija menutup musim di posisi ketiga klasemen akhir dengan koleksi 71 poin yang merupakan perolehan poin tertinggi bagi klub tersebut dalam satu dasawarsa terakhir sejak kompetisi kasta tertinggi di Indonesia menggunakan format satu wilayah.

0: Pecinta olahraga juara turnamen Java Federated 2026 Grandmaster Susanto Megaranto menyebutkan bahwa pengalaman bertanding dalam turnamen rating internasional sangat dibutuhkan untuk meningkatkan kualitas permainan. Indra Virjiantara melaporkan selengkapnya.
1: Grandmaster Susanto Megaranto berhasil menjadi juara turnamen Java Federated 2026 di The Tavia Heritage Hotel Jakarta malam tadi. Susanto meraihnya setelah kalahkan International Master Tirta Chandra Purnama di babak ke-9. Susanto Megaranto berhasil mengumpulkan 7,5 poin dari 9 babak yang ia pertandingkan di turnamen Java Federated 2026. Ia berhasil mengungguli Grandmaster Novendra Priasmoro yang mengoleksi 6,5 poin. Sementara itu, International Master Tirta Chandra ada di urutan ketiga klasemen juga dengan 6,5 poin. Melengkapi lima besar ada International Master Satria Duta Cahaya dengan 6,5 poin dan Stefanki dengan 6 poin. Selepas acara penutupan turnamen Java Federated 2026, Susanto Megaranto mengungkapkan bahwa persaingan dalam turnamen berlangsung ketat sejak awal babak hingga akhir. Menurutnya, pengalaman bertanding dalam turnamen rating internasional sangat dibutuhkan untuk meningkatkan kualitas permainan. Ia juga menyebut pertandingan paling berat dialami pada babak ke-8 saat menghadapi Stefanki. Laga tersebut dianggap menjadi titik penting dalam perjalanan meraih gelar juara turnamen.
2: Ya, sebenarnya kan ini juga buat apa sangat baiklah turnamen ini dengan ada turnamen rating ini. Jadi ya Pak, untuk bisa memperluas juga Pak permainan-permainan Pak, pemain-pemain nasional kita. Jadi apalagi untuk khusus saya, untuk sebagai pemanasan juga untuk di kejuaraan Asia nanti di Mongolia besok. Ya, semua cukup baik sih sebenarnya, tapi ya mungkin ya butuh pengalaman lebih banyak lagi. Ya justru itu kita harus diperbanyaklah turnamen rating, karena kan memang di sini banyaknya catur cepat dan catur blitz, jadi harus banyak butuh catur permainan catur Fidoret. Mungkin terjadi di babak ke-8 melawan apa Stefanski itu. Jadi mungkin yang itu yang mungkin itu perjalanan untuk bisa menjadi juara itu dari kemarin gitu.
1: Sementara itu Iwan Eng, Head of Internal Audit Java, mengapresiasi dukungan PB Percasi yang membuat turnamen berjalan lancar. Java juga bangga karena dua pecatur dari Java Chess Club berhasil finish di posisi pertama dan ketiga kategori Open.
3: Pertama-tama sih kita ucapin terima kasih atas kerjasama dari Percasi dan support dari Percasi sehingga turnamennya berjalan lancar. Dari sisi Java saya juga senang sih karena kali ini dua pecatur kita dari Java Chess Club berhasil jadi juara pertama dan ketiga untuk kategori Open. Dan tapi tetap fair ya Pak, bukan karena pakai orang dalam ya.
1: Turnamen Java

0: Rated 2026 diikuti 350 pecatur dari Indonesia dan 7 negara lainnya. Berlangsung dari tanggal 22 Mei hingga 26 Mei 2026. Turnamen ini memainkan catur standar dengan 9 babak dengan total hadiah Rp180 juta. Demikian Indra Virgiantara Pro 3 RRI melaporkan, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Mendengar dengan disampaikan kabar dari olahraga catur tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal resmi kami, rri.co.id, dan ikuti media sosial terverifikasi kami, Instagram dan juga X, @RRIprograma3. Saya Rudy Zain, pamit undur diri. Salam olahraga.

101 RRI Bengkulu. Kanal Informasi dan Inspirasi. WhatsApp 0811 7307 079. Mobile Application RRI Digital. 101

0: Permisi, Kun.
1: Pasti kehilangan motor, kan?
0: Iya nih, Kun. Motor metik, warna merah, masih baru loh, Kun.
1: Tenang, mau segera ketemu?
0: Iya dong, Kun.
1: Tapi ada syaratnya.
0: Syarat? Syarat apa, Kun?
1: Siapkan kembang 7 warna, 1 ekor ayam hitam, gak boleh makan daging selama 7 hari, kalau tidur pakai baju warna hitam, gak boleh potong rambut, gak boleh ketemu sama mantan, dan...
0: Dan? Seribet itu, Kun.
2: Makanya, kalau gak mau ribet, ya dicegah dong. Pasang kunci pengaman ganda, dan jangan parkir motor sembarangan.
3: Ini adalah cerita mereka yang pernah terkena narkoba.
4: Ya, kuliah gagal, gak lulus juga jadinya. Terus sering bentak-bentak orang tua juga. Intinya satu deh, hancur banget waktu itu.
5: Awalnya nyoba-nyoba, tapi kebablasan. Aku pakai narkoba, abis itu kerjaan hilang. Terus sahabatku yang sering ada buat aku juga jauh sama aku.
6: Ya, jelas pergaulan sih. Tapi ya gara-gara narkoba itu, saya merasa banyak kehilangan kesempatan di masa depan.
4: Habis itu disuruh rehabilitasi 6 bulan sih. Alhamdulillah sekarang udah bisa hidup tanpa narkoba.
5: Wah, dendam. Sampai sekarang aku dendam sama masa laluku. Tapi keluarga aku yang selalu nguatin.
6: Pokoknya jangan pernah mendekati apalagi mencoba pakai narkoba.
7: Saat itu semua udah siap. Keluarga deket sampai keluarga jauh, semua juga udah kita undang. Tapi seminggu sebelum acara, semua batal. Calon cover dosis meninggal karena narkoba.
3: Setelah mendengar pengalaman mereka, kamu rela hidupmu terpuruk akibat narkoba. Senutu Narkoba.

92,5 FM Pro 1 RRI, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, isu penggunaan deodoran roll-on yang dikaitkan dengan kanker payudara ini sering beredar di media sosial dan juga menimbulkan kecemasan, khususnya di kalangan perempuan. Namun hingga saat ini belum ada bukti ilmiah yang meyakinkan bahwa deodoran ataupun antiperspiran itu bisa menyebabkan kanker payudara. Para ahli kesehatan juga menyampaikan bahwa informasi tersebut lebih banyak merupakan mitos yang terus berulang. Kekhawatiran soal bahan kimia yang sering diserap melalui kulit ketiak hingga memicu kanker juga belum terbukti secara ilmiah. Penelitian berskala besar seperti The Sister Study bahkan menunjukkan bahwa penggunaan deodoran tidak meningkatkan risiko kanker payudara secara signifikan. Dan hal ini juga sejalan dengan pernyataan dari American Cancer Society yang menyebut tidak ada hubungan langsung antara keduanya. Ya, pendengar, kanker payudara sendiri lebih dipengaruhi oleh faktor genetik, usia, gaya hidup, serta riwayat kesehatan keluarga. Karena itu penting bagi masyarakat untuk lebih bijak dalam menerima informasi kesehatan. Dan pastikan informasi yang didapat berasal dari sumber terpercaya agar tidak mudah terjebak pada isu yang belum terbukti kebenarannya. Apalagi bagi Anda yang mungkin punya masalah ya dengan keti, bau badan dan sebagainya. Aduh, jangan sampai tetangga Anda yang ada di kiri atau di kanan atau di depan dan di belakang itu terganggu dengan aroma tubuh Anda. Yuk, jangan lupa untuk selalu menjaga kebersihan tubuh Anda dengan menggunakan produk-produk yang tentunya aman bagi tubuh Anda dan sekitar.

0: Bengkulu siang ini bersama kami Pro 1 RRI Bengkulu, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pendengar, berikut kita akan beralih ke lagu-lagu religi jelang azan zuhur untuk wilayah kota Bengkulu dan sekitarnya. Pukul 12.

0: Uhuy, cie, senyum-senyum sambil chattingan, chat sama Bebep ya.
1: Iya nih dikirimin emoji lo warna ungu. Mau balas pakai warna apa ya? Orange aja deh.
0: Pasti nggak tahu nih apa makna dari warna-warna di emoji love. Sini-sini aku kasih tahu. Kalau kata Kominfo, emoji merah itu punya makna romantis. Sedangkan kalau warna putih itu bermakna bersih, sederhana, dan juga suci. Beda sama yang warna coklat, emoji love ini bisa kamu kirim untuk tunjukin rasa solid antar golongan dan kelompok nih. Nah, kalau warna orange yang mau kamu kirim tadi, itu artinya basa-basi loh, jadi jangan dikirim. Kalau warna hijau itu bisa kamu pakai untuk orang-orang yang baru kenal, sedangkan kalau yang kuning itu nunjukin ketulusan. Masih ada 3 warna, kalau warna ungu itu artinya adalah pengertian. Nah kalau yang biru itu tuh, itu boleh kamu pakai untuk cowok-cowok karena nunjukin energi yang maskulin. Dan terakhir, emoji love warna hitam itu nunjukin cinta yang dalam banget.
1: Wah, baru tahu. Ternyata beda warna beda makna ya. Kirain semuanya lope-lope di udara. Ya udah, kirim yang warna hitam deh.
0: Ingat, jangan bucin ya.

0: Pukul 13 waktu Indonesia Barat. Selamat siang, inilah Radio Republik Indonesia Bengkulu dengan Warta Berita Daerah untuk edisi hari ini Rabu 27 Mei 2026. Sari berita, pemerintah kota Bengkulu mengajak masyarakat memaknai Idul Adha dengan semangat berbagi. Sapi dengan jenis limousin dengan berat 1 ton 148 kg disembeli hari ini di Masjid Ansor, Kelurahan Sukarami dan akan dibagikan secara merata ke masyarakat sekitar. Bersama saya, Miatur Rohma, inilah berita selengkapnya. Pemerintah Kota Bengkulu mengajak masyarakat maknai Idul Adha dengan semangat berbagi. Laporan selengkapnya disampaikan reporter RRI, Yan Berlian.
1: Pemerintah Kota Bengkulu mengajak seluruh masyarakat menjadikan momentum Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah sebagai sarana memperkuat persatuan, meningkatkan keimanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, serta menumbuhkan semangat kepedulian sosial dan berbagi antar sesama. Penjabat Sekretaris Daerah Kota Bengkulu, Medi Febriansa, mengatakan Idul Adha merupakan momentum penting bagi umat Muslim untuk menanamkan nilai keikhlasan, pengorbanan, dan kebersamaan dalam kehidupan sehari-hari. Pemerintah Kota Bengkulu berharap semangat Idul Adha tidak hanya dimaknai sebagai ritual ibadah semata, tetapi juga menjadi pengingat agar masyarakat terus mempererat hubungan sosial, menjaga persatuan, serta meningkatkan kepedulian terhadap masyarakat yang membutuhkan. Ia menjelaskan, pelaksanaan sholat Hari Raya Idul Adha di Kota Bengkulu tahun ini berjalan dengan aman, tertib, dan lancar. Pemerintah Kota Bengkulu juga bersyukur karena antusiasme masyarakat cukup tinggi. Berdasarkan data yang dihimpun, pemerintah Kota Bengkulu tercatat sebanyak 395 masjid dan 13 titik lapangan digunakan sebagai lokasi pelaksanaan sholat Idul Adha 1447 Hijriah. Ribuan masyarakat terlihat memadati masjid maupun lapangan sejak pagi hari untuk mengikuti sholat berjamaah.
2: Ya, alhamdulillah hari ini kita merayakan Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Kita pesan kepada warga Kota Bengkulu, semoga momentum Hari Idul Adha ini bisa meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, meningkatkan semangat berbagi kepada sesama, berkorban untuk agama. Tadi sudah kita ikuti rangkaian sholatnya, nanti akan kita lanjutkan dengan rangkaian pemotongan hewan kurban.
1: Selain memastikan pelaksanaan ibadah berjalan baik, pemerintah Kota Bengkulu juga menyalurkan hewan kurban ke sejumlah masjid dan masyarakat. Tahun ini tercatat sebanyak 71 ekor hewan kurban dari pemerintah Kota Bengkulu yang didistribusikan ke berbagai wilayah. Momentum Idul Adha tahun ini juga diharapkan menjadi pengingat bagi masyarakat untuk terus menjaga persatuan dan memperkuat solidaritas sosial di tengah kehidupan masyarakat. Yan Berlian, RRI Bengkulu, melaporkan.
0: Wakil Gubernur Bengkulu Mian menyampaikan rasa syukur atas pelaksanaan sholat Idul Adha 1447 Hijriah yang berlangsung hikmat di Masjid Baitul Izzah pada Rabu 27 Mei 2026. Ia mengatakan pelaksanaan ibadah berjalan lancar berkat dukungan panitia serta seluruh jajaran pemerintah Provinsi Bengkulu. Dalam kesempatan tersebut, Mian juga menyampaikan salam dari Gubernur Bengkulu yang saat ini sedang berada di Tanah Suci bersama jemaah haji asal Bengkulu. Pemerintah Provinsi Bengkulu turut mendoakan seluruh jemaah haji agar dapat menjalankan ibadah dengan lancar dan kembali ke tanah air dalam keadaan sehat.
3: Dan luar biasa apa yang disampaikan oleh panitia, peningkatan jumlah kurban kita. Itu yang tercatat, jangan-jangan masih lebih ada yang tidak tercatat lagi. Ya, hampir 12.500 jumlah hewan kurban, meningkat 2,5% dari tahun sebelumnya. Tentunya ini patut kita syukuri, semangat, spirit untuk berbagi. Begitu juga di Idul Fitri, zakat kita cukup meningkat, kemudian ini hewan kurban cukup meningkat. Ini patut disyukuri. Kembali atas nama Gubernur, kami mohon kepada seluruh elemen masyarakat Provinsi Bengkulu agar visi dan misi luhur Bapak Gubernur yang saya dampingi beserta Pak Sekda dan semua jajaran bisa dibaguskan sampai akhir urusan, terutama doa-doa di momentum Idul Adha yang sangat sakral ini.
0: Menurut Mian, peningkatan jumlah hewan kurban menunjukkan tumbuhnya semangat berbagi dan kepedulian sosial masyarakat Bengkulu. Ia pun mengajak seluruh masyarakat terus mendukung pembangunan daerah serta mendoakan agar visi dan misi pemerintah Provinsi Bengkulu dapat berjalan dengan baik. Sapi dengan jenis limousin dengan berat 1 ton 148 kg disembelih hari ini di Masjid Ansor, Kelurahan Sukarami, dan akan dibagikan secara merata ke masyarakat sekitar. Selengkapnya dilaporkan Puspa Sekararum.
4: Pemerintah Provinsi Bengkulu mulai menyalurkan bantuan sapi kurban dari Presiden Prabowo Subianto untuk perayaan Idul Adha 1447 Hijriah. Total terdapat 11 ekor sapi kurban yang disiapkan untuk Provinsi Bengkulu dan seluruh kabupaten atau kota. Sekda Provinsi Bengkulu Herwan Antoni mengatakan dari total tersebut sebanyak 10 ekor sapi didistribusikan ke kabupaten dan kota sesuai usulan daerah masing-masing. Sementara 1 ekor sapi lainnya diserahkan untuk pemerintah Provinsi Bengkulu melalui Masjid Al-Ansor di Kelurahan Sukarami, Kota Bengkulu. Herwan Antoni mengatakan sapi kurban untuk tingkat provinsi merupakan sapi dengan bobot terbesar di Bengkulu tahun ini. Jenis sapi limousin tersebut memiliki berat mencapai 1 ton 148 kg dan didatangkan dari Kabupaten Mukomuko. Ia menjelaskan pembagian hewan kurban dilakukan secara bergilir setiap tahun agar manfaatnya dapat dirasakan masyarakat di berbagai daerah. Kebijakan tersebut mengikuti arahan tim pusat terkait lokasi penerima bantuan sapi kurban Presiden. Selain distribusi, pemerintah juga memastikan seluruh hewan kurban telah melalui pemeriksaan kesehatan secara ketat. Pemeriksaan dilakukan oleh Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan untuk memastikan sapi dalam kondisi sehat, higienis, dan memenuhi standar kesehatan.
5: Ini kita serahkan ya bantuan Pak Presiden, ya Pak Haji Prabowo Subianto, sapi kurban. Untuk Provinsi Bengkulu jumlahnya 11 ekor. Di 10 ekornya kita distribusikan ke kabupaten kota, ya sesuai dengan usulan daripada kabupaten kota. Dan untuk provinsi hari ini kita serahkan ke Masjid Al-Ansor Sukarami Kota Bengkulu. Ini yang paling berat, ya, beratnya 1 ton 148 kilo. Tadi sapinya dari Mukomuko. Ya, sapi jenis limousin, ya. Nah, ini yang paling berat.
4: Sementara itu, pemilik sapi, Fendi Kurniawan, mengaku bangga karena sapinya telah dipilih sebagai sapi kurban Presiden. Ia mengatakan sapi bernama Bison ini berusia 5 tahun dan telah dipelihara selama 4 tahun. Fendi mengatakan ini merupakan ketiga kalinya sapi miliknya dibeli sebagai hewan kurban Presiden. Untuk sapi jenis limousin ini dibeli dengan harga sekitar 120 juta rupiah.
6: Berapa kali dibeli oleh Presiden?
7: Sudah yang ketiga nih, Pak. Yang ketiga. Kalau Pak Presiden, Pak Prabowo dua ini, Pak Jokowi sekali.
6: Berapa total dibeli oleh Pak Presiden?
7: Kalau ini 120, Pak. 120.
4: Pemerintah Provinsi Bengkulu berharap bantuan hewan kurban dari Presiden Prabowo Subianto dapat memberikan manfaat bagi masyarakat serta mempererat semangat kebersamaan dan kepedulian sosial pada momentum Idul Adha 1447 Hijriah. Selain itu, proses penyaluran dilakukan secara merata diharapkan mampu membantu masyarakat di berbagai daerah turut merasakan kebahagiaan di Hari Raya Kurban. Puspa Sekararum, RRI Bengkulu melaporkan.
0: Ribuan umat muslim di Kota Bengkulu memadati Masjid Agung At-Taqwa Kota Bengkulu untuk melaksanakan sholat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Pada suasana khusyuk dan penuh kebersamaan tampak sejak jamaah mulai berdatangan untuk mengikuti ibadah sholat Idul Adha. Pelaksanaan sholat Idul Adha dipimpin oleh Imam Asfahani Kamil, sementara khotib khutbah Idul Adha disampaikan oleh Ustadz Ahmad Siddiq. Dalam khutbahnya, khotib mengajak umat muslim untuk menjadikan momentum Idul Adha sebagai sarana memperkuat persatuan dan meningkatkan kepedulian sosial di tengah masyarakat. Hari ini umat muslim merayakan Idul Adha. Sejak pagi, semua masjid dipadati oleh umat muslim untuk melaksanakan sholat id. Seperti di Masjid Nurul Hidayah, Desa Karanganyar 1, Kecamatan Arga Makmur, Kabupaten Bengkulu Utara, masjid hampir penuh oleh masyarakat yang hendak sholat id. Momentum Idul Adha, Bupati Kaur mengajak masyarakat untuk meneladani nilai pengorbanan dan keikhlasan Hari Raya Kurban. Selengkapnya dilaporkan reporter RRI Lili Rahman.
8: Bupati Kaur bersama Wakil Bupati Kaur dan jajaran pemerintah daerah melaksanakan sholat Idul Adha 1447 Hijriah atau tahun 2026 Masehi secara berjamaah bersama masyarakat. Kegiatan tersebut dilaksanakan di lapangan bola Desa Tanjung Kemuning, Kecamatan Tanjung Kemuning, Rabu 27 Mei 2026. Pelaksanaan sholat berlangsung khidmat dan diikuti ratusan masyarakat dari berbagai desa sekitar. Momentum ini menjadi ajang mempererat kebersamaan antara pemerintah dan masyarakat. Bertindak sebagai imam dalam pelaksanaan sholat tersebut adalah Sidarmin Tetap yang juga menjabat sebagai Kepala Dinas Sosial Kabupaten Kaur. Sementara itu khutbah Idul Adha disampaikan oleh Haji Lukman selaku Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kaur. Dalam khutbahnya, khatib mengajak seluruh jamaah untuk meneladani nilai-nilai pengorbanan dan keikhlasan yang diajarkan dalam peristiwa Idul Adha. Selain itu, jamaah juga diingatkan untuk terus meningkatkan kepedulian sosial terhadap sesama. Sementara itu, Bupati Kaur usai pelaksanaan sholat Idul Adha menyampaikan rasa syukur atas nikmat kesehatan dan kesempatan yang diberikan oleh Tuhan Yang Maha Esa, yang menegaskan bahwa Idul Adha merupakan momentum penting untuk memperkuat keimanan dan kebersamaan. Selain itu, Bupati Kaur juga mengajak masyarakat untuk menjadikan Hari Raya Kurban sebagai sarana berkorban, baik itu untuk diri sendiri, keluarga, maupun masyarakat luas. Menurutnya, semangat berbagi dan kepedulian harus terus ditingkatkan dalam kehidupan sehari-hari.
9: Pertama, ini adalah Hari Raya Kurban. Sudah disampaikan oleh Pak Ustadz tadi, bahwa yang jelas Hari Raya Kurban ini, mari kita berkorban untuk diri sendiri, untuk keluarga, dan untuk masyarakat. Dan inti daripada semua ini adalah bersilaturahmi dengan seluruh masyarakat.
8: Kemudian Bupati Kaur juga menekankan pentingnya menjaga dan mempererat silaturahmi antar sesama. Dengan terjalinnya hubungan yang baik, diharapkan seluruh program pembangunan

0: Kecamatan Singaran Pati, Kota Bengkulu. Sebanyak 11 ekor sapi disembelih untuk kemudian dibagikan kepada masyarakat yang berhak menerima daging kurban. Ketua Panitia Kurban Gusti S. Abdi mengatakan jumlah hewan kurban tahun ini meningkat dibanding tahun sebelumnya. Menurutnya, tingginya partisipasi masyarakat menjadi tanda tumbuhnya semangat berbagi dan kepedulian sosial di lingkungan sekitar. Guna memastikan kualitas daging hewan kurban aman untuk dikonsumsi, Dinas Pertanian Kaur turunkan tim kesehatan hewan di beberapa titik. Selengkapnya dilaporkan Aisyah Dini.
1: Dalam rangka memastikan daging hewan kurban aman untuk dikonsumsi oleh masyarakat, Dinas Pertanian Kabupaten Kaur melalui bidang peternakan dan kesehatan hewan menerjunkan tim kesehatan hewan di sejumlah masjid yang ada di Kabupaten Kaur. Kepala Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan Dinas Pertanian Kabupaten Kaur, Hengki Tommy, menjelaskan tim kesehatan hewan yang bertugas mengecek kondisi daging hewan kurban hanya diterjunkan di dua wilayah saja, yakni di Kota Bintuhan, tepatnya di Polres Kaur, dan beberapa desa di Kecamatan Kaur Utara. Hengki Tommy menyebut pemeriksaan daging hewan kurban ini akan dilakukan langsung oleh dokter hewan yang ada di Kabupaten Kaur, di mana setelah penyembelihan, dokter hewan akan melakukan pemeriksaan pada organ-organ penting hewan kurban, seperti paru, limpa, jantung, dan hati. Kegiatan pemeriksaan daging hewan kurban ini diharapkan memberikan manfaat dan mengedukasi masyarakat serta panitia kurban untuk mendapatkan hasil kurban yang baik, mulai dari pemilihan hewan kurban yang sehat, memenuhi persyaratan, cara penyembelihan yang benar, serta penanganan yang benar.
2: Di hari H pemotongan, tim kesehatan hewan juga bakal standby nggak, Pak, di masjid-masjid, Pak?
3: Rencana kami akan melakukan pengecekan untuk di beberapa titik saja, Bu.
1: Sebelumnya, satu bulan terakhir, jelang Hari Raya Idul Adha, pemerintah daerah setempat melalui Dinas Pertanian khususnya bidang peternakan telah melakukan pengecekan kesehatan fisik terhadap hewan ternak di sejumlah wilayah yang banyak populasi hewan kurban. Dari hasil pemeriksaan yang dilakukan, seluruh ternak tersebut dinyatakan dalam kondisi sehat dan layak untuk dikurbankan, serta tidak ditemukan adanya gejala penyakit menular berbahaya seperti penyakit mulut dan kuku, penyakit septisemia epizootika atau SE, hingga penyakit jembrana. Demikian, Aisyah Dini, RRI Bintuhan, melaporkan.
0: 6 ekor sapi kurban disembelih di Masjid Sabilul Haq Lempuing. 1 ekor sapi pemberian dari pemerintah Kota Bengkulu dan ratusan warga terima daging kurban. Selengkapnya dilaporkan Zilviani.
4: Pelaksanaan pemotongan hewan kurban berlangsung di kawasan Lempuing, Kota Bengkulu pada momen Idul Adha 1447 Hijriah. Kegiatan tersebut melibatkan panitia masjid dan masyarakat setempat yang bergotong royong sejak pagi hari untuk proses penyembelihan hingga pendistribusian daging kurban. Tahun ini, panitia kurban penyembelih sebanyak 6 ekor sapi yang akan dibagikan kepada masyarakat di sekitar masjid. 5 ekor sapi berasal dari partisipasi warga dan juga jemaah lingkungan setempat, sedangkan 1 ekor sapi lainnya merupakan bantuan dari pemerintah daerah Kota Bengkulu. Ketua Panitia Kurban Ismail Nasution mengatakan, proses penyembelihan dilakukan dengan tetap memperhatikan kebersihan dan ketertiban. Seluruh panitia telah dibagi tugas agar pembagian daging kurban dapat berjalan lancar dan tepat sasaran.
5: Untuk pembagian daging kurban menggunakan kupon ini supaya lebih teratur dan semua warga yang sudah terdata bisa menerima haknya. Kami berharap kegiatan ini membawa keberkahan dan mempererat kebersamaan antar warga.
4: Panitia juga menyiapkan sekitar 300 kupon yang akan dibagikan kepada masyarakat di sekitar kawasan Lempuing. Dan kupon tersebut digunakan untuk mengatur distribusi daging kurban agar proses pembagian lebih tertib dan menghindari penumpukan warga saat pengambilan. Menurut Ismail, setiap ekor sapi diperkirakan menghasilkan sekitar 70 kg daging bersih yang nantinya dibagikan kepada penerima manfaat. Daging kurban tersebut diprioritaskan bagi masyarakat sekitar, termasuk warga yang membutuhkan dan para jemaah masjid. Suasana pemotongan hewan kurban di Masjid Sabilil Haq berlangsung penuh dengan kebersamaan dan semangat gotong royong. Warga terlihat saling membantu mulai dari proses penyembelihan, pemotongan daging, hingga pengemasan sebelum

0: dibagikan kepada masyarakat penerima kupon. Momentum Idul Adha ini juga menjadi sarana memperkuat nilai kepedulian sosial di tengah masyarakat Kota Bengkulu. Panitia berharap kegiatan kurban tahunan tersebut terus berjalan dan semakin banyak masyarakat yang ikut berpartisipasi pada tahun-tahun mendatang. Zilviani, RR Bengkulu, melaporkan.
1: Dari hasil pengumuman kelulusan tes perguruan tinggi negeri jalur SNBT, sebanyak 10.401 peserta yang memilih Universitas Bengkulu, sebanyak 2.789 orang dinyatakan lolos. Angka tersebut setara 26,8%, artinya sekitar 73% masih belum beruntung. Namun jalur untuk masuk ke perguruan tinggi negeri masih terbuka lewat jalur mandiri. Wakil Ketua PPID Universitas Bengkulu Iqbal Ghani mengatakan, setiap kampus memiliki mekanisme penerimaan jalur mandiri, sehingga memiliki cara yang berbeda satu sama lain. Bagi peserta yang belum berhasil lolos SNBT, Universitas Bengkulu masih membuka sejumlah jalur penerimaan mahasiswa baru. Salah satu jalur yang tersedia ialah seleksi mandiri. Pendaftaran dibuka sejak 4 Mei dan akan berlangsung hingga 11 Juni 2026. Pengumuman hasil seleksi dijadwalkan pada 30 Juni 2026 pukul 16 waktu Indonesia Barat melalui laman resmi panitia. Wakil Ketua 2 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DPRD Kabupaten Kaur, Mardianto, memberikan apresiasi setinggi-tingginya kepada pemerintah daerah, panitia pelaksana, serta seluruh lapisan masyarakat atas suksesnya penyelenggaraan Festival Gurita Kaur 2026. Acara tahunan yang berlangsung meriah tersebut dinilai berhasil memadukan kebudayaan lokal dengan promosi potensi bahari, sehingga mampu menarik perhatian ribuan wisatawan dari berbagai wilayah. Pelatih renang Klub Tirta Raflesia, Algifari Syarif, mengatakan salah satu olahraga kesehatan yang belum banyak diketahui masyarakat Bengkulu adalah hidroterapi. Menurutnya, hidroterapi bukan hanya dapat dijadikan olahraga kesehatan, namun juga memiliki manfaat sebagai olahraga prestasi, pendidikan, hingga rekreasi. Ia menjelaskan kegiatan hidroterapi tersebut terbuka untuk umum dengan rentang usia peserta mulai dari 25 tahun hingga 65 tahun. Menurut Algifari, hidroterapi memiliki banyak manfaat bagi kesehatan tubuh. Salah satunya membantu mengurangi nyeri dan ketegangan otot. Sekian warta berita daerah untuk siang ini. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Miatu Rohma mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat siang dan selamat menikmati hari libur Anda.

0: 92,5 FM Pro 1 RRI, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, selamat siang untuk kalian yang saat ini terus menyimak kami di Bengkulu siang ini. Dan masih bersama Mia yang akan terus menemani perjalanan Anda di siang ini hingga pukul 15 waktu Indonesia Barat nanti. Banyak lagu-lagu pilihan serta informasi-informasi yang akan terus kami hadirkan. Tetap bersama kami Pro 1 RRI Bengkulu.
1: Mak, saya kukanlah tamat SMA, Mak. Saya ndak kuliah. Boleh ya, Mak?
2: Jadilah pulo kuliah-kuliah. Tamat SMA juga belum syukur.
1: Saya selero, Mak, ndak kuliah, Mak. Biar pacak merubah nasib keluarga pulo.
2: Ay, ndak usahlah, kau kok tinggi nian cita-cita tu. Jadilah nolong Mak kerjo. Kuliah kini mahal.
1: Aduh, Mak, tempat kuliah yang biayanya terjangkau. Saya juga masih nolongi Mak kerjo.
2: Mana pulo bisa kuliah model cak itu?
1: Aduh, namanya Universitas Terbuka Bengkulu. Atau sering orang singkat namanya UT Bengkulu, Mak. Perguruan tinggi negeri, akreditasinya A. Kuliahnya fleksibel, bisa di mana aja. Bisa sambil kerja, tidak ada biaya bangunan. SPP mulai dari 1,3. Masuknya tidak pakai tes. Daftarnya cuma 100.000, Mak. Lulusannya udah terbukti dulu. Masuk rekor muri lulusan terbanyak CPNS tahun 2019. Bisa untuk legal umur, Mak. Tidak pakai-pakai DO. Kalau tidak cuti, tidak ada uang tunggunya juga.
2: Padik nian pulo. Kapan pulo pendaftarannya tuh?
1: Kinilah mulai buka pendaftarannya, Mak. Untuk jalur umum non-RPL, non-alih kredit, pendaftaran mulai tanggal 4 Mei sampai tanggal 22 Juli 2026. Jalur RPL alih kredit itu mulai tanggal 4 Mei sampai tanggal 24 Juni 2026. Daftarnya bisa langsung datang ke kantornya, Mak, Jalan Sadang Lingkar Barat Tuna, atau bisa daftar online juga di admisi skripsia.it.ac.id. Cuma UT Bengkulu kola, Mak, yang negeri, akreditasi A, padek cacam kitunian. Kuliah tanpa ongkos, tanpa ngekos, tapi tetap jos.
2: Ay, lah kita langsung daftar. Jangan yang ketinggalan kalau cak ini.
3: Info lebih lanjut bisa menghubungi website UT Bengkulu di www.bengkulu.ut.ac.id atau nomor layanan UT Bengkulu 0851 7829 0470.

92,5 FM Pro 1 RRI, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, terima kasih untuk Anda yang saat ini tetap setia bersama kami. Dan berikut kami ajak Anda untuk menyimak informasi terkait dengan rambut rontok. Ini seringkali langsung dikaitkan dengan salah memilih sampo. Nah, padahal menurut para ahli, penyebabnya bisa jauh lebih kompleks dan berkaitan dengan kondisi kesehatan tubuh. Dr. Kevin Mark menyebut banyak perempuan dengan kerontokan tertentu justru memiliki kadar vitamin D yang rendah. Artinya, rambut rontok tidak selalu disebabkan oleh produk perawatan rambut yang digunakan sehari-hari. Kekurangan vitamin D ternyata bisa memengaruhi kesehatan folikel rambut sehingga rambut lebih mudah rontok. Selain itu, faktor lain seperti stres berlebih, kurang tidur, serta perubahan hormon ternyata juga berperan besar terutama pada perempuan. Nah, pola makan yang tidak seimbang seperti kurangnya asupan protein dan zat besi juga bisa memperparah kerontokan. Dan dalam banyak kasus, rambut rontok bisa menjadi sinyal bahwa tubuh sedang mengalami gangguan dari dalam. Nah, pendengar, karena itu sebelum mengganti produk perawatan rambut, penting untuk memeriksa kondisi tubuh secara menyeluruh. Menjaga pola hidup sehat, cukup istirahat, serta asupan nutrisi yang baik menjadi kunci utama menjaga kesehatan rambut. Informasi selengkapnya bisa Anda simak di rri.co.id.

0: Saat musim hujan, banyak kasus terjadi karena masyarakat tidak menyadari gejala-gejala awal demam berdarah ringan. Demam berdarah, gejalanya akan timbul setelah 4-10 hari setelah digigit oleh nyamuk Aedes aegypti. Ada beberapa tindakan yang dapat dilakukan untuk mencegah demam berdarah. Yang pertama, kita perlu memastikan jika di area rumah tidak ada tempat genangan air yang bisa menjadi sarang nyamuk. Yang kedua, gunakan AC atau jaring pada jendela maupun pintu masuk serta kelambu. Ini sangat penting untuk menjaga nyamuk masuk ke ruangan. Yang ketiga, agar nyamuk tidak masuk ke dalam rumah, kita bisa menggunakan penangkal nyamuk. Dan yang terakhir, kita juga perlu memastikan jika area rumah steril dari sampah, seperti kaleng, ban, atau ember yang sudah rusak bisa menjadi sarang nyamuk. Tetap terapkan perilaku hidup bersih dan sehat, serta terus berusaha untuk menjaga bumi dari berbagai hal yang mampu memberikan dampak negatif terhadap lingkungan, karena mencintai bumi dimulai dari diri sendiri.
1: Sejuk sekali, udara pantai yang segar. Bau apa ini? Bau banget. Ih, kamu merusak kesaduan aja. Jangan ngerokok di sini dong.
2: Iya, tuh aku buang.
1: Kamu jangan buang sembarangan.
2: Lah, emang kenapa? Ntar juga bakal ngalir ke laut.
1: Justru itu bahaya. Untung rokok itu butuh waktu yang lama banget terurai. Duh, kamu ini pokoknya bahaya banget. Pungut.
3: Puntung rokok menyumbang lebih dari 766 juta kilogram sampah beracun setiap tahun. Dan merupakan salah satu sampah plastik yang paling sering dijumpai di pantai, membuat ekosistem laut lebih rentan terhadap kebocoran mikroplastik.

0: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Selamat siang saudara, inilah cek fakta. Beredar unggahan di media sosial Facebook yang menampilkan foto Presiden Prabowo Subianto dengan klaim narasi bahwa Presiden Prabowo akan mengundurkan diri dari jabatannya apabila program makan bergizi gratis atau MBG dihentikan. Faktanya klaim tersebut adalah tidak benar dan dilansir dari kompas.com setelah dilakukan penelusuran menggunakan mesin pencari Google dengan masukkan kata kunci Presiden Prabowo ancam mundur jika makan bergizi gratis dihentikan. Hasilnya tidak ditemukan pemberitaan dari media yang kredibel soal ancaman Presiden untuk mundur dari jabatan Presiden. Mengutip dari video.tribunnews.com berjudul Akui MBG Banyak Masalah, Presiden Prabowo ancam copot oknum petinggi yang tak bertanggung jawab. Dalam berita tersebut, Presiden Prabowo menyinggung soal MBG saat peresmian 1061 koperasi desa atau kelurahan Merah Putih di Kabupaten Nganjuk, Provinsi Jawa Timur. Selain itu, Presiden Prabowo juga mengancam akan memecat pihak-pihak yang lalai dan tidak bertanggung jawab, termasuk unsur pimpinan terkait masalah MBG. Adapun Presiden Prabowo memang pernah menyatakan di depan sejumlah pemimpin media bahwa ia siap mempertaruhkan kepemimpinannya demi memastikan MBG tetap berjalan. Namun pernyataan itu disampaikan dalam konteks elektoral atau potensi suara Presiden Prabowo dalam pemilihan Presiden 2029 bukan ancaman mundur dari jabatan. Dapat kami sampaikan informasi tersebut adalah hoax. Demikian cek fakta dan nantikan cek fakta selanjutnya.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

0: Dev, ambulans tuh di belakang, kasih jalan ah.
1: Ah, biarin aja lah kak.
0: Ih, lo mau didenda?
1: Ih, lebay banget sih kak.
0: Ih, lo tau gak sih? Jadi kalau ambulans nyalain sirine, kita tuh wajib tahu buat ngasih jalan. Ada undang-undangnya.
1: Iya deh, iya.
0: Nah, yaudah minggir. Kepedulian kamu di jalan jadi cerminan solidaritas sosial kamu sebagai anak bangsa.

banyak banget ya nyamuknya di sini. Pantes. Gimana nggak banyak nyamuk coba? Baju kotor bukannya dicuci, malah digantung. Makanya, siapa suruh gantung pakaian kotor? Jadi sarang nyamuk kan akhirnya?

92,5 FM Pro 1 RRI, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, memasuki usia 25 hingga 35 tahun, tubuh mulai mengalami berbagai perubahan yang tidak selalu terasa secara langsung. Nah, pada fase ini, menjaga kesehatan tidak cukup hanya dari pola makan, tapi juga bisa didukung dengan konsumsi vitamin yang tepat. Menurut Dr. Kevin Mark, yang dikenal aktif mengedukasi soal vitamin dan suplemen, ada beberapa jenis vitamin penting yang bisa mulai dipertimbangkan. Nah, rekomendasi ini ditujukan khususnya bagi Anda yang baru ingin memulai rutinitas konsumsi suplemen harian. Yang pertama adalah vitamin yang disarankan adalah vitamin D yang memiliki peran penting bagi tubuh. Nah, tidak hanya untuk menjaga imunitas, vitamin D juga berfungsi dalam menjaga kesehatan hormon, tulang, serta sendi. Menariknya pendengar, kebutuhan vitamin D ini bersifat lintas usia, mulai dari anak-anak hingga lansia. Hal ini menunjukkan bahwa vitamin D menjadi salah satu nutrisi dasar yang penting untuk menjaga keseimbangan fungsi tubuh secara menyeluruh. Selanjutnya adalah magnesium. Nah, mineral yang seringkali kurang diperhatikan, padahal magnesium ini sangat bermanfaat terutama bagi Anda yang sering mengalami nyeri haid, kemudian kram perut, atau memiliki aktivitas harian yang padat. Berikutnya pendengar adalah konsumsi magnesium. Nah, ini disarankan sekitar 1 jam sebelum tidur agar membantu tubuh lebih rileks. Selain itu, magnesium juga bisa membantu meningkatkan kualitas tidur dan mengurangi ketegangan otot setelah beraktivitas. Vitamin ketiga yang tidak kalah penting adalah omega 3 pendengar. Nutrisi ini sering dilupakan ya, padahal memiliki peran besar dalam menjaga kesehatan jantung, kemudian kadar kolesterol, serta membantu menstabilkan suasana hati. Nah, omega 3 ini juga bisa dikonsumsi 1 kali sehari setelah makan untuk hasil yang optimal. Tentunya dengan rutin mengonsumsi vitamin yang tepat serta diimbangi pola hidup yang sehat, tubuh akan lebih siap menghadapi berbagai tantangan aktivitas sehari-hari. Informasi selengkapnya bisa Anda update di rri.co.id. Ada Sabrina Lenner dengan pendampingmu.

Pernahkah kamu mendengar istilah batas Chandra Sekar? Istilah ini ditemukan pada tahun 1930 dari seorang astrofisikawan bernama Subramanian Chandra Sekar. Beliau menemukan teori batas massa terbesar yang bisa dimiliki oleh bintang kerdil putih agar tidak meledak menjadi supernova. Artinya, jika massa inti bintang melebihi batas Chandra Sekar, inti bisa runtuh dan meledak atau bahkan kolaps menjadi lubang hitam jika massa melebihi 3 kali massa matahari. Batas Chandra Sekar penting dalam astrofisika karena membantu memahami evolusi bintang, penyebaran elemen berat di alam semesta, dan pembentukan bintang serta planet baru.

Masih suka bingung gak sih sama gelar DR dan penyebutannya? Penyebutan gelar tersebut memang hampir mirip, tapi hati-hati loh dalam penyebutannya. Yuk kita bahas. 1. Penyebutan gelar DR. D besar, R kecil. Dibaca doktor. Gelar ini untuk seseorang yang sudah menyelesaikan pendidikan S3. Misalnya nih, doktor di bidang ilmu komunikasi. 2. Penyebutan gelar DR dengan D dan R huruf kapital semua. Gelar dengan huruf DR ini adalah singkatan dari Doktor Honoris Causa yang diberikan oleh perguruan tinggi kepada tokoh atau individu yang mumpuni dalam bidang tertentu. Dan biasanya merujuk pada seseorang dengan posisi kehormatan seperti seorang profesor. 3. Penyebutan gelar dengan huruf D kecil dan R kecil, artinya dokter atau dokter medis. Orang yang menyelesaikan pendidikan di bidang kedokteran, misalnya dokter Maria, dokter spesialis mata. Nah, semoga tidak bingung lagi ya dengan gelar DR dan penyebutannya.

0: Kanal Informasi dan Inspirasi. Pro 1 RRI Bengkulu. Mobile Application RRI Digital.
1: Pernah dengar istilah barang KW kan? Istilah KW itu sebenarnya singkatan dari bahasa Belanda, yaitu kwaliteit, yang artinya kualitas. Dulu, kata ini dipakai buat nunjukin tingkat mutu suatu barang. Tapi di Indonesia, KW malah berubah makna jadi identik sama barang tiruan. Uniknya lagi, KW ini ada tingkatannya. KW1, kualitasnya paling tinggi, hampir mirip banget sama aslinya. KW2 dan KW3, ya makin kelihatan bedanya. Jadi, meskipun disebut KW, nyatanya justru bukan kualitas asli yang dimaksud. Menarik ya, gimana satu kata bisa berubah makna seiring waktu dan budaya.

Pendengar, Anda sudah kebersamaan saya menemani perjalanan Anda di Bengkulu siang ini. Mia pamit, lainnya ada rekan saya Nafla yang akan menjadikan kebersamaan kita di Bengkulu sore ini. Selamat sore, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.

sepak bola selalu menyatukan kita. Perbedaan pilihan tim bukan alasan untuk saling menjatuhkan. Menjelang Piala Dunia FIFA, mari jadi pendukung yang cerdas dan tertib. Dukung dengan semangat, bukan dengan emosi. Hargai sesama penonton, jaga ucapan di media sosial, dan hindari provokasi. Ingat, kemenangan bukan hanya milik tim di lapangan, tapi juga milik kita yang bisa menjaga sportivitas. Jadi pendukung yang tertib, karena sepak bola adalah tentang persatuan.

92,5 FM, Kenal Farmasi dan Inspirasi bersama Nafla di Bengkulu sore ini edisi Rabu 27 Mei 2026. Selamat sore pendengar RRI dimanapun Anda berada dan semoga hari ini berjalan menyenangkan dan penuh semangat. Dan sekarang suasana Hari Raya Idul Adha, pendengar Nafla juga ingin mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha untuk seluruh pendengar. Dan semoga di momen yang penuh makna ini, kebahagiaan, keikhlasan, dan kebersamaan selalu menyertai langkah kita semua. Dan selama beberapa jam ke depan, Nafla akan menemani aktivitas Anda di Bengkulu sore ini hingga pukul 20 waktu Indonesia Barat. Dan untuk Anda yang masih dalam perjalanan, tetap hati-hati di jalan dan utamakan keselamatan. Dan selain ini juga akan Nafla putarkan lagu dari Lyodra, Malu-Malu Tapi Nyaman untuk Anda. Jadi tetap bersama kami di Pro 1 RRI Bengkulu, Kenal Informasi dan Inspirasi.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejarah mencatat keteguhan iman ketika Nabi Ibrahim alaihissalam dengan penuh keikhlasan menyerahkan apa yang paling dicintainya demi memenuhi perintah Sang Pencipta. Dari keteladanan mulia tersebut, kita belajar bahwa keikhlasan dan pengorbanan adalah fondasi utama dalam membangun kepedulian sosial serta mempererat tali persaudaraan. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Mari teladani keikhlasan Nabi Ibrahim untuk merajut persatuan, mengedukasi generasi, dan menebar kemaslahatan di seluruh pelosok Nusantara. Doa kami untuk seluruh jemaah haji Indonesia yang sedang melaksanakan ibadah haji, semoga diberikan kemudahan, keberkahan, dan menjadi haji yang mabrur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Kanal Informasi dan Inspirasi. Kanal Informasi dan Inspirasi. Pro 1 RRI Bengkulu. Mobile Application RRI Digital.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

92,5 FM, Kanal Farmasi dan Inspirasi. Pendengar, jumlah hewan kurban di Kota Bengkulu pada Idul Adha 1447 Hijriah ini ternyata mengalami peningkatan dibandingkan tahun sebelumnya. Berdasarkan data Panitia Hari Besar Islam PHBI Kota Bengkulu, tercatat sebanyak 2.426 hewan kurban tersebar di seluruh wilayah Kota Bengkulu. Kasubag Tata Usaha Kementerian Agama Kota Bengkulu, pendengar, Fahru Rozi mengatakan peningkatan jumlah hewan kurban tersebut menunjukkan tingginya antusiasme dan kepedulian masyarakat dalam melaksanakan ibadah kurban. Sehingga pada tahun ini ada peningkatan yang cukup tinggi untuk hewan kurban. Dan ia juga menjelaskan, pendengar, dari total 2.426 hewan kurban yang tercatat terdiri dari 2.224 ekor sapi, 3 ekor kerbau, dan 199 ekor kambing. Sementara pada tahun lalu jumlah hewan kurban di Kota Bengkulu tercatat sebanyak 2.294 ekor. Dan menurut Fahru Rozi, peningkatan jumlah hewan kurban ini juga menjadi gambaran bahwa kesadaran masyarakat untuk berbagi kepada sesama melalui momentum Idul Adha

0: Esensi Buku di RRI Bengkulu. Buku ini sukses bikin aku nangis. Emang ya, karena kadang beberapa buku itu ada yang bikin kita sedih banget sampai kerasa nih kesedihannya. Akhirnya kita pun juga berempati, ya tahu-tahu air mata udah ngalir ya. Namanya itu Merantau ke Delhi. Nah, buku ini terbitan tahun 39 dan ditulis oleh penulis legendaris Buya Hamka. Nah, novel ini mengisahkan perjalanan seorang pemuda Minangkabau bernama Amin yang merantau dari kampung halamannya di Sumbar ke kota Medan di Delhi, Sumatera Utara. Cerita dimulai dengan Amin yang tumbuh di desa Minangkabau dan merasa tertarik untuk merantau ke Delhi, sebuah daerah yang jauh dari kampung halamannya. Amin memutuskan merantau guna mencari pengalaman dan mencari nafkah. Ia berangkat dengan semangat petualangan sendiri. Di Medan, Amin menghadapi berbagai tantangan, termasuk kesulitan mencari pekerjaan dan adaptasi dengan budaya dan lingkungan yang berbeda. Selama perantauannya, Amin bertemu dengan berbagai karakter, termasuk teman-teman sejawatnya dan orang-orang yang memberikan pelajaran hidup. Di novel ini pun, Amin menghadapi berbagai rintangan seputar dunia percintaan dan rumah tangga. Nah, melalui perjalanannya di Delhi, Amin akhirnya mengalami pertumbuhan pribadi. Ia belajar tentang nilai-nilai hidup, persahabatan, cinta, dan kekuatan dalam menghadapi perubahan. Merantau ke Delhi adalah cerita yang menggambarkan tema perantauan dan perjuangan individu dalam menghadapi tantangan hidup dan juga cinta. Novel ini juga menggambarkan keanekaragaman budaya Indonesia dan nilai-nilai kemanusiaan yang universal. Dari aku, karena sukses bikin nangis, 9.5/10 nih.
1: Pro 1 RRI Bengkulu, Mobile Application, RRI Digital.
2: Apakah Anda suka kucing? Tahu nggak? Ternyata kucing punya kemampuan vokal super lengkap. Mereka bisa menghasilkan hingga 100 jenis suara yang berbeda.

mulai dari mengeong, mendengkur, chirping, trill, hingga suara-suara unik lainnya. Jika dibandingkan dengan anjing, mereka hanya memiliki sekitar 10 jenis suara seperti menggonggong, mengeram, dan melolong. Jadi, kalau rumahmu terasa ramai setiap kucingmu bercerita, wajar saja. Mereka memang jago vokal dan pandai merubah suara.

0: aku golongan darah A.
1: Aku golongan darah AB.
2: Aku golongan darah O.
3: Iya, golongan darah aku sih golongan darah B, meskipun ada golongan darah A.
4: Wajar bila golongan darah itu berbeda-beda. Ada A, AB, B, dan O. Semua golongan darah ini berbeda karena dilapisi sekitar 342 antigen. Tapi, tahukah Anda kalau ada satu lagi golongan darah langka yang dianakemaskan oleh para ilmuwan sejak 1961? Golongan darah itu disebut RH0 alias darah emas, darah terlangka di dunia. Ia tidak memiliki antigen dari sistem resus dan pertama kali ditemukan pada orang aborigin Australia. Meskipun disebut darah emas, tentu warnanya tetap merah. Hanya saja, ia punya karakteristik yang begitu unik dan langka. Di seluruh dunia, hanya 43 orang saja yang tercatat memiliki darah emas.
5: Azan Asar untuk wilayah Bengkulu dan sekitarnya.

Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an pernah berkata, "Jadilah orang yang dermawan, tapi jangan menjadi pemboros. Jadilah orang yang hidup sederhana, tetapi jangan menjadi orang yang kikir."

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejarah mencatat keteguhan iman ketika Nabi Ibrahim alaihissalam dengan penuh keikhlasan menyerahkan apa yang paling dicintainya demi memenuhi perintah sang pencipta. Dari keteladanan mulia tersebut, kita belajar bahwa keikhlasan dan pengorbanan adalah fondasi utama dalam membangun kepedulian sosial serta mempererat tali persaudaraan. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Mari teladani keikhlasan Nabi Ibrahim untuk merajut persatuan, mengedukasi generasi, dan menebar kemaslahatan di seluruh pelosok Nusantara. Doa kami untuk seluruh jemaah haji Indonesia yang sedang melaksanakan ibadah haji, semoga diberikan kemudahan, keberkahan, dan menjadi haji yang mabrur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Pernahkah Anda berpikir kenapa di keypad smartphone atau di pesawat telepon ada tombol bintang dan pagar? Jadi, dua tombol itu sebenarnya bukan sekedar tombol saja, namun dibuat sebagai tombol perintah khusus di dunia telepon. Sekitar tahun 1960-an, Bell Laboratories di Amerika sedang membuat sistem telepon nada sentuh, serta membutuhkan tombol perintah tambahan selain angka. Dan lahirlah tombol bintang dan pagar untuk kode fungsi khusus. Pemilihan ini karena dua simbol bentuknya berbeda dari angka, mudah dikenali di sistem nada telepon, dan netral di semua bahasa di dunia. Di Indonesia, fungsi ini masih digunakan untuk layanan USSD operator yang diawali dengan tanda bintang dan diakhiri dengan tanda pagar, seperti cek pulsa, cek kuota internet, atau beli paket internet dan konfirmasi menu di layanan call center. Dan hingga sekarang, tombol bintang dan pagar hingga kini masih terus dipakai di seluruh dunia, dari pesawat telepon hingga smartphone yang paling modern di masa kini.
1: Satu RRI Bengkulu Mobile Application RRI Digital.

92,5 FM, Kanal Farmasi dan Inspirasi. Pendengar, momen Idul Adha emang identik dengan olahan daging kurban. Tapi buat yang punya kolesterol tinggi, daging kurban itu tetap aman dikonsumsi selama tidak berlebihan dan tetap memperhatikan pola makan. Nah, semua daging hewan memang mengandung kolesterol yang dibutuhkan tubuh. Namun jika dikonsumsi terlalu banyak, pendengar, kadar kolesterol jahat atau LDL bisa meningkat dan memicu penumpukan plak di pembuluh darah. Nah, kondisi ini dapat meningkatkan risiko hipertensi hingga stroke. Karena itu pendengar, penting untuk memilih bagian daging yang rendah lemak dan juga mengolah dengan cara yang lebih sehat, kayak dipanggang atau dibakar, biar kandungan lemaknya juga bisa berkurang. Selain itu pendengar, imbangi juga dengan konsumsi sayur hijau dan buah-buahan untuk membantu menjaga kadar kolesterol tetap stabil. Yang gak kalah penting pendengar, tetap rutin berolahraga setelah menikmati hidangan Idul Adha. Bisa juga hindari kebiasaan merokok, terlalu sering minum minuman yang manis, dan jangan lupa rutin cek kesehatan. Jadi menikmati daging kurban itu tetap bisa aman dan sehat kalau porsinya juga dijaga dengan bijak.

0: Apakah kamu pernah melihat sekelompok burung dalam jumlah puluhan, ratusan, bahkan ribuan yang terbang bersamaan, sembari menari indah secara kompak dan harmonis, lalu terlihat membuat pola tertentu di langit? Nah, fenomena tersebut dinamakan murmuration. Biasanya, burung yang dikenal melakukan fenomena murmuration adalah burung jalak. Penelitian juga menunjukkan bahwa setiap burung dalam kelompok besar tersebut merespons pergerakan 6 hingga 7 burung terdekatnya, lalu menciptakan pola yang sangat selaras. Sedangkan alasan mengapa burung jalak melakukan murmuration antara lain untuk melindungi diri dari predator, mencari tempat istirahat bersama, mencari makan, atau sekedar menjaga kehangatan. Bahkan, studi tentang murmuration membantu ilmuwan memahami prinsip-prinsip dasar di balik perilaku kolektif yang dapat diterapkan dalam bidang lain, seperti robotika.
1: Pro 1 RRI Bengkulu, Kanal Informasi dan Inspirasi.
2: Kanal Informasi dan Inspirasi.
1: Mobile Application RRI Digital.
2: Pro 1.
3: Pak Ridwan, saya heran. Anak-anak sekarang kok cepat sekali dewasanya. Itu di kelas saya, luar biasa lah pokoknya.
4: Bukan dewasa, Bu Salma, tapi terpapar.
3: Loh, terpapar apa, Pak?
4: Industri candu, Bu. Ya pornografi, ya judi online, ya narkoba, rokok elektrik, sampai game online yang menghabiskan waktu pagi sampai malam.
3: Oh, gitu ya, Pak.
4: Padahal anak-anak kita punya hak untuk dilindungi, Bu. Hak tumbuh sehat, didengar, sampai hidup aman. Ngeri sekarang, Bu Salma.
3: Semoga pemerintah tanggap ya, Pak.
5: Industri candu hidup dari ketergantungan kita. Berhenti bukan soal kuat atau lemah, tapi soal menyelamatkan diri.

0: pernahkah kamu memperhatikan kenapa bentuk pupil mata hewan pemakan rumput berbeda dengan hewan pemakan daging? Ternyata, hewan pemakan rumput seperti kambing, rusa, dan sapi memiliki pupil horizontal. Bentuk ini memberi mereka penglihatan yang lebih luas ke samping sehingga mereka bisa lebih cepat menyadari hadirnya predator, meskipun sedang sibuk menunduk saat makan. Sedangkan, hewan pemakan daging seperti kucing, ular, atau singa memiliki pupil vertikal. Pupil ini membantu mereka lebih fokus, mengukur jarak, serta membidik mangsa dengan akurat saat berburu, terutama dalam kondisi cahaya rendah. Jadi, menurut kamu, kemampuan penglihatan mana yang lebih hebat? Yang luas untuk bertahan atau yang fokus untuk menyerang?
1: Pro 1 RRI Bengkulu, kanal informasi dan inspirasi.
2: Kanal informasi dan inspirasi.
1: Mobile application RRI Digital.
3: Kak, lihat nih, aku udah beli paket pesta tahun baru lengkap. Ada konfeti, lampu disco portable, sama kembang api mini.
4: Dek, kembang api mini kamu itu cuma mini ukuran, tapi nggak mini resiko.
3: Ya elah, fun dikit kali kak. Tahun baru kan setahun sekali, kan lumayan buat jadi konten medsos.
4: Ya ampun dek, banyak saudara kita yang lagi kena bencana. Ada yang harus mengungsi, berjuang. Masa kamu mau joget-joget di kamera sambil lempar konfeti?
5: Iya ya kak, kalau aku upload yang meledak kayaknya bukan kembang api deh, tapi kolom komentar.
4: Nah iya, pas keadaan kayak gini, kita jangan berlebihan. Jangan sampai euforia menenggelamkan empati kamu. Rayain sederhana dan tunjukin kepedulian.
3: Siap kakakku.
6: Tahun baru bukan soal seberapa besar pesta kita, tapi seberapa besar hati kita untuk berbagi dengan sesama. Rayakan dengan bijak, kurangi euforia, perbesar

Pendengar, pihak Bandara Fatmawati Soekarno Bengkulu mulai mengambil langkah antisipasi terkait kabar penularan hantavirus yang saat ini menjadi perhatian dunia kesehatan. Nah, sebagai upaya pencegahan, pendengar, pemeriksaan kesehatan terhadap penumpang yang datang maupun berangkat akan diperketat dengan melibatkan instansi terkait dan tim tenaga medis di area bandara. General Manager Angkasa Pura Bandara Fatmawati Soekarno Bengkulu, Hekal, mengatakan seluruh penumpang nantinya akan melalui prosedur operasional standar atau SOP kesehatan demi memastikan keamanan dan kenyamanan selama berada di bandara. Tim kesehatan juga akan melakukan pemantauan rutin, pendengar, jika ditemukan penumpang dengan gejala yang dicurigai berkaitan dengan hantavirus. Dan petugas juga akan segera melakukan penanganan termasuk proses evakuasi dan isolasi sesuai prosedur yang berlaku. Selain itu juga, pendengar, pihak bandara bersama instansi kesehatan setempat juga melakukan sosialisasi kepada masyarakat mengenai pentingnya menjaga kebersihan dan kesehatan, terutama saat berpergian. Nah, langkah ini, pendengar, dilakukan sebagai bentuk kesiapsiagaan untuk mencegah penyebaran penyakit sekaligus memastikan aktivitas penerbangan di Bandara Fatmawati Soekarno Bengkulu tetap aman dan nyaman bagi seluruh penumpang. Dan pihak bandara juga menegaskan kesehatan dan keselamatan masyarakat tetap menjadi prioritas utama dalam setiap operasional penerbangan. Informasi ini, pendengar, dapat Anda baca secara lengkap di rri.co.id.

Pernah gak sih kamu perhatiin kenapa jam-jam yang dipajang di toko selalu menunjuk pukul 10 lewat 10 menit? Ternyata ini bukan kebetulan loh. Dulu jam di toko disetel ke pukul 8 lebih 20 menit agar merek tidak tertutup jarum. Tapi hasil survei menunjukkan posisi itu bikin jam terlihat sedih, seperti emotikon cemberut. Akhirnya dipilihlah posisi 10 lewat 10 menit. Jarum membentuk senyuman yang terlihat ramah, membuat orang lebih tertarik untuk membeli. Gak cuman itu loh, posisi 10 lewat 10 menit juga simetris dan tidak saling menumpuk. Jadi nyaman buat dipandang. Merek, tanggal, dan detail lainnya pun tetap terlihat jelas. Bahkan menurut Andrew Block, pakar retail jam, posisi ini sengaja dibuat agar mata kita langsung tertuju ke merek jam di tengah atas. Jadi kalau lain kali kamu lihat jam di etalase, ingat di balik 10 lewat 10 menit ada strategi cerdas untuk menarik perhatian kamu.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih?
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

0: Rabies bukan penyakit biasa. Sekali terinfeksi, rabies bisa berakibat fatal, baik bagi hewan maupun manusia. Penyakit ini menular lewat gigitan, terutama dari anjing dan kucing yang terinfeksi. Kabar baiknya, rabies bisa dicegah. Caranya sederhana, yaitu dengan vaksinasi rabies secara rutin pada hewan peliharaan. Vaksin membantu melindungi hewan dari virus rabies dan mencegah penularan ke orang-orang di sekitarnya. Hewan yang divaksin bukan hanya lebih sehat, tapi juga lebih aman untuk diajak berinteraksi. Dengan memvaksin hewan peliharaan, kita ikut menjaga keluarga, tetangga, dan lingkungan sekitar.
1: Kanal Informasi dan Inspirasi.
2: Kanal Informasi dan Inspirasi.
1: Pro 1 RRI Bengkulu. Mobile Application RRI Digital.
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

92,5 FM, Kanal Farmasi dan Inspirasi. Kembali kami update pendengar informasi dari rri.co.id. Kementerian ATR BPN menghadirkan fitur baru bernama Swap Plotting di aplikasi Sentuh Tanahku. Nah, lewat fitur ini pendengar masyarakat sekarang bisa melakukan plotting atau penentuan lokasi bidang tanah secara mandiri hanya menggunakan smartphone. Kepala Pusat Data dan Informasi Kementerian ATR BPN, Igede Ketut Ari Sucaya mengatakan, sekarang masyarakat dapat mengirim titik lokasi tanah secara online untuk kemudian diverifikasi oleh kantor pertanahan setempat sebelum dimasukkan ke peta digital. Dan fitur ini ditujukan bagi pemilik tanah yang belum memiliki sertifikat maupun yang masih menggunakan sertifikat analog. Nah, caranya cukup mudah pendengar, pengguna hanya perlu membuka aplikasi Sentuh Tanahku, kemudian mengaktifkan lokasi, lalu melengkapi data dan dokumen pendukung sesuai status tanah yang dimiliki. Nah, setelah data dikirim, kantor pertanahan akan melakukan pemeriksaan dan verifikasi sebelum data digunakan dalam pemutakhiran peta bidang tanah. Nah, melalui fitur swap plotting, pemerintah juga berharap pendataan tanah di Indonesia menjadi lebih akurat, mudah dan melibatkan partisipasi aktif. Dan pendengar, setelah ini akan Nafla putarkan lagu dari Mesahira di ujung minggu.

0: Mas-mas, Americano satu ya. Fenomena ngopi di kalangan anak muda semakin populer di Indonesia. Kalau dulu, minum kopi identik dengan kebiasaan bapak-bapak, siapa sangka? Kalau sekarang, minum kopi menjadi bagian dari gaya hidup anak muda. Salah satu menu kopi yang populer sampai sekarang adalah Americano. Meskipun namanya Americano, kopi ini bukan berasal dari Amerika, tapi Americano muncul pertama kali di Italia. Ketika Perang Dunia II, banyak tentara Amerika yang ditugaskan ke Italia. Saat itu, tentara Amerika meminum kopi yang sering diminum orang Italia, yaitu espresso. Ternyata, rasa espresso yang terlalu kuat dan pekat tidak cocok dengan lidah Amerika. Mereka lalu mengencerkannya dengan menambahkan air panas untuk mendapatkan rasa kopi yang biasa mereka minum di Amerika. Melihat hal itu, barista di Italia pun mulai menyebut minuman tersebut Americano, yang berarti kopi gaya Amerika. Americano numero uno.
1: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Kamu nih kenapa sih, Don? Makan harus scroll-scroll, tidur juga masih kedistraksi sama konten. Ini bahkan kerja juga masih terus scroll.
1: Iya nih, Don. Masa berisik lagi? Bisa fokus nggak sih? Itu ya, kalau aku jari-jari tangan kamu, aku udah minta cuti seminggu deh, karena nggak kuat.
0: Jangankan jari, Mer. Otaknya Don aja nih, kayaknya udah kena brain rot. Kita aja ngomong juga nggak mudeng terus tuh dia.
2: Aku kayaknya kecanduan konten receh deh. Bantuin dong, Mer.
1: Ini nih, penyakit yang rentan buat anak muda.
0: Hati-hati kecanduan konten singkat dan receh, karena bisa jadi kamu terkena brain rot.

92,5 FM, Kanal Farmasi dan Inspirasi. Pendengar, momentum Hari Raya Idul Adha yang identik dengan sajian daging kurban dan makanan yang bersantan. Dinas Kesehatan Provinsi Bengkulu mengingatkan masyarakat untuk tetap menjaga pola makan agar terhindar dari resiko kolesterol tinggi, hipertensi, hingga gangguan pencernaan. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Bengkulu, Yasman Syahrul, mengatakan pendengar masyarakat tetap boleh menikmati hidangan khas Idul Adha, namun harus bijak mengatur porsi makan dan menjaga keseimbangan gizi. Dan masyarakat juga dihimbau untuk mengurangi konsumsi makanan terlalu berminyak dan berlemak tinggi, serta memperbanyak sayur, buah, dan air putih agar kondisi tubuh tetap sehat selama hari raya. Selain menjaga pola makan, pendengar Dinas Kesehatan juga mengingatkan pentingnya istirahat yang cukup, rutin beraktivitas fisik, serta terus menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat, termasuk gerakan masyarakat hidup sehat atau GERMAS. Dengan pola hidup sehat dan konsumsi makanan yang seimbang, masyarakat juga diharapkan tetap bugar dan dapat menikmati momen Idul Adha dengan aman dan nyaman.

0: Apa kamu memperhatikan bahwa pesepak bola sering memuntahkan kembali air minumnya? Padahal ia membutuhkan air agar tetap kuat berlari. Tapi kok tidak ditelan ya? Hal tersebut dinamakan crab rinsing, yang dalam bahasa Indonesia berarti pembilasan karbohidrat. Jadi, air yang dimuntahkan oleh para pesepak bola itu bukanlah air biasa, melainkan cairan khusus yang mengandung karbohidrat. Crab rinsing dilakukan dengan cara berkumur selama 5-10 detik, lalu mengeluarkan atau meludahkannya kembali. Fungsinya untuk meningkatkan kinerja atletik seperti berlari lebih cepat atau menendang lebih keras yang berlangsung sekitar 1 jam. Dengan hanya berkumur cairan karbohidrat dan tidak menelannya, para atlet juga terhindar dari masalah pencernaan. Karena meminum air biasa saat kelelahan bisa membuat perut para pesepak bola keram, sehingga crab rinsing menjadi cara yang lebih baik untuk dilakukan.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: nggak sih lagi di tempat sepi, terus perut kamu bunyi? Udah gitu, semua orang langsung nengok ke kamu lagi. Duh, malu banget kan? Tapi tenang, itu wajar kok. Bunyi perut itu muncul karena usus kamu lagi kerja. Dia ngaduk udara, cairan, dan sisa makanan di dalam. Nah, waktu perut kosong, suara adukannya jadi makin kedengeran karena nggak ada makanan yang bisa nahan bunyinya. Jadi kalau perut kamu bunyi, tandanya bukan drama, itu alarm alami dari tubuh. Bedanya, yang satu minta makan, bukan perhatian.
1: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.
2: Halo masyarakat Bengkulu. Mau program kerja atau bisnis Anda dikenal lebih luas? Beriklan di RRI Bengkulu adalah pilihan tepat. Dengan 3 kanal siaran, kami siap menyesuaikan iklan Anda dengan pangsa pasar yang tepat. Pro 1 RRI Bengkulu cocok untuk Anda yang ingin menjangkau masyarakat luas, termasuk kalangan pemerintah, komunitas, dan keluarga. Sampaikan program kerja, pengumuman penting, atau informasi bisnis Anda kepada pendengar setia di seluruh Bengkulu. Mau target pasar anak muda dan milenial? Pro 2 adalah pilihan terbaik. Promosikan event, produk kekinian, gaya hidup, hingga bisnis kreatif dengan siaran yang fresh dan penuh semangat. Ingin mempromosikan kegiatan seni, budaya, atau produk berbasis tradisi?
1: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
3: Pendengar, beredar sebuah unggahan video di media sosial dengan narasi bahwa mobil di atas 1.400 cc tidak lagi diperbolehkan membeli Pertalite mulai 1 Juni 2026. Namun pendengar, informasi tersebut dipastikan tidak benar. Korporat Sekretari Pertamina Patraniaga, Robert, menegaskan bahwa hingga saat ini tidak ada kebijakan maupun arahan dari pemerintah atau regulator terkait pembatasan pembelian Pertalite berdasarkan kapasitas mesin kendaraan. Dan ia juga menjelaskan setiap kebijakan di sektor energi merupakan kewenangan pemerintah dan harus melalui proses kajian sebelum diterapkan. Karena itu pendengar, masyarakat dihimbau untuk tidak mudah percaya dan tidak menyebarkan informasi yang belum terverifikasi kebenarannya. Dan pastikan selalu mengecek informasi dari sumber resmi agar tidak terjebak hoax yang beredar di media sosial.
1: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

ajang Piala Dunia FIFA pertama kali digelar pada tahun 1930 di Uruguay. Saat itu, tuan rumah berhasil menjadi juara pertama dalam sejarah. Sejak saat itu, turnamen ini terus berkembang menjadi ajang olahraga terbesar di dunia, bahkan melampaui Olimpiade dalam jumlah penonton. Beberapa negara tercatat sebagai raksasa sepak bola dunia, seperti Brazil yang telah mengoleksi 5 gelar juara, disusul oleh Jerman dan Italia. Piala Dunia bukan hanya soal trofi, tapi juga tentang momen bersejarah yang dikenang sepanjang masa.

0: Kamu tahu nggak, si Rudy itu udah mulai dekat dengan atasan kita loh. Jangan-jangan dia mau nyingkirkan kita lagi. Bahaya nih.
1: Ih, gak bisa kita biarkan. Kita harus balas dia. Jangan kasih kendor. Jangan sampai dia lebih unggul daripada kita.
0: Bener banget tuh. Terus, dia kemarin juga beli mobil baru loh. Jangan-jangan dia...
2: Jangan-jangan apa, hayo? Lagi gibahin orang ya? Terus, kalian tahu gak sih? Berburuk sangka itu merupakan salah satu penyakit jiwa.
0: Ah, sok tahu deh. Kan dia itu memang korup.
2: Yakin nih. Jangan sampai loh, nanti kita malah nuduh. Bisa dipenjara loh. Ih, serem. Mendingan kita koreksi diri kita yuk.
3: Kanal Informasi dan Inspirasi.
4: Kanal Informasi dan Inspirasi.
3: Pro 1 RRI Bengkulu. Mobile Application RRI Digital.

Pendengar, Kejaksaan Tinggi Bengkulu resmi mengajukan upaya hukum kasasi atas putusan bebas 4 terdakwa dalam perkara dugaan korupsi pembebasan lahan tol Bengkulu Taba Penanjung. Kepastian ini disampaikan Kasih Penkum Kejati Bengkulu Free Wisdom S. Sumbayak yang menyebut kasasi telah didaftarkan di Pengadilan Negeri Bengkulu sebagai bentuk keberatan atas putusan pengadilan tipikor tingkat pertama. Kejati Bengkulu menilai masih ada pertimbangan majelis hakim yang perlu diuji kembali di tingkat Mahkamah Agung, khususnya terkait penilaian bahwa jaksa penuntut umum tidak mampu membuktikan dakwaan. Pihak kejaksaan sendiri tetap meyakini seluruh unsur dakwaan telah terbukti selama proses persidangan, dan saat ini tengah menyiapkan memori kasasi yang akan memuat fakta-fakta persidangan. Sebelumnya, pendengar, Pengadilan Tipikor Bengkulu memutus bebas 4 terdakwa dalam perkara tersebut karena dakwaan jaksa tidak terbukti. Dengan langkah kasasi ini, Kejati Bengkulu juga berharap Mahkamah Agung dapat menilai kembali seluruh fakta hukum yang telah terungkap di persidangan. Informasi ini, pendengar, dapat Anda baca secara lengkap di rri.co.id.

0: Pro 1 RRI Bengkulu, kanal informasi dan inspirasi.
1: Kanal informasi dan inspirasi.
0: Mobile application RRI Digital.
1: Pro 1.
2: Esensi buku di RRI Bengkulu.
3: Kali ini aku bakal kasih tahu kamu tentang satu buku, judulnya itu Aroma Karsa Karya Dilestari. Nah, buku ini menceritakan tentang seorang pemuda namanya itu Jati Wesi yang punya penciuman yang keren dan detail banget gitu loh. Jadi Jati Wesi ini tinggalnya tuh di TPA Bantar Gebang dan ia tuh dipanggil si hidung tikus sama orang-orang sekitarnya karena emang dia tuh pintar banget mencium semua hal. Dari yang wangi, dari yang gak wangi, dari yang deket, dari yang jauh, dia bisa cium semua. Sama dia tuh tahu itu tuh bau apa gitu loh. Nah, dari berbagai pekerjaan yang dia lakui, dia paling bangga sama satu pekerjaan, yaitu tukang parfum alias peracik parfum. Nah, muncullah satu perempuan namanya tuh Raras Praya Agung. Dia ini pengen banget berburu satu bunga, namanya tuh Puspa Karsa. Nah, akhirnya karena kemampuan Jati kan yang bisa mencium semua hal, si Raras nih pengen gitu loh memperkerjakan Jati di perusahaannya. Akhirnya Raras tuh mengundang Jati masuk ke dalam kehidupan pribadinya. Nah, bertemulah Jati sama Tanaya Suma, anak tunggal Raras yang ternyata juga punya kemampuan serupa sama si Jati Wesi. Nah, semakin jauh Jati terlibat sama keluarga yang kaya raya ini, ternyata banyak banget misteri yang ia temukan tentang dirinya sama masa lalu yang gak pernah dia pikirin gitu lah. Buku ini emang terkenal banget meskipun agak tebel ya. Ini salah satu buku tertebel yang pernah aku baca. Dan dulu waktu dia tuh pre-order, udah terjual lebih dari 10.000 eksemplar. Dilestari ini benar-benar melakuin riset dan juga cari berbagai macam referensi loh untuk menulis buku ini. Kalau masalah temanya benar-benar gak biasa ya, karena kan bahasnya tentang seputar parfum, seputar tanaman, terus juga ada magis-magisnya dikit gitu loh. Jadi kamu mesti banget baca buku ini, dari aku 9,5/10.

92,5 FM, Kanal Farmasi dan Inspirasi. Pendengar, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak mencatat sebanyak 112 siswa di 26 provinsi terpapar paham radikal melalui media sosial dan game online. Deputi Bidang Perlindungan Khusus Anak Kemen PPA, Titi Eko Rahayu, mengingatkan bahwa penyebaran paham radikal sekarang itu semakin masif di ruang digital, pendengar, terutama yang menyasar anak dan remaja. Ia juga menyebut konten radikal kerap masuk melalui media sosial, aplikasi percakapan, hingga game online dengan pendekatan emosional dan komunitas tertutup. Bahkan, pendengar, rata-rata usia anak yang terpapar disebut mulai dari usia sekitar 13 tahun. Dan Kemen PPA menilai keluarga memiliki peran penting dalam melindungi anak di ruang digital melalui pengawasan dan juga komunikasi yang sehat agar anak tidak mudah terpengaruh konten berbahaya. Selain edukasi dan sosialisasi, pendengar, pemerintah juga memperkuat perlindungan anak digital melalui regulasi nasional dan kerjasama lintas sektor. Dan masyarakat juga dihimbau untuk lebih waspada dan aktif mendampingi anak dalam penggunaan internet agar ruang digital tetap aman dan juga positif bagi generasi muda.

0: Tunggu, tunggu.
1: Wah, lagi rame. Ikutin ah. 1, 2, 3. I can touch it through the phone. Wow, viral ya. Mau ah. Bisa aja nih channel, ikutan ah.
2: Belasan siswi sekolah dasar nekat melukai tangannya sendiri demi mengikuti tren di TikTok.
3: Mau ikutan juga? Boleh sih ngikutin konten positif, tapi tidak semua konten harus ditiru kan?
4: Pro 1 RRI Bengkulu, Mobile Application, RRI Digital.

Membahagiakan orang lain adalah amalan yang paling dicintai Allah. Bahkan amalan ini lebih besar daripada melakukan ibadah iktikaf sebulan penuh. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, manusia yang paling dicintai Allah adalah yang paling bermanfaat bagi manusia, dan pekerjaan yang paling dicintai Allah adalah menggembirakan seorang muslim, atau menjauhkan kesusahan darinya, atau membayarkan hutangnya, atau menghilangkan laparnya. Sungguh, aku berjalan bersama saudaraku yang muslim untuk sebuah keperluan lebih aku cintai daripada beriktikaf di Masjid Nabawi selama sebulan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan kita orang-orang yang senantiasa membantu saudara-saudara kita, memasukkan kebahagiaan di hati-hati mereka, sehingga Allah memberikan kebahagiaan kepada kita di dunia maupun di akhirat kelak. Amin ya Rabbal Alamin.

Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an pernah berkata, "Jangan menganggap diamnya seseorang sebagai sikap sombongnya. Bisa jadi dia sedang sibuk bertengkar dengan dirinya sendiri."

pencerah jiwa. Hati-hatilah dengan lisan. Akhlak mulia seorang manusia tercermin dalam sikap, perkataan, dan perbuatan. Akhlak mulia tak lain adalah takaran dari iman. Semakin genapnya iman seseorang, akan semakin baik ia berakhlak pada sesama. Dan ciri orang beriman adalah senantiasa memelihara lisannya. Semoga kita termasuk orang yang semakin terampil mengelola lisan agar kita terhindar dari ucapan yang mengandung dosa. Menyakiti orang lain tiada berguna. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Muslim yang sejati adalah muslim yang menyelamatkan orang muslim lainnya dari lisan dan tangannya." Mari kita lebih berhati-hati dalam menjaga lisan dan perbuatan. Salah dalam berkata ataupun bertindak bisa fatal akibatnya. Kita sangat tahu bahwa orang-orang yang dikatakan sumber masalah, orang seperti itu sangat sulit mengendalikan lisannya. Bahkan sebuah keberhasilan yang akan kita dapatkan bukan semata-mata karena usaha, namun akhlak mulia jadi penopangnya. Kualitas seseorang tolak ukurnya adalah lisannya. Orang yang cerdas, dia pandai memilih kata yang berkelas. Orang cerdik, dia pandai memilih mana kata-kata yang baik. Orang yang paham adab, tentu kata-kata yang dipilih bukan kata yang beradab, bukan kata penuh prasangka, bukan kata penuh angkara, bukan kata berbumbu dusta, bukan kata yang dipenuhi kebencian pada sesama. Kita lihat seperti apa perpecahan umat di negeri ini. Semua bermula dari lisan dan tulisan. Menisbatkan manusia dengan hal yang tak sepantasnya, menghina, menyindir, hingga merendahkan seseorang dengan serendah-rendahnya. Ucapan itu seperti anak panah yang direntangkan pada busurnya. Sebelum dilepaskan, tahan dulu. Sebelum diucapkan, pikirkan dulu. Sebelum dilepaskan, bidik dulu. Sebelum dikatakan, maka pastikan dulu. Supaya ucapan kita tepat sasaran, ucapan yang diridhoi Allah. Orang yang cerdas, lagi bijak, adalah orang yang mampu memilah kata yang layak untuk diucapkan. Sekiranya akan timbul persengketaan, maka kita perlu menahan, sehingga ketika kalimat itu meluncur, tak melukai orang lain. Luka fisik mudah diobati, tapi luka hati bisa dibawa hingga mati. Saat ini kita sedang berjuang melawan ketidakadilan. Kita ingin apa yang kita ciptakan meraih keberhasilan. Untuk terwujudnya harapan, mari kita berkata yang baik sebagai cerminan akhlak mulia. Kalimat pun penuh simpati hingga Allah berkenan memberi kemampuan.

0: 101 RRI Bengkulu, Kanal Informasi dan Inspirasi.
1: Kanal Informasi dan Inspirasi.
0: WhatsApp 0811 7307 079. Mobile Application RRI Digital. Bengkulu sore ini
2: bersama kami
0: Pro 1 RRI Bengkulu,
2: Kanal Informasi dan Inspirasi.

92,5 FM, Kanal Farmasi dan Inspirasi. Pendengar, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menyoroti pelemahan nilai tukar rupiah yang masih berlanjut di pasar. Ia menyebut pendengar kondisi tersebut tidak sejalan dengan fundamental ekonomi Indonesia yang dinilai masih cukup kuat. Berdasarkan data dari Bloomberg, rupiah hari ini bergerak fluktuatif di kisaran 17.800 per dolar Amerika Serikat, dengan kekhawatiran sempat menyentuh level 18.000 pada periode libur panjang. Dan Menteri Keuangan menegaskan pemerintah telah melakukan berbagai kalkulasi dan juga simulasi, termasuk skenario harga minyak hingga $100 per barel, sehingga dampaknya terhadap APBN sudah diperhitungkan sejak awal. Selain itu, pendengar, pemerintah juga melakukan langkah stabilisasi melalui pembelian surat berharga negara untuk menjaga imbal hasil obligasi tetap terkendali dan menjaga minat investor asing. Pemerintah juga optimis pendengar stabilitas pasar keuangan dapat terus dijaga seiring masuknya kembali modal asing ke pasar obligasi Indonesia dan upaya lanjutan untuk memperkuat nilai tukar rupiah. Informasi ini pendengar dapat Anda baca secara lengkap di rri.co.id dan Anda juga dapat mendengarkan siaran kami melalui RRI Digital.

0: Cuci muka dulu deh, biar gak ngantuk. Eh, siapa nih telepon aku? Oh, Safira. Iya, halo. Ini aku otw ke sana. Gak lama kok, paling juga 5 menit. Tungguin ya, bentar.
1: Iya, ini aku otw ke sana.
2: Loh, ini kerjaan siapa sih? Kerannya nyala mulu gak dimatiin. Gimana sih ini? Kan sayang, airnya jadi boros begini. Aduh, mentang-mentang dikira air ini dapatnya gratis kali ya. Makanya dibuang-buang begitu aja. Perlu diajarin lebih banyak nih orang, biar ngerti caranya hemat air.
3: Biasakan menggunakan air seperlunya. Dengan menghemat air, kita telah menyelamatkan lingkungan kita.
4: Pro 1 RRI Bengkulu, Kanal Informasi dan Inspirasi.
5: Kanal Informasi dan Inspirasi.
4: Mobile Application RRI Digital.

Pendengar Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual atau DJKI menegaskan bahwa Artificial Intelligence atau AI tidak dapat menggantikan manusia sebagai pencipta utama karya berhak cipta. Dirjen KI Kementerian Hukum Hermansyah Siregar menegaskan pendengar pemerintah tidak menolak perkembangan teknologi AI, namun penggunaannya tetap harus berada dalam koridor hukum dan menghormati hak pencipta. Ia juga menjelaskan pendengar berdasarkan Undang-Undang Hak Cipta, pencipta adalah manusia, bukan sistem kecerdasan buatan. Karena itu, karya yang sepenuhnya dihasilkan oleh AI tidak dapat memperoleh perlindungan hak cipta di Indonesia. Namun, karya yang bersifat kolaboratif antara manusia dan AI tetap bisa dilindungi selama terdapat kontribusi intelektual manusia yang signifikan. Pemerintah juga saat ini pendengar tengah menyiapkan penguatan regulasi terkait AI, termasuk pengaturan penggunaan data karya cipta sebagai bahan pelatihan AI untuk kepentingan komersial. Selain itu, pendengar pemerintah juga mendorong adanya mekanisme kompensasi dan perlindungan bagi para kreator, termasuk melalui lembaga manajemen kolektif. Dan DJKI juga mencatat penegakan hukum terus dilakukan dengan penutupan lebih dari 1.000 situs web bajakan sepanjang 2025 hingga Mei 2026 sebagai juga bagian dari perlindungan hak cipta di ruang digital.

Esensi Buku di RRI Bengkulu. Buat kamu nih yang suka banget sama budaya Jepang dan juga concern tentang mental health, kamu mesti banget cobain baca buku Norwegian Wood karya Haruki Murakami. Jadi inti buku ini adalah kisah perjalanan emosional seorang pemuda bernama Toru Watanabe. Kamu akan ketemu kisah Toru Watanabe yang menceritakan kembali masa mudanya, termasuk hubungannya dengan dua wanita penting dalam hidupnya, Naoko dan Midori. Nah, dia pertama kali itu ketemu sama Naoko dan Kizuki, sahabatnya yang kemudian hilang secara tragis. Akhirnya kehilangan Kizuki meninggalkan bekas yang dalam banget sama Toru dan Naoko. Akhirnya Toru dan Naoko memiliki hubungan khusus nih karena keduanya merasa terkait akan kehilangan dan kesepian tadi. Tapi akhirnya Naoko harus menjalani perawatan di sebuah sanatorium karena masalah mentalnya. Nah, terus Toru pindah nih ke Tokyo untuk kuliah. Akhirnya ia ketemu sama Midori, seorang wanita yang berlawanan dengan Naoko. Midori ini semangat banget sama energik. Akhirnya mereka saling tertarik. Nah, Toru akhirnya terjebak dalam perasaan antara dia, Naoko, dan juga Midori. Novel ini menggali tema kesepian, kehilangan, cinta, dan pertumbuhan. Toru akhirnya mencoba mencari arti dalam hubungan dengan kedua wanita tadi. Norwegian Wood ini adalah cerita yang melibatkan perasaan dan pertumbuhan karakter dalam menghadapi kompleksitas hubungan manusia. Ini juga akan memberi kamu gambaran tentang budaya Jepang di era tahun 1960-an. Bukunya tebel, seru, dan dari aku, 9/10. Mesti baca. Yo.

Kanal Informasi dan Inspirasi. Kanal Informasi dan Inspirasi. Pro 1 RRI Bengkulu. Mobile Application RRI Digital.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Pak Presiden juga mengikuti perkembangan kita dari Sukral. Buktinya kami juga komunikasi dengan Pak Mensesnek dan sebagainya di situ.
2: Selain saya menyampaikan sapi yang diberikan oleh Pak Presiden Prabowo, kami juga menitipkan pada masyarakat program-program Pak Prabowo supaya semua masyarakat mendukung.
0: Presiden Prabowo Subianto memantau situasi dan pelaksanaan Idul Adha di Indonesia selama berada di Prancis. PPIH Arab Saudi aktif membantu pelayanan jemaah haji Indonesia yang terpisah dari rombongannya ketika melaksanakan ritual haji Jamrot Aqobah. Penyembelihan sapi jumbo berukuran 1,1 ton, bantuan Presiden menjadi tontonan warga Kecamatan Mantup, Lamongan. Pendengar, inilah Warta Berita selengkapnya Rabu 27 Mei 2026 bersama saya, Lukman Tara. Presiden Prabowo Subianto memantau situasi dan pelaksanaan Idul Adha di Indonesia selama berada di Prancis. Berikut Sugandi Avandi melaporkan.
3: Ya kan tahun lalu di sini, ya tahun ini kebetulan bertepatan juga dengan kunjungan kenegaraan, ya, state visit, ya. Artinya kita kan bisa di mana saja.
1: Dan Pak Presiden juga mengikuti perkembangan kita dari Sukral.
4: Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto melaksanakan salat dan merayakan Idul Adha bersama warga negara Indonesia di Wisma KBRI di Paris, Prancis. Menteri Agama Republik Indonesia yang juga Imam Besar Masjid Istiqlal, Profesor Nasaruddin Umar mengatakan, kunjungan Presiden Prabowo Subianto ke Prancis dalam rangka tugas negara yang tidak dapat ditinggalkan. Kendati demikian, Presiden Prabowo memantau langsung situasi Idul Adha di Indonesia. Penjelasan Profesor Nasaruddin Umar disampaikan usai sholat Idul Adha di Masjid Istiqlal Jakarta pagi tadi.
1: Presiden itu menjalankan tugas kenegaraan di luar negeri di Paris, ya, dan kami juga mendapatkan laporan di sana juga sudah dipersiapkan, ya. Beliau akan sholat di mana, ya. Saya yakin persis, insya Allah KBRI juga sudah mempersiapkan. Dan Pak Presiden juga mengikuti perkembangan kita dari Istiqlal. Buktinya kami juga komunikasi dengan Mensesnek dan sebagainya di situ semua.
4: Sementara itu, Menteri Kebudayaan Fadlizon mengatakan Presiden Prabowo merayakan Idul Adha di Prancis karena bertepatan dengan kunjungan kenegaraan yang sudah direncanakan sejak lama. Selama ini hubungan Indonesia dan Prancis berlangsung dengan baik.
3: Ya kan tahun lalu di sini, ya tahun ini kebetulan bertepatan juga dengan kunjungan kenegaraan, ya, state visit, ya. Artinya kita kan bisa di mana saja, tidak harus selalu di sini, dan Presiden melaksanakan sholat Idul Adha di Prancis. Saya kira karena memang hubungan kita sedang baik, dan saya kira hubungan yang saling menguntungkan, hubungan yang sangat bagus di berbagai bidang, strategic partnership kita dengan negara-negara, semua negara, ya.
4: Sebelumnya, Sekretaris Kabinet Teddy Indrawijaya dalam keterangan tertulis mengatakan, kunjungan Presiden Prabowo atas undangan dari Presiden Prancis Emmanuel Macron, bahkan undangan tersebut sejak setahun lalu dan baru terrealisasi saat ini. Dari Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
5: Saatnya kita ikuti Info Haji.
0: Pendengar, PPIH Arab Saudi aktif membantu pelayanan jemaah haji Indonesia yang terpisah dari rombongannya ketika melaksanakan ritual Haji Jamrot Aqobah. Laporannya langsung disampaikan rekan kami, Syariful Alam. Alam.
6: Nah, saat ini pendengar, saya berada di Tanah Suci Arab Saudi, dapat kami informasikan bahwasanya para petugas penyelenggara ibadah haji atau PPIH Arab Saudi memberikan pelayanan terbaik kepada para jamaah haji Indonesia saat pelaksanaan menuju jumroh Aqabah di Jamarat maupun pasca jumroh Aqabah. Petugas haji membantu memberikan pelayanan dan membantu jemaah haji Indonesia yang terpisah dari rombongannya. Petugas haji Arab Saudi yang bernama Mutia Rizalah mengungkapkan bahwasanya dirinya langsung membantu jemaah haji yang terpisah dari rombongannya dan dirinya langsung mengecek identitas jemaah tersebut dan ketika terdata langsung menghubungi langsung kepada rombongannya untuk dijemput. Dan tadi salah satu jemaah, tiga orang jemaah haji misalnya di Hotel 420 di daerah kawasan Roda Sisa, padahal dia sampai di Hotel 420 di sektor 420 dan padahal sebelumnya dia merupakan jemaah haji yang berasal dari Hotel 221 di sektor 2. Namun Mutia aktif memberikan bantuan kepada para jemaah haji tersebut sehingga ketua rombongan ikut menjemputnya ketiga jemaah haji tersebut. Dan banyak juga beberapa hal misalnya di ketika saat pelaksanaan perjalanan di terowongan Mina banyak terlihat para petugas haji ikut aktif membantu dan menolong langsung para jemaah haji Indonesia yang ketika itu mungkin kelelahan ataupun capai dalam perjalanan sehingga banyak yang dibantu oleh pihak petugas. Berikut keterangan daripada Mutiara, salah satu petugas haji ketika memberikan pelayanan kepada jemaah haji Indonesia.
7: Tentang misalnya kronologis misalnya dari Jamarot tadi, perjalanan itu kan cukup panjang ya, hampir sekitar 6 kilo sampai 7 kilo gitu. Dalam situasi seperti tadi, mana bisa ceritakan nggak gambaran tentang tadi perjalanan Jamarot tadi, Aqabah?
8: Betul-betul. Tadi itu perjalanan kita dari Mina menuju Jamarot itu cukup panjang dan saya sendiri membawa perbekalan yang lumayan cukup berat ya. Saya membawa ransel yang cukup berat dan sepanjang jalan alhamdulillah lancar. Cuman setelah pelemparan jumroh itu di jalan keluarnya itu banyak jamaah yang tersesat karena terpisah dari rombongannya yang lain gitu kan. Jadi alhamdulillahnya bertemu sama kita sebagai petugas, kita bantu untuk mengarahkan jalan keluarnya. Dan kemudian kami ingin melakukan tawaf ifadah ya. Di jalan juga kami bertemu dengan ibu-ibu dari rombongan BTH 11, ada 3 orang ibu-ibu. Itu juga tersesat, kami sedang beristirahat di Hotel 420, itu kami bantu, kami scan melalui aplikasi petugas haji, dan alhamdulillah kita sampaikan langsung ke grup kita sebagai petugas haji, itu mereka langsung merespon dengan cepat. Alhamdulillah ketua kloter atau karomnya langsung menghubungi jemaah tersebut dan insya Allah akan dijemput di hotel ini.
6: Artinya memang ini pendengar dapat kami gambarkan tadi, saya juga menyusuri dari kawasan Mina menuju ke star di terowongan Mina menuju ke Aqabah Jamarot, di Jamarot, dan untuk melempar jumroh di jumroh Aqabah, dan perjalanan sampai ke daerah Rodo di Sisa di 420 itu sekitar 6,5 sampai 7 km. Jadi kita bisa menggambarkan di situ perjalanan dari tenda Mina hingga ke Rodo itu rata-rata kalau misalnya jamaah haji yang menuju ke sini sekitar 6,5 sampai 7 km. Dan dapat kami gambarkan bahwasanya ibadah haji adalah selain ibadah ruqyah juga ibadah fisik, karena tapaktilah perjuangan Rasulullah dalam ibadah haji itulah selain ibadah ruqyah ibadah fisik juga. Karena itu mengikuti jejak Rasulullah adalah suatu hal yang penting dan sunahnya adalah suatu yang harus kita ikuti. Demikian langsung dari Tanah Suci Arab Saudi, Syariful Alam Media Center Haji Pro 3 Reddit, terus mengudara untuk Indonesia.
5: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
0: Masjid Agung Al-Azhar melaksanakan penyembelihan hewan kurban sebanyak 9 ekor sapi dan 42 ekor kambing yang akan disalurkan ke sejumlah daerah dan luar negeri. Laporannya disampaikan Yorike Fitri.
9: Insya Allah di Masjid Agung Al-Azhar kami sudah punya SOP, standar operasional untuk bagaimana penyembelihan.
10: Pelaksanaan sholat Idul Adha 1447 Hijriah yang berlangsung di lapangan Masjid Agung Al-Azhar Kebayoran Baru Jakarta Selatan pagi tadi berjalan dengan lancar, serta dihadiri ribuan masyarakat dan sejumlah pejabat, diantaranya Wakil Presiden ke-10 dan 12 Yusuf Kala bersama keluarga, Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Birokrasi Rini Widianti, serta mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Jimli Asidiki dengan Khotib Din Samsudin. Dari pantauan RRI, sholat dimulai pada pukul 7 waktu Indonesia Barat. Kepala Kantor Masjid Agung Al-Azhar, Tatang Komara, menyebutkan panitia hewan kurban Masjid Agung Al-Azhar tahun ini akan melakukan penyembelihan hewan kurban yaitu sebanyak 9 ekor sapi dan 42 ekor kambing, termasuk sapi dari keluarga Yusuf Kala. Sementara untuk hari kedua atau Kamis esok, panitia juga akan melakukan penyembelihan sebanyak 3 ekor sapi dan 1 ekor kambing. Sementara itu sebanyak 15 orang petugas jagal dan tim dari Al-Azhar yang akan melakukan penyembelihan hewan kurban tersebut. Sementara untuk internal Masjid Agung Al-Azhar menurut Tatang, sebanyak 144 ekor kambing dan sapi telah dilakukan penyembelihan dan akan disalurkan kepada karyawan di lingkungan Masjid Agung Al-Azhar. Sementara panitia juga akan menyalurkan daging kurban tersebut ke sejumlah daerah di tanah air dan luar negeri serta Palestina.
11: Pengkurban, jadi hari pertama ini kita potong 9 ekor. Terberat 1 ton nih ada di sana sapinya, dan yang terendah adalah 350 kilo. Di situ ada 9 ekor, salah satu dititipi oleh keluarga besar di Pak Yusuf Kala yang warna coklat gitu ya. Nah, kambingnya hari ini akan potong kita 42 ekor hari ini kambingnya. Dan besok hari kita akan potong kembali, itu kita kerjasama dengan HIPMI Syariah DKI. Itu akan motong 3 ekor sapi dan 1 ekor kambing besok. Jadi kita totalnya berarti ada 14 plus kambingnya ada 43.
10: Sementara Rahmat selaku koordinator tim jagal dari Batu Sari menyebutkan ada 15 orang petugas jagal yang sudah memiliki sertifikasi serta melakukan pemotongan hewan kurban di Masjid Agung Al-Azhar, karena menurutnya pihaknya sudah bekerja sama cukup lama dengan pihak Al-Azhar dan ia akan memberikan hasil yang terbaik karena daging kurban ini akan disalurkan kepada mereka yang berhak.
12: Alhamdulillah sih secara teknis sudah, karena tim jagal sudah terbiasa juga ya. Yang pertama, yang kedua juga di sini SOP-nya juga sudah bagus segala macam, jadi kita tinggal ngikutin aja, sudah berjalan dengan bagus. Ya mungkin kita secara SOP dari tim kita juga kita memotong dengan profesional tentunya, dan juga ya bekerja dengan semaksimal mungkin dan sebaik mungkin lah, intinya memberi yang terbaik untuk Al-Azhar yang sudah rekanan lumayan lama ini.
10: Sementara itu dalam khutbahnya, Din Samsudin menegaskan bahwa Idul Adha memiliki keterkaitan erat dengan ibadah haji sebagai bentuk pemenuhan panggilan ilahi. Mantan Ketua Umum PP Muhammadiyah ini menegaskan jutaan umat Islam rela menunggu bertahun-tahun demi bisa berangkat ke tanah suci, dan hal itu membuktikan adanya keimanan hakiki dan keislaman sejati. Ditambahkan Din, budaya ketaatan tersebut harus menjadi orientasi kehidupan beragama umat Islam di Indonesia. Dari Jakarta, Yorike Fitri, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Penyembelihan sapi jumbo berukuran 1,1 ton bantuan presiden jadi tontonan warga Kecamatan Mantup, Lamongan. Laporannya disampaikan Farin Regi dari RRI Surabaya.
13: Ratusan warga Dusun Pulut, Desa Mojosari, Kecamatan Mantup, Lamongan, memadati lokasi penyembelihan hewan kurban bantuan Presiden Prabowo pagi tadi. Mereka rela berdesakan demi menyaksikan langsung sapi kurban berukuran jumbo bernama Satria yang memiliki bobot mencapai 1,1 ton. Sebelum proses penyembelihan, Bupati Lamongan Yododada Pendi menyerahkan sapi bantuan kurban secara simbolis kepada panitia kurban setempat. Ia menyampaikan bantuan sapi diharapkan membawa manfaat dan keberkahan bagi masyarakat desa, sekaligus membantu pemenuhan kebutuhan gizi warga. Proses merobohkan sapi Satria tidak berjalan mudah. Puluhan warga bersama juru sembelih tampak kesulitan mengendalikan tenaga sapi berukuran jumbo tersebut. Bahkan seorang warga sempat tersungkur saat membantu proses perpuan sapi.
2: Sekaligus, selain saya menyampaikan sapi yang diberikan oleh Pak Presiden Prabowo, kami juga menitipkan pada masyarakat program-program Pak Prabowo, khususnya dalam rangka untuk pemenuhan visi masyarakat, MDG, cek kesehatan gratis, koperasi desa merah putih, supaya semua masyarakat mendukung karena ini adalah dimaksudkan untuk apa, kekuatan ekonomi dan kesehatan masyarakat di desa masing-masing di seluruh Indonesia. Itu mudah-mudahan pemilihan desa Belut ini akan memberikan manfaat yang besar pada seluruh masyarakat di wilayah.
13: Kemudian Zahra, warga setempat, kagum dengan kehadiran sapi jumbo tersebut. Ia bersama teman-temannya datang dari dusun sebelah untuk melihat besarnya sapi satria.
14: Besar nggak, Presiden?
15: Penasaran ya?
14: Iya.
15: Besar nggak ukurannya tadi?
14: Besar banget.
13: Daging kurban dari sapi selanjutnya akan didistribusikan kepada masyarakat di Desa Mojosari dan wilayah sekitar Kecamatan Wantup. Momentum penyembelihan sapi bantuan Presiden juga dimanfaatkan Pemkab Lamongan untuk mensosialisasikan berbagai program strategis nasional, salah satunya program MBG. Farin Reki melaporkan.
0: Gubernur Kalimantan Tengah Agustiar Sabran menggelar silaturahmi Idul Adha di Istana Isen Mulang, Palangkaraya pada Rabu pagi. Selain itu, Gubernur juga membagikan 500 ekor sapi kurban untuk masjid dan juga masyarakat dan juga komunitas keagamaan di Kalimantan Tengah. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
16: Sukamara, Lamandau, Pangkalambung, Kuala Pembuang, Sampit, Kasongan, sama Palangkaraya.
17: Gubernur Kalimantan Tengah Agustiar Sabran menggelar open house Hari Raya Idul Adha di Istana Isen Mulang, Palangkaraya pada Rabu pagi. Kegiatan tersebut sebagai bentuk kepedulian pemerintah daerah dalam mempererat silaturahmi. Dalam kegiatan open house, masyarakat tampak antusias hadir untuk bersilaturahmi bersama gubernur dan jajaran pemerintah daerah. Selain itu, orang nomor satu di Bumi Tambun Bungai ini juga membagikan 500 ekor sapi kepada masjid, perkumpulan warga, dan juga pemerintah daerah di Kalimantan Tengah. Sebanyak 500 sapi kurban tersebut didatangkan dari pedagang hewan di Kabupaten Kota Waringin Timur. Pembagian sapi kurban diharapkan dapat memberikan manfaat bagi masyarakat penerima, terutama dalam memenuhi kebutuhan daging kurban saat Idul Adha. Salah seorang pemilik peternakan di Kabupaten Kota Waringin Timur, Kul Amri Daeng Beta, mengungkapkan bahwa total sapi yang disiapkan mencapai sekitar 700 hingga 800 ekor. Dari jumlah tersebut, 500 ekor diantaranya merupakan pesanan dari Gubernur Kalimantan Tengah. Ratusan sapi tersebut disalurkan ke berbagai wilayah di Kalimantan Tengah sebagai bagian dari program bantuan hewan kurban. Sejumlah daerah yang menjadi tujuan distribusi antara lain Sukamara, Lamandau, Pangkalanbun, Kuala Pembuang, Kasongan, hingga Palangkaraya.
16: 500.000 sampai 1 juta lah. Dari sekarang, karena ya Alhamdulillah tahun ini ada peningkatan lah. 270, kalau tahun ini sekitar 500-an. Dikotinya aja baru dibagi ke daerah lain. Ada, Palangka, Pangkalabung ada. Cuma kita ngirim tambahan-tambahan aja dari Sampit ini. Nah, seluruh kabupaten ada. Ada cuma ada juga yang dari Kotim ini dibagi ke sana. Sukamara, Lamandau, Pangkalambung, Kuala Pembuang, Sampit, Kasongan, sama Palangkaraya.
17: Sementara itu, salah seorang warga Kota Palangkaraya yang menerima langsung daging sapi pemberian Gubernur Kalimantan Tengah, yakni Sucipto, mengucapkan rasa syukur dan terima kasih atas bantuan hewan kurban yang diberikan pada momen Idul Adha tahun ini. Bantuan tersebut dinilai sangat membantu masyarakat serta menjadi bentuk kepedulian pemerintah kepada warga.
18: Dan masyarakat Kalimantan Tengah, saya juga merasa sebagai masyarakat sangat terbantu, Pak Gang. Karena kita tidak semua orang mampu membeli daging itu, tidak mampu membeli hewan seperti itu. Nah, dengan dibantunya oleh orang-orang penting seperti ini, orang-orang artinya mampu lah.
17: Pedagang memastikan seluruh sapi yang didatangkan telah melalui proses karantina selama 20 hari di daerah asal guna menjamin kesehatan hewan sebelum didistribusikan. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
0: Dalam momentum Hari Raya Idul Adha, Wakil Bupati Jember Joko Susanto mengajak masyarakat untuk meneladani Nabi Ibrahim. Gia Debora dari RRI Jember melaporkan.
19: Dalam momentum Idul Adha 1447 Hijriah, Wakil Bupati Jember Joko Susanto mengajak masyarakat untuk meneladani ketakwaan dan keikhlasan Nabi Ibrahim alaihissalam. Menurutnya, nilai pengorbanan dan ketaatan yang diajarkan Nabi Ibrahim harus menjadi pedoman dalam kehidupan sehari-hari demi membangun Kabupaten Jember yang penuh keberkahan.
20: Ya, semoga keteladanan yang diberikan oleh Nabi Ibrahim bisa kita teladani dalam kehidupan ini, dan semoga ya kembali semua tadi tidak ada kata lain selain berharap keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Kira-kira itu. Jadi mari saya mengajak masyarakat Jember, mari kita teladani apa yang sudah diajarkan oleh Nabi Ibrahim semata-mata untuk membangun Jember, berharap keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Itu sajalah saya kira.
19: Sementara itu, Sekretaris Umum Pengurus Masjid Jami Al-Baitul Amin Jember, Solikul Hadi, menyampaikan bahwa pada Idul Adha tahun ini, panitia menerima hewan kurban berupa 6 ekor sapi dan 25 ekor kambing. Hewan kurban tersebut berasal dari berbagai pihak.
21: Alhamdulillah, untuk tahun ini ada sapi dan 25 ekor kambing. Oleh panitia, mulai dari Gubernur Jawa Timur, Bupati Jember, Wakil Bupati Jember, kemudian Bank Jatim Jember, dan beberapa dari masyarakat sekitar. Pendistribusian ini yang jelas kita pertama adalah melakukan penyembelihan, kemudian melakukan packing, kemudian distribusi, kita mengutamakan tempat yang ada di sekitar. Selain itu, kepada para pengabdi Masjid Jami Al-Baitul Amin Jember.

0: ramai ramai dibanding hari-hari.
1: Suasana ramai terlihat di berbagai area Margo City Depok pada momentum libur Idul Adha 1447 Hijriah Selasa siang. Pengunjung terlihat memadati tenda makanan dan minuman, pusat perbelanjaan pakaian, hingga area main atrium mall. Pantauan RRI, antrian terlihat di sejumlah tenan kuliner pada siang hingga sore hari. Sementara di area atrium utama, pengunjung silih berganti mendatangi event Star Wars X Miniso yang menghadirkan dekorasi tematik, merchandise, dan spot foto. Petugas informasi Margo City Talita Anindya mengatakan, peningkatan pengunjung sudah terlihat sejak awal operasional mall dibuka. Menurutnya, tenda makanan dan minuman menjadi lokasi yang paling banyak dicari pengunjung selama momentum libur panjang Idul Adha.
0: Pengunjung,
2: mall ini ramai sih.
0: Hari ini ramai?
2: Ramai.
0: Dibanding hari-hari biasa?
2: Iya, soalnya kan ini doang juga ya. Jadi mungkin banyak yang main kembali.
0: Dari jam berapa mulai ramai? Dari pengunjung dari tadi rata-rata nanya tentang apa mbak biasanya?
2: Tenan
0: apa yang paling banyak dicari?
2: F&B paling.
0: Makanan.
2: Ya, soal makan.
1: Selain berburu kuliner, pengunjung juga memadati area bazar Star Wars X Miniso yang berlangsung hingga 12 Juli mendatang. Event tersebut ramai dikunjungi keluarga dan anak muda untuk melihat merchandise hingga berfoto. Salah seorang pengunjung, Fai, mengaku datang ke Margo City bersama adiknya untuk mencari kuliner dan menghabiskan waktu libur. Menurutnya, dekorasi event Star Wars cukup menarik perhatian pengunjung.
3: Masih normal ya, masih normal kalau memang hari weekdays, kalau yang non-libur ya.
0: Ada tenan tertentu nggak yang lagi diincar?
3: Tenan tertentu. Kebetulan sini lagi ini sih, lagi nyari kulineran.
0: Oh, berarti datang buat healing atau ngadep?
3: Buat kuliner aja.
0: Oh, kuliner. Ya, apa yang dicari di ini, apa tenan Star Wars ini?
3: Sebenarnya saya juga kurang tahu nih Star Wars.
0: Oh, kurang
3: jadi
0: tahu.
3: Cuma keliling-keliling aja.
0: Tapi kenapa datang ke tenan ini? Menarik nggak menurut Mas?
3: Jujur, ini menarik.
1: Sementara itu pengunjung lainnya, dia mengatakan dirinya datang bersama keluarga untuk mencari promo sekaligus bersantai selama libur panjang Idul Adha. Menurutnya, pusat perbelanjaan menjadi pilihan karena lebih nyaman untuk keluarga.
4: Kalau liburan pasti ya, pasti lebih besar. Karena dari yang, apa sih, kayak cuma lihat-lihat, tiba-tiba beli.
0: Kenapa milih ke mall dibanding wisata lain?
4: Ibu saya.
0: Kenapa?
4: Kalau ibu saya kalau wisata alam agak susah jalannya mas, kalau di ya kalau
0: usia,
4: ibu ya kalau di mall enaknya adem sama banyak tempat buat duduk kan.
1: Hingga sore hari, arus pengunjung masih terus berdatangan ke kawasan Margo City Depok. Mayoritas pengunjung datang bersama keluarga untuk berbelanja kuliner hingga menikmati suasana libur panjang Idul Adha. Dari Depok, Jawa Barat, Alfred Stuter Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
5: Kita beralih ke informasi luar negeri. Kuba meminta bantuan internasional di tengah meningkatnya tekanan dari Amerika Serikat terhadap negara tersebut. Permintaan itu disampaikan Menteri Luar Negeri Kuba, Bruno Rodriguez Paprilia, dalam sidang Dewan Keamanan PBB pada Selasa 26 Mei 2026. Rodriguez menyerukan solidaritas internasional mencegah bencana kemanusiaan di Kuba yang menurutnya tengah menghadapi blokade energi dari Amerika Serikat. Ia menilai kondisi ekonomi negaranya semakin memburuk akibat tekanan politik dan ekonomi dari Washington. Kita beralih ke informasi olahraga. Selandia Baru akan berlaga di Piala Dunia FIFA untuk ketiga kalinya dalam sejarah mereka. Setelah perjalanan pertama yang sulit pada Spanyol 1982, petualangan All White Sam hampir 3 dekade kemudian berakhir jauh lebih positif. Setelah melaju mulus melalui babak kualifikasi untuk mengamankan jatah langsung pertama dalam sejarah OFC, Selandia Baru bertekad tampil mengesankan di Amerika Utara. Bagaimana ketangguhan dari wilayah Oceania itu? Mari kita simak bersama bedah tim RRI.
6: Ada tim yang memenangkan suatu pertandingan pun tapi pulang dari Piala Dunia tanpa terkalahkan. Itulah Selandia Baru. Dalam bedah tim sepak bola Pro 3 RRI kali ini bersama Indra Pergiantara dan Tomohaki.
7: Ya, negara kecil dari Oseania ini kembali ke Piala Dunia FIFA 2026 untuk ketiga kalinya dalam sejarah. Perjuangan mereka sangat luar biasa karena harus menjalani perjalanan ekstrim. 4 laga tandang dalam 13 hari melintasi Fiji, Indonesia, hingga Australia sampai akhirnya.

0: All Whites berhasil lolos ke Piala Dunia.
1: Kisah terbesar Selandia Baru datang di Afrika Selatan 2010. Tidak ada yang menjagokan mereka, tapi yang terjadi justru luar biasa.
0: Dalam 3 laga penyisihan grup, mereka berhasil mencuri 1 poin atas lawan-lawannya, yakni Italia, Slovakia, dan Paraguay.
1: Hasil akhirnya, Selandia Baru tersingkir tanpa kalah 1 pertandingan pun, bahkan finish di atas Italia di klasemen grup.
0: Nah kini All Whites kembali dipimpin pelatih Darren Bazley. Mereka tampil dominan di kualifikasi, total 5 kemenangan dari 5 pertandingan.
1: Sekarang target mereka lebih besar, bukan hanya sekedar tampil, tetapi meraih kemenangan pertama dan lolos ke fase gugur.
0: Bagaimana menurut Anda? Silakan tulis pendapat di kolom komentar sosial media kami dan ikuti ulasannya di situs rri.co.id.
2: Masih dengan informasi olahraga, beberapa klub Super League melakukan pergantian pelatih untuk musim 2026-2027. Sejauh ini sudah ada 6 klub yang berpisah dengan pelatih kepala di akhir musim 2025-2026. Menariknya, 3 di antaranya merupakan tim papan atas, itu Persib Bandung, Borneo FC, dan Persija Jakarta. Persija Jakarta sendiri resmi berpisah dengan Mauricio Souza setelah klub memutuskan untuk tidak memperpanjang kontrak juru taktik asal Brazil tersebut yang tuntas di penghujung BRI Super League 2025-2026. Keputusan itu ditempuh setelah Souza gagal mencapai targetnya yang disepakati di dalam kontrak kedua pihak. Persija untuk juga mengumumkan berakhirnya hubungan kerja mereka dengan jajaran staf kepelatihan Souza. Prapanca juga memastikan pihaknya sudah menjalin komunikasi dengan calon pengganti Souza yang akan segera ditentukan dalam waktu dekat. Beberapa nama pelatih ternama seperti Sintayong disebut menjadi pilihan untuk melatih klub sepak bola ibu kota. Pengamat sepak bola Bung Daniel Siahaan menilai mendatangkan Sintayong ke Persija akan menjadi tantangan tersendiri.
3: Di Marcio Souza memang kita lihat ya ataupun dinilai manajemen gagal mengangkat Persija menjadi juara, apalagi tahun depan ulang tahun ke-500 Jakarta. Tentu DKI ingin hadiah yang terbaik yaitu juara, dan untuk menjadi juara mereka tentu butuh pelatih atau pemain pun yang berkualitas. Yang saat ini saya dengar Sintayong yang salah satu incaran mereka, tetapi kalau kita lihat dari transfer market ketika menangani tim nasional, dia menerima gaji dalam 1 bulan 1,9 M. Apakah Persija mampu membayar seperti itu? Ya kita lihat nanti ya, Sayoman.
2: Persija menutup musim di posisi ketiga klasemen akhir dengan koleksi 71 poin yang merupakan perolehan poin tertinggi bagi klub tersebut dalam satu dasawarsa terakhir sejak kompetisi kasta tertinggi di Indonesia menggunakan format satu wilayah.

Demikian warta berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukmantara. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam.

0: Kanal Informasi dan Inspirasi.
1: Kanal Informasi dan Inspirasi.
0: Pro 1 RRI Bengkulu. Mobile Application RRI Digital.
2: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih?
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
4: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

92,5 FM, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, harga telur ayam di sejumlah daerah belakangan ini mengalami penurunan yang cukup tajam dan kondisi ini membuat peternak ayam petelur mulai tertekan karena harga jual berada di bawah harga acuan pembelian pemerintah. Menanggapi hal tersebut, pendengar, anggota Komisi 6 DPR RI Sarifah Suraida Harum menyampaikan keprihatinannya dan ia juga menilai kondisi ini dipicu oleh kelebihan pasokan atau oversupply yang tidak seimbang dengan daya serap pasar. Akibatnya, pendengar, harga telur di tingkat peternak sempat menyentuh sekitar Rp20.000 per kilogram dan saat ini masih berada di kisaran Rp22.000 hingga Rp22.800 per kilogram. Sarifah mendorong Kementerian Perdagangan untuk segera mengambil langkah konkret termasuk menjalin kerjasama dengan Badan Gizi Nasional dan tujuannya pendengar agar program makan bergizi gratis dapat menyerap lebih banyak telur dari peternak lokal. Dan ia juga menegaskan penguatan tata niaga dan penyerapan pasar menjadi kunci agar usaha peternak tetap bertahan, sekaligus juga menjaga stabilitas harga dan ketahanan pangan nasional. Sementara itu pendengar, pemerintah juga terus melakukan koordinasi lintas sektor untuk menjaga keseimbangan pasokan dan permintaan telur di pasar. Informasi ini pendengar dapat Anda baca secara lengkap di rri.co.id.

0: Station, RRI Digital.
1: Mami, KTP aku udah jadi.
2: Wah, anak mami udah gede nih. Coba sini, Ade, foto dulu, lihat ke kamera. Ade, tunjukin KTP-nya coba.
3: Mbak, anaknya jangan difoto sama KTP-nya gitu, bahaya. Nanti kalau misalnya nih identitasnya dipakai sama orang lain, tahu-tahu di rumah ada tagihan pinjaman online, gimana coba? Identitas itu jangan disebarluasin, Mbak, bahaya.
1: Yah, nggak boleh ya tantenya.
3: Yaudah, sini, tante fotoin kamu sama petugasnya aja ya. Nanti tante kirimin buat mami kamu.

92,5 FM, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, pernah gak sih lagi mau tidur tiba-tiba malah kepikiran momen yang memalukan yang mungkin udah lama kejadian? Nah, ternyata ini tuh cukup umum dan ada penjelasan psikologisnya. Jadi waktu malam suasana tuh lebih tenang, jadi otak kita justru jadi lebih aktif memproses pikiran yang belum selesai. Nah, dalam psikologi ini tuh disebut Creative thinking, yaitu pola pikiran berulang yang berkaitan dengan stres dan kecemasan. Nah, otak kita juga punya bias negatif, jadi lebih mudah mengingat pengalaman buruk dibandingkan yang menyenangkan. Apalagi waktu tubuh kita lelah tapi pikiran masih aktif, nah kenangan lama bisa muncul gitu aja. Kesibukan di siang hari juga bisa membuat emosi kita belum sempat diproses. Jadi waktu malam otak kita tuh mengulang kejadian. Bahkan orang yang sensitif secara sosial bisa lebih sering mengingat hal yang membuat nggak nyaman. Meski wajar pendengar, kondisi ini tuh bisa mengganggu kualitas tidur, jadi penting untuk kita menenangkan pikiran sebelum beristirahat agar juga lebih tenang dan berkualitas. Informasi ini pendengar dapat Anda baca secara lengkap di rri.co.id, dan informasi ini juga jadi informasi terakhir Nafla di Bengkulu sore ini, dan setelah ini akan ada rekan Anggrit yang menyapa Anda di Bengkulu malam ini. Tetap bersama kami pendengar di Pro 1 RRI Bengkulu. Kanal formasi dan inspirasi.

0: 101 RRI Bengkulu. Kanal Informasi dan Inspirasi.
1: Kanal Informasi dan Inspirasi.
0: WhatsApp 0811 7307 079. Mobile Application RRI Digital.
2: Loh, kok pintu kosan Alia kebuka ya? Mungkinkah dia gak ada kuliah hari ini?
3: Astagfirullahaladzim, Alia! Kamu kenapa, nak? Ih, bangun, Alia! Kok bisa-bisanya kamu bawa laki-laki ke kamarmu? Bangun, nak, bangun!
4: Mama!
3: Alia!
4: Kapan sampai, Ma? Sini-sini, Ma. Sini, join sama Alia. Barang bagus nih, Ma.
3: Ya Allah, ada apa dengan anakku? Astagfirullahaladzim. Aduh.
2: Harus telepon papa nih.
3: Ma. Aduh, angkat dong, Pa, teleponnya. Kok lama banget sih? Halo, Pa. Papa lagi di mana? Tolong langsung berangkat ke kosannya Alia sekarang juga. Mama nggak tahu harus gimana. Alia.
5: Alia kenapa, Tante? Ntar dulu deh ya. Papanya Alia lagi di kamar mandi nih.
3: Siapa kamu? Mana suami saya? Kamu bukan sekretarisnya. Siapa kamu, ha?
5: Oh, sampai lupa. Kenalin, saya Freya. Wanita cantik, muda, manja, dan wangi yang bikin suami Tante ketagihan.
6: Apa-apa sih kamu? Sana. Halo, Ma. Maaf, itu tadi anak magang. Papa tadi lagi ke toilet. Lancang banget dia terima telepon dari Mama. Maaf ya, sayang. Ada apa, Ma?
3: Gak usah bohong kamu ya. Ceraikan aku dan jangan berani kamu bawa sepeser pun uangku. Aku akan bekukan semua rekeningmu.
6: Tapi Ma, dengar dulu penjelasan Papa.
4: Ma,
2: iya nak.
4: Kita ngapain di sini? Aldi mana, Ma?
2: Alia, lihat Mama. Kok kamu tega sih berbuat hal ini? Jangankan Mama, dirimu sendiri pun gak kamu sayangi. Mama percaya saat kamu bilang mau kuliah jauh dari Mama untuk membuktikan kalau kamu bisa bikin Mama bangga suatu saat nanti. Tapi apa yang Mama dapat sekarang, nak?
4: Jawab dulu, Ma. Aldi di mana?
2: Dia udah dibawa pulang sama orang tuanya. Sekarang giliran kamu yang jawab pertanyaan Mama. Sejak kapan kamu begini? Kenapa, Al? Kenapa?
4: Maafin Alia, Ma. Alia menyesal. Alia janji gak akan ulang lagi perbuatan salah ini. Kita pulang Alia sekarang yuk, Ma. Alia gak suka lama-lama di sini.
2: Gak bisa. Kamu harus dapat perawatan intensif dulu. Mama gak mau racun itu tersisa di tubuh kamu.
4: Please, Ma.
2: Enggak, nak. Mama akan lakukan segala cara agar kamu bersih dari zat mematikan itu.
4: Mama.
7: Alia, kamu kenapa, nak? Bisa-bisanya kamu ngincoin mama papa begini. Kamu gak kasihan sama mama yang selalu mendoakan kamu di setiap sholatnya?
2: Ada urusan apa kamu kemari? Sudah kamu urus surat cerainya? Atau harus pengacaraku yang urus? Pergi kamu dari sini sekarang juga. Aku muak melihatmu.
4: Cerai? Apa maksud mama? Aku tahu selama ini hubungan mama dan papa tidak seperti pasangan suami istri pada umumnya. Tapi cerai? Apakah harus mengambil langkah sejauh ini, Ma?
2: Hanya ini, nak. Jalan satu-satunya agar laki-laki ini paham seberapa besar kerugian yang akan dialaminya setelah ini, nak. Hah? Selama ini mama sudah mencoba sabar dan terus berusaha memaafkannya. Tapi kali ini mama menyerah. Kamu juga ikhlaskan dia ya, Al.
4: Seberapa besar kesalahan yang diperbuat papa, Ma?
2: Mencintai sendiri itu bukanlah hal yang mudah, Al. Dan semuanya sudah mama lalui sampai kemarin. Tapi sekarang, Mama udah gak sanggup lagi. Mama akan relakan dia.
8: Oh, kalau memang itu yang kamu inginkan, baiklah. Kuceraikan engkau, Mawar binti Soleh, dengan talak 3.
9: Cinta yang dipaksakan hanya akan memberikan kebahagiaan semu, yang pada akhirnya menghancurkan segala keyakinan akan cinta itu sendiri. Demikian drama radio produksi RRI Bukit Tinggi berjudul Retak di Balik Janji Suci, karya Mutia.

0: Saudara pendengar, Idul Adha mengingatkan kita pada karya terbaik lahir dari yang tulus, dari hati yang tulus maksudnya, dan penuh pengorbanan. Rindu pada suasana takbir dan kebersamaan Idul Adha selalu menemukan tempatnya lewat lantunan lagu-lagu religi. Karena itu kami hadirkan Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu, spesial Idul Adha.
1: Jagalah hati, jangan kau kotori. Jagalah hati, lentera hidup ini. Jagalah hati, jangan kau nodai. Jagalah hati, cahaya ilahi. Bila hati kian bersih, pikiran pun akan jernih. Semangat hidup nan gigih, prestasi mudah diraih. Namun bila hati keruh, batin selalu gemuruh. Seakan dikejar musuh dengan Allah kian jauh. Selamat malam, saya Ita Purnamasari bersama Yudi Ismail menemani Anda kembali di Ruang Rindu Perjaringan Nasional di seluruh Indonesia. Spesial Idul Adha.
0: Baik. Mantap. Jadi kalau kita dengerin kutipan lirik lagu yang dibawakan Mbak Ita tadi.
1: Salah satu lagu favorit aku ini, Mas.
0: Gitu ya?
1: Iya, setiap Ramadan selalu diputar dan didengerin.
0: Oh, oke.
1: Sampai meresap ke dalam
0: hati. Ke dalam hati. Dan ini lagu yang dipopulerkan oleh bintang tamu kita malam hari ini yang sukses melejit namanya sejak era 90-an.
1: Dan di momen Idul Adha ini pas dengan genre musik mereka, kami hadirkan bintang tamu spesial di Ruang Rindu malam ini.
0: Spesial Idul Adha. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh buat Anda semua. Malam ini tanggal 27 Mei 2026 kita dirilis semua Pro 1 RRI di seluruh Indonesia.
1: Betul.
0: Termasuk studio produksi dan stasiun relenya. Halo juga yang ada di mancanegara yang dengerin lewat streaming di www.rri.co. Di mana tadi?
1: Ini loh, Mas.
0: Oh, www.rri.co.id benar streamingnya ya, dan mobile application di RRI Digital. Dan kita juga ditayangkan di YouTube RRI Jakarta.
1: Udah gak sabar nih, Mas.
0: Gak sabar
1: aja
0: dong.
1: Kita ngobrol dengan bintang tamu kita, Nasyid Snada.
0: Ya, oke.
1: Ada Kang Teddy Snada dan Mas Erwin Snada. Assalamualaikum.
0: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Wah, jumpa lagi kita lewat udara ya. Wah, ini ini pokoknya Nasyid legend ini bener. Dapat salam dari Kang Dwiki ya.
2: Salam balik.
1: Iya, iya, iya.
0: Gimana kabarnya akang-akang berdua ini hari ini?
1: Di momen spesial Idul Adha, apa yang...
2: Baik, alhamdulillah. Sehat, alhamdulillah.
1: Alhamdulillah.
0: Ih, seru ya.
1: Pada kurban di mana ini?
2: Saya di kantor.
1: Wes.
2: Tapi nanti hari Jumat.
0: Oh, hari Jumat. Baru hari Jumat ya.
1: Iya.
0: Kang Teddy di Bandung ya, Kang?
1: Iya, Kang Teddy domisili di Bandung.
0: Oh, oke, baik.
1: Kang, tadi suaranya bisa ada agak kencengan dikit, Kang.
0: Kang tadi malah di mute kayaknya.
1: Jangan
0: Kang,
1: di mute,
0: Kang tadi nggak ada suaranya.
1: Halo.
0: Oh, Kang itu di mute, Kang tadi. Halo, Kang.
1: Kang tadi nggak ada suaranya.
0: Kang tadi suaranya di mute kayaknya.
1: Gak di mute.
0: Oh, nggak di mute.
1: Tapi kenapa kok?
0: Kenapa kok?
1: Cuman Bang Erwin aja yang ada suaranya.
0: Nah, lo. Tadi sempat ada suaranya, Kang Teddy. Tapi kalau ngeliat di sininya, nah itu masih merah, Kang Teddy.
1: Iya, itunya masih mute.
0: Eh, dari siapa yang coba?
2: Saya juga nggak dengar sih.
0: Iya, audionya Kang Teddy. Yaudah,
1: tapi
0: coba.
1: Mas Erwin dengar suara kita kan?
2: Dengar dong.
0: Dengar dong, Kang Teddy. Kenapa yang Kang Teddy?
1: Malam ini Senada diwakilin oleh
0: dua orang ini ya,
1: Mas Erwin dan Kang Teddy.
0: Siap. Ya. Kalau ditanyain sekarang-sekarang ini lagi pada aktif apa sih?
1: Iya.
0: Dua personil Senada ini.
1: Oh, tunggu. Kemarin kenapa? Ramadan, Ita Purnamasari featuring Senada, kita rilis single baru.
0: Toba.
1: Iya.
0: Iya.
1: Dan seperti ini loh, kita di RRI juga.
0: Iya, manggung.
1: Manggung pas kemarin pas bulan puasa.
0: Bulan puasa ya, Ruang Rindu Ramadan ya.
1: Iya, betul.
0: Oh, oke. Okay. Sama Kang Teddy juga kayaknya sempat ke Tiongkok ya.
1: Oh iya. Kami sempat ke China bareng Kang Teddy. Itu bulan November.
0: Bulan November
1: 25.
0: Ya.
1: Iya.
0: Oh. Aktivitasnya sampai ke mancanegara.
1: Alhamdulillah.
0: Oke.
1: Okay. Ini ada rilisan single terbaru lagi dari Senada di tahun ini setelah Taubat. Mas Erwin.
2: Ada sih, kita ada dua. Pertama kita teman sejati.
0: Oke.
2: Senada, kita bilangnya senada reunion karena kita bareng sama Agus Idwar. Agus itu juga salah satu
1: pendiri senada. Itu formasi pertama ya dari senada.
0: Ya. Oh iya iya iya iya.
2: Formasi pertamanya itu saya, Lukman dan Erwin. Pertama kali itu senada tahun 91.
1: Tahun 91 benar-benar legend kan, penasihat pertama di Indonesia.
2: Iya. Nah itu satu lagi kita ada apa lagu juga judulnya Dialog Dua Hati.
0: Dialog Dua Hati.
2: Lagu keluarga tuh sebetulnya.
0: Oh, baik.
2: Dialog dua hati itu antara suami dan istri.
0: Iya. Oh, iya.
1: Nah. Gitu. Kemudian okay. Ini saya dengar juga untuk menyambut Idul Adha ada lagu yang berjudul Haji ya, Pergi Haji atau apa ya dari senada.
2: Nah, ya. Jadi lagu ada lagu kita yang kita rilis tahun 2006
0: akhir. Oh, 2006, ya. 2006 akhir ya.
2: Mm-hmm. Jadi waktu kita pertama kali umroh ya, mm-hmm. di situ kita banyak ide tuh untuk apa untuk bikin lagu gitu ya. Mm-hmm. Nah akhirnya Kang Teddy bikin lagu ya. Mm-hmm. Lagunya sangat menyentuh, Sambut Panggilannya.
0: Sambut Panggilannya, oke.
2: Okay. Jadi kita merekam apa namanya perjalanan umroh kita itu lewat lagu, dua lagu itu.
1: Iya, gitu. Iya.
2: Nah, maka apa namanya dengan setelah itu kan April ya, saya masih ingat waktu 2006 April kita pulang umroh, bikin album ya, kita nyanyikan dan alhamdulillah Desember 2006 kita pergi haji.
0: Oke.
2: Okay. Wow. Kita berangkat lagi haji. Dan disitulah apa perjalanan spiritual kedua kita dilakukan.
0: Siap.
1: Iya. Luar biasa. Kang Teddy. Suaranya belum ada loh, Kang. Gak kedengaran.
0: Kenapa ya? Tadi pada ada. Ya udah. Nanti kita coba kita lihat. Ini ya, karena faktor ini. Apa
1: teknis,
0: ya gitu
1: faktor
0: ya?
1: Faktor teknis
0: ya. Sebentar. Iya kan. Oke, ini sudah ada penelpon yang ikut bergabung bersama kita.
1: Dari Manado.
0: Dari Manado. Manado. Bang Benijo, selamat malam.
1: Selamat malam.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu Ita Purnamasari. Bang Yudi Ismail, selamat hari raya Idul Adha 1447 Hijriah. Minal aidin wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin.
0: Siap. Sama-sama. Langsung dengan senada, Bang Benny Jo.
1: Langsung tersambung dengan senada ya, nasyid senada.
3: Oke, langsung ke Bang Erwin ya.
1: Bang Erwin, ya.
3: Bang Erwin.
2: Waalaikumsalam.
3: Oke, kita langsung ke pertanyaan ini kan apa khusus lagu-lagu religi ya.
0: Betul.
3: Ini pertanyaan pertama, ada kan lagu baru itu antara apa ya?
2: Mekah
3: dan Medina. Itu menceritakan perjalanan Rasulullah atau bagaimana? Itu kan biasanya kan ada kalau Rasulullah dari apa Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa kan kalau itu mungkin bercerita tentang kisah Rasulullah kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya tentunya. Itu pertanyaan pertama. Pertanyaan kedua, apakah pernah di apa namanya apa grup band apa ini?
0: Senada.
1: Senada.
3: Nada, apakah di antara personil itu pernah terjadi miskomunikasi? Itu aja okay. Yang pertanyaan.
0: Oh, okay. Siap.
1: Nanti dijawab ya, Bang Benny. Oke, silakan salam-salam.
0: Ya.
3: Ada bilang di Kertosono, ikut Banda Aceh, Bung Lima Kampung, Ibu Farida Palu, terus ada Ibu Fatmawati, Bung Kendi Toli-Toli, ada Angkel Gaji juga, dan Pak Mali di Pekanbaru. Itu aja, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari mana ada kita ke Jember? Ada Pak Ahmad Abdullah.
1: Pak Ahmad Abdullah, selamat malam.
0: Pak Ahmad Abdullah, silakan.
4: Halo, selamat malam.
0: Selamat malam. Ya. Langsung ya. Dengan senada.
4: Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
0: Ya.
4: Ya, alhamdulillah kabarnya sehat ya.
0: Sehat, alhamdulillah.
1: Baik, selamat.
4: Pak Erwin Naga.
1: Ya, silakan langsung Pak Ahmad.
0: Iya itu.
4: Apa?
0: Iya, silakan.
1: Silakan langsung.
4: Ya, salam kenal dan salam sehat. Langsung bertanya saya ya. apakah di dalam merilis lagu ini lagu yang berdakwa ini ya lagu agama ini apa saja tantangannya?
0: Tantangannya ya?
4: Tantangannya. Dan juga yang masa depan yang perlu dipersiapkan seperti apa supaya menuju langkah yang terbaik itu.
0: Siap.
4: Boleh salam-salam Mas Yudi?
0: Silakan.
4: Ya salamnya untuk Bapak Mura di Jember ya. Juga ada Putra Magenda, Bang Leman, PT Dinda, semuanya deh salam hormat, salam
0: okay.
4: Sehat, dan belum kenal, salam kenal. Untuk Mas Yudi, Mbak Ita, selamat bertugas.
1: Okay.
4: Semoga Mas Yudi, Mbak Ita,
1: ya.
4: Semoga selalu bahagia bersama keluarga. Ya.
0: Terima kasih.
1: Amin, terima kasih, Pak Ahmad.
4: Terima kasih banyak. Ruang Rindu.
1: Ruang Berbagi Rindu, memori lewat
0: lagu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita menuju ke Padang.
1: Kota Padang ada Bang Hanafi.
0: Selamat malam Bang Hanafi.
1: Udah Hanafi.
5: Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mina Aidin wa Faizin.
1: Waalaikumsalam.
5: Memori lewat lagu.
0: Siap Pak Hanafi, silakan.
5: Ya, mau nanya ini saya gimana Bang Prada menilai lagu coveran Mbak Ita Purnamasari yang judulnya Kaki Putih bersama Dumpis.
0: Kenapa?
1: Pak Hanafi.
5: Lagunya apa bagus enggak gitu sama nada.
1: Oh, Taubat, lagu Taubat. Iya.
0: Okay.
5: Lagu maaf, lagu Kaki Putih yang
0: Kaki Putih.
1: Oh, Kaki Putih.
5: Ita Purnamasari.
0: Iya.
1: Iya, Kasih Putih bersama Rumpis. Bersama
0: okay. Rumpis. Pertanyaan lainnya? Ada ya, lagi?
5: Lainnya ini apa proses kreatif di balik lagunya Jagalah Hati?
1: Oh, proses siap. Tentang lagu Jagalah Hati. Baik, baik.
0: Oke.
5: Okay. Nanti pengen sekali itu ingin minta saat nada ingin request bikinin lagi tuh lagu Neo Selawat Report.
1: Oh, Neo Selawat.
0: Oke.
5: Siap ditambahkan bahasa Korea gitu.
0: Oke.
1: Okay. Siap.
0: Siap. Terima kasih Pak Hanafi.
5: Salam buat ini Bang Tito di Padang, buat Niken di Samping, Bu Nancy di Veteran, buat semua Bu RRI di Padang, itu aja Kak Ita, Bang Yudit, Bang Nada, terima kasih. Saya nanti di Padang, selamat malam.
1: Selamat malam.
0: Selamat malam.
1: Pak Hanafi,
0: kita kasih. Menuju ke Toli-Toli. Ada Bang
1: ada
0: Albert.
1: Bang Albert, selamat malam Bang Albert di Toli-Toli.
0: Bang Albert.
1: Selamat malam, Mbak.
0: Bang Albert. Ah, udah ada suaranya Kang Teddy.
1: Kang Teddy, nah.
0: Oh, oke. Okay. Coba kita angkat yang telepon dari WhatsApp ya. Halo, selamat malam.
1: Selamat malam, dengan siapa ini?
6: Selamat malam, Assalamualaikum. Saya Ahmad Irwan di Bandung Timur.
0: Pak Ahmad Irwan, silakan. Sama-sama silakan Bandung atuh sama.
1: Dengan Kang Teddy atau Mas Erwin, silakan Kang.
6: Iya, pasti sama-sama orang Sunda, Kahyangan. Kalau saya kan agrek Bandung nyingcet gitu kan.
0: Apa tuh?
6: Kabupaten.
0: Siapa? Oh, kabupaten.
1: Ngerti. Silakan.
6: Selamat Hari Raya Idul Adha ya.
0: Siap
6: ya, di momen ini segera kita semua ada menyatukan persatuan dan kesatuan bangsa kita ini kan. Jangan ada terpecah belah dengan adanya momen seperti sekarang itu harapan kita semua itu kan mungkin. Nah, di sini kembali kepada masalah tema kan sekarang Husnul Khotimah. Saya mau bertanya kepada pencipta lagu religi, sulit manakah menciptakan lagu religi dengan lagu yang biasa untuk umum? Nah, itu kan seperti di antaranya. Nah, makanya di sini kalau saya biasanya kan yang sempat menyentuh hati itu adalah lagu religi itu ada seperti

0: Pak Presti dan buat semuanya aja lah.
1: Terima kasih.
0: Salam persaudaraan, salam persatuan. Selamat Hari Idul Adha. Terima kasih. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Kita jawab satu persatu ya, Kang Teddy dan
2: Mas Erwin.
1: Mas Erwin. Oke, dari Bang Benny Joe. Mekah dan Madinah, antara Mekah dan Madinah ini cerita tentang apa sih? Tentang ya. Rasul atau gimana
2: boleh
1: nih?
2: Boleh dijawab.
1: Silakan dijawab.
2: Kang Teddy atau Mas Erwin?
3: Kang Teddy nih, Kang Teddy.
2: Ayo, mangga Kang Teddy. Ya, Kang Teddy mangga.
4: Iya. Bismillah.
1: Nah, ini ada suaranya. Waalaikumsalam.
2: Waalaikumsalam.
4: Ceritanya Mekah dan Madinah adalah sebuah kota suci. Tempat kita nanti untuk kalau kita mau umroh dan haji selalu kedua kota suci itu. Di mana kita mengingatkan bahwa awalnya panggilan haji itu adalah hikmah dari Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim yang diperintahkan Allah untuk memanggil kita umat manusia itu ya, jadi itu jadi teringat perjuangan Nabi Ibrahim. Nah pas di Madinahnya kita teringat perjuangan Nabi Muhammad, yaitu Rasulullah kita yang Nabi yang terakhir. Jadi itu perjuangan, jadi ingat perjuangan keduanya itu jadinya. Jadi kita mau ke Mekah ingat Nabi Ibrahim, Nabi Muhammad. Ingat ke Madinah juga teringat Nabi Muhammad. Jadi itu kedua-duanya sangat-sangat masuk dalam hati gitu. Gimana ya caranya ya?
1: Siap.
4: Ragu gitu.
1: Oke. Pertanyaan kedua, pernah ada miskom gak sih di antara personil-personil senada ini?
4: Banyak.
2: Pastinya ya.
3: Tapi gini ya, satu hal yang kita ya manusiawi ya kalau ada apa namanya perselisihan gitu ya.
2: Iya, pasti.
3: Cuma kita setiap dalam kutip protes atau apa kritik gitu ya. Itu kami melihatnya sebagai sebuah niat baik mereka untuk memperbaiki apapun tentang senada. Jadi itu kita dengan hati terbuka kita welcome. Karena kita tahu sama-sama di mindset kita gitu ya. Kalau ada jangan gini, kita paling itu kalau bikin lagu dan aransemennya seperti apa. Nah itu sering tuh. Kalau begini kata-katanya kadang-kadang bisa diterima oleh audiens gak? Oh kalau kayak gini mah biasa dipakai sama audiens. Nah itu tuh biasa gitu.
2: Iya selisih pendapat tuh biasa.
3: Biasa kita diskusikan gitu. Tuh. Tapi apapun yang jadi masukan dari senada, ya misalnya lagunya lagu Kang Teddy nih gitu ya, itu saya kasih masukan, nah itu semuanya punya mindset yang sama, bahwa masukan itu adalah dalam rangka memperbaiki lagu atau syair atau apapun yang senada buat gitu. Karena ujung-ujungnya kan buat kita juga, bukan untuk lagunya Kang Teddy, bukan untuk Kang Teddy, tapi untuk senada gitu. Jadi kebaikan untuk senada itu sih yang kita biasa terjadi.
1: Dari Pak Ahmad di Jember, tantangan apa yang pernah dihadapi senada?
2: Waduh, tantangan. Mungkin dalam manggung.
1: Banyak ya.
2: Dalam rekaman. Atau dalam
4: pernah mau dilaporkan polisi.
2: Loh, kok bisa? Kenapa? Gimana ceritanya?
4: Iya, ada yang... ini persoalan lagu ya, Wing ya?
2: Iya, gimana?
4: Sebetulnya kan salawat itu domain umum. Salawat itu domain umum. Ya. Itu tidak ada yang harus menghap salawat. Salawat itu milik umat Islam semuanya. Mau itu dalam versi bahasa apapun gitu ya. Tetapi kami pernah mengalami dituntut untuk mengakui bahwa itu adalah hasil karya orang lain.
1: Oke. Okay.
4: Ya itu jadi kita mau dilaporkan ke polisi, tapi polisi juga menolak laporan itu.
2: Ya,
4: tidak bisa kan? Ini salawat adalah domain umum, domain publik
2: seluruh. Ini yang neo salawat bukan Kang?
4: Iya betul.
2: Ini kan sempat viral kemarin di TikTok ya. Untuk bahasa Cinanya, bahasa China. Ya,
3: Mandarin.
2: Mandarin, iya bahasa ya. Mandarin. Wah luar biasa, iya.
1: Oke, jadi gitu ya.
3: Ya. Pernah. Itu yang paling seru sih itu.
2: Paling seru
3: setelah
2: itu ya.
3: Setelah kejadian itu sih nggak ada sih. Paling ya biasalah masalah royalti gitu ya. Tantangannya karena
4: ada lagi, Wi.
2: Apa tuh?
3: Ada lagi ya. Oh.

0: Apa tuh, Kak?
1: bahwa kami mempunyai hak hak hak finansial untuk lagu itu tidak sampai ke kami.
2: Oke.
1: Itu karena kami juga tidak strict dengan hukum. Salahnya kami juga gitu. Hitam atas putihnya itu harus ya. Tapi itu harusnya memang kita confirm di situ, tapi tidak kita lakukan ya, Wing ya. Jadi akhirnya tapi ya kita kehilangan uang, tapi tidak kehilangan keberkahan. Amin
2: Nah,
1: ya.
2: itu.
1: Karena
3: Berkahnya itu.
1: kita umroh bareng,
3: Nah, itu dia,
1: haji
3: Kang.
1: bareng,
3: Diganti
1: itu
3: dengan
1: kan
3: yang
1: ayo,
3: lain,
1: masya
3: betul
1: Allah.
3: sekali.
2: Siap.
3: Gitu,
2: Langkah ke
3: keren.
2: depan apa yang mau diambil dari Pak Ahmad lagi nih?
1: Langkah ke
3: Ya.
1: depan tetap berkarya yang
3: Tetap
1: ya.
3: pastinya tetap
1: Ya.
3: berkarya.
1: Tetap berkarya. Ya, besok tanggal 31 kalau mau nonton kita di Bintaro, Mesir Bintaro, Mesir Raya Bintaro.
2: Wah, deket Mbak Ita
1: Kitchen
2: kita.
3: Loh, kita sama-sama geng Bintaro dong, nanti. Waduh, performnya di Bintaro di mana?
1: Iya,
2: Masjid Raya
1: masjidnya.
2: Bintaro.
3: Masjid
1: Masjid
3: Raya loh,
1: Raya
3: cuma
1: Bintaro.
3: cuman 1 menit dari rumah.
2: Oke.
3: Masjid Raya, wah,
2: Kemudian
3: mantap.
2: pertanyaan dari Pak Hanafi, proses kreatif lagu Jagalah Hati.
1: Wing to
0: Oh,
3: wing.
0: itu
3: Ini
0: lagu
3: lagu yang
0: itu
3: udah sangat.
0: diberikan oleh A.A. Gim. Jadi waktu tahun dua apa tahun 2000, dua, oh sorry, 1999. Kita ada acara di Darut Tauhid ya, ulang tahun Darut Tauhid waktu itu. Nah, sebenarnya diundang. Nah, pada saat kita nunggu tampil, didatengin sama A.A. Gim. Ini A.A. punya lagu judulnya Jagalah Hati. Lagunya begini, dinyanyi sama dia. Tadinya lagunya pelan-pelan. Jagalah hati deh. Jadi kasih Agim ya. Wah, jangan kau kayak gitu. Kita terima, kita tulis sign-nya ya. Boleh kita buat lagi ini, boleh kata Agim. Ya udah, akhirnya kita bikin album. Nah, itulah keluar keluar pertama kali itu album Neo Selawat tahun 2000. Nah, di situ kita aransemen jadi rancak gitu ya. Kita pakai apa namanya? Kendangnya Kang Ade dari Krakatau.
3: Iya,
2: ya. Oh
3: ada Rudiana,
2: iya.
3: iya.
0: Ya. Kenangin kita nyanyi apa juga latihan. Disitulah juga dari akapela kita mulai bergeser ke perkusi. Jadi kita bermain dengan apa akapela dan apa paduan suaranya diiringi dengan akapela. Itu mulai kita keluarkan tuh dengan di Neo, apa album Neo Solawat. Nah,
2: Siap.
0: itu cikal bakalnya tuh berangkat senada jadi viral tuh.
3: Viral
0: Karena lagu itu kemudian dipakai sama RCTI, dipakai
2: Oh,
0: untuk
2: oke.
0: Iklan programnya RCTI. Jagalah hati, jagalah hati.
1: Ramadan.
0: Jadi orang dulu kan gitu ya.
2: Iya.
0: Itu masuk ke apa stasiun TV. Nah, itu potensi viralnya sangat besar sekali
3: Iya,
0: gitu.
3: iya, iya.
2: Oke.
0: Nah, itu dipakai
3: Wah,
0: terus sejak
3: Masya
0: itulah kita
3: Allah.
0: alhamdulillah itulah apa album itu kemudian viral. Kalau nggak salah nembus sampai 300.000 lebih ya. Dan kita dapat double platinum dari apa dari
3: Label
0: apa
3: ya?
0: Label, labelnya Blackboard waktu itu.
2: Oh, Blackboard.
3: Sama dong.
0: Iya, double platinum.
1: Iwan dong.
2: Oke.
0: Awalnya.
3: Masya Allah,
2: siap.
3: Luar biasa.
2: Kemudian ada Pak Ahmad di Bandung tadi. Lebih susah mana bikin
3: lagu religi
2: atau
3: lagu pop umum?
2: Pop pada umumnya.
3: Ya, pada umumnya.
0: Nah, Kang Teddy itu, Kang Teddy.
2: Kang
3: Mangga, Kang
2: Teddy.
3: Teddy, mangga.
1: Nih. Susahnya kalau kita nyanyi lagu religi tapi kelakuan kita bertentangan dengan lagu yang kita buat itu susah. Ya kan, kalau misalnya
3: Iya,
1: kita
3: iya, iya.
1: lagunya menasihati orang lain
3: Iya, bisa
1: tetapi
3: nasihatin
1: kita
3: diri.
1: tidak
3: Iya,
1: menasehati,
3: susah nasihatin
1: malah
3: diri
1: kita
3: sendiri,
1: tidak,
3: betul.
1: iya susah itu dia.
3: Iya, iya,
1: Bisa
3: tantangannya
1: banget sih
3: seperti
1: bikin lagu
3: itu.
1: kayak begitu buat orang lain, mau diri sendiri aja lu dibenerin, itu yang susah.
3: Iya.
2: Itu
3: Iya.
2: ya, baik kalau begitu.
3: Mantap.
2: Nanti kita lanjutkan kembali untuk Anda saudara
3: Ngobrol-ngobrolnya
2: pendengar yang
3: ya.
2: mau bergabung, boleh nanti bisa telepon di 021-344-0696 atau 021-344-1499.
3: Dan nomor WhatsApp di 0811-7972-7912.
2: Baik, kita dengerin terlebih dahulu berikut ini antara Mekah dan Madinah dan juga sambut panggilannya tentu dari Senada. Kita jeda dulu ya. Akang-akang senada,
3: ya.
2: Kita dengerin dulu
3: Ya.
2: yang berikut ini.
3: Oke.
0: Okay. Oke. Okay.

0: Kita masih bersama-sama di Ruang Rindu.
1: Ruang Berbagi Rindu, memori lewat lagu. Masya Allah, tadi lagu-lagu dari senada luar biasa. Bikin
0: asik. Meresap ke jiwa gitu ya.
1: Meresap langsung ke hati.
0: Kang Teddy.
1: Bikin adem.
0: Kang, dan Mas Erwin.
1: Waduh, ini luar biasa.
0: Oke banget loh, dua lagu yang kita puterin tadi.
2: Itu Kang Teddy itu, ciptaannya itu.
0: Dua-duanya Kang Teddy ciptaannya ya?
2: Kang Teddy.
0: Kang Ted.
1: Kang Teddy, kok suaranya jadi pada kecil? Halo?
2: Enggak kan?
1: Kok jadi pada kecil
0: ya? Kok jadi pada kecil ya? Oke. Kita terima dulu kalau begitu penelpon yang sudah masuk. Teh Dinda, silakan.
1: Teh Dinda, selamat malam.
3: Selamat malam kembali Mbak Ita, Yudi Ismail.
0: Siap. Langsung dengan rindu, senada. Ya.
3: Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, memori lewat lagu.
1: Iya.
0: Mm-hmm.
3: Teh? Aidin, maaf lahir dan batin dulu ya, Mbak Ida.
0: Siap, oke.
3: Okay. Senada, selamat malam, assalamualaikum.
1: Senada.
3: Kang Teddy.
1: Kang Teddy.
0: Ya. Kang Teddy sama Kang Erwin.
1: Kang Teddy sama Mas Erwin, Teddy enggak.
3: Kang Teddy sama Kang Erwin aja lah, sama-sama
1: iya.
3: Akang.
1: Sama-sama Akang.
0: Ya, siap.
1: Gak bingung.
3: Terus sama KDM gitu ya.
1: Iya.
3: Aduh ya Allah ya Robi, benar Mbak Ita, Yudi Ismail, mm-hmm. dan Erwin dan Kang Teddy. Iya. Lagu meresap ke hati.
1: Betul
3: sampai
1: sekali.
3: Keluar air mata, Masya Allah, tabarakallah.
1: Ya.
3: Apalagi alhamdulillah ya, yang sudah pernah ke sana menginjakan kaki.
1: Betul
3: ke Baitullah.
1: Betul sekali Teh.
0: Oke.
1: Okay. Oh, ya, kangen balik lagi.
3: Jadi kangen, rindu bawa itu, bayi itu
1: kayak
3: Kang Teddy dan Kang Erwin, pertanyaannya seputaran udah berapa atau ya label ya, bicara label ya, bicara label. Apakah dari awal sampai saat ini masih di satu label?
0: Oke.
3: Yang kedua, bagaimana dengan tadi ada kisah yang enggak asik gitu ya, yang kurang menarik tadi ya. Rezeki diambil tapi berkahnya dapat kan gitu ya.
1: Betul, betul.
3: Nah, untuk saat ini, sampai saat ini royalti bagaimana?
0: Kisah siap
3: aja Kang Teddy dan Kang Erwin terus berkarya tuh, aduh Masya Allah, tabarakallah. Mbak Ita dan Mbak Yudi, Teteh mau balas salam boleh?
1: Boleh, silakan
0: Teteh. Tiga
3: yang menyapa Teteh ya, Bapak Ahmad Abdullah di Jember, juga Kang Ahmad Irwan di Bandung Timur, dan terus tadi mau menyapa Minggu Rabu lalu tuh ada Icut ya di Banda Aceh ya. Yang menyapa Teteh ini dibalas sekarang ya Icut ya, selamat
0: siap.
3: Malam. Dari Teteh cukup dulu Yudi.
0: Oke, terima kasih.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langsung kita ke Manado.
1: Kita ke Manado, ada Ibu
0: Fatmawati. Ada Ibu Fatmawati. Selamat malam.
1: Selamat malam.
0: Apa kabar, Jo?
4: Selamat malam. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
4: Kita cantik, apa kabar?
1: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah.
4: Mas Yudi, aman?
0: Aman dong.
1: Aman
0: dong.
4: Aman dong.
1: Penjaganya banyak.
4: Mbak Ita,
1: ya.
4: Mas Yudi kok nggak ajak-ajak nonton bareng ke bioskop?
0: Kok tahu?
1: Nggak tahu ini. Iya nih, lain kali ya Bu Fatmawati, kita ajak Bu Fatmawati.
0: Silakan.
4: Iya.
0: Bu Fat.
4: Lalu, aduh, siapa dikasih-kasih lihat apa itu tiketnya?
0: Oh, ya. Siap.
1: Silakan dengan senada ya Bu Fatmawati.
4: Assalamualaikum Kang Teddy sama Kang
1: Mas Erwin ya.
0: Betul.
4: Iya Mas Erwin.
2: Waalaikumsalam.
4: Saya aduh sampai terharu dengarnya lagu apa religi tadi.
1: Iya.
4: Aduh bangga pun apa sampai Baita ingat aduh
1: iya.
4: Gimana ya kalau
1: sampai meresap ke dalam hati Bu, aduh
4: keluarga pergi ke Baitullah ya.
1: Betul.
2: Masyaallah.
4: Mudah-mudahan.
0: Amin.
4: Pertanyaan saya gini, Mas. selain penyanyi atau pencipta lagu, adakah aktivitas lain?
0: Siap.
1: Oh, kegiatan lagi ya di luar musik. Ya. Baik, nanti dijawab.
4: Mbak Isa, salam-salam dong.
0: Silakan.
1: Bu Fatmawati.
4: Mau balas-balas salam ya. Ada Pak Benijo di Manado, ada Bang Leman, ada Ayu di Ambon. Apa kabar?
0: Siap.
4: Ada Om Ana juga.
0: Oke.
4: Mas Yudi, makasih.
0: Sama-sama.
1: Waalaikumsalam
0: warahmatullahi wabarakatuh. Dari Manado kita ke Maluku.
1: Ada Ayu. Selamat malam Ayu.
5: Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ayu, silakan. Siap.
1: Siap Ayu.
5: Ya. Ya, saya akan langsung ke Nasyid Senada ya.
1: Iya.
5: Iya. Cuma yang kenal sama Senada Nasyid ya, karena emang lagu-lagunya yang menyejukkan ya, lagu-lagu religinya. Seperti yang tadi sudah diputar juga sama DRI Pusat RI Jakarta. Saya tanya sama, halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Kang Teddy sama Mas Erwin.
6: Waalaikumsalam.
5: Ya, kemudian bisa melancong ke Maluku ya.
1: Iya.
5: Iya, kebetulan kalau untuk di Maluku sendiri.
6: Ternate waktu itu.
1: Oh, ke Ternate, pernah
5: itu Maluku Utara. Ya. Jadi Maluku Kota Ambon. Terus kalau di Maluku dia juga kadang ada lomba-lomba lagu religi gitu ya.
0: Okay.
5: Seperti laski gitu dan sebagainya. Saya ingin bertanya gitu ya ke Kang tadi sama Mas Erwin. Kayaknya pernah kolaborasi juga sama Baita Pertama Sari ya dengan
1: kemarin Lata terbaru Lata. Ramadan. Iya.
5: Iya. Itu ceritanya kayak mana sih ya? Saya bermonitor nih, mungkin tadi sudah ada yang bertanya atau
0: siap nanti belum diceritain. Nanti diceritain ya.
5: Iya deh ya. Siap. Dan sukses selalu buat grup Senada Nasyid. Lagunya selalu menyentuh, selalu apa namanya,
1: menyentuh kita, hati.
5: Mengingat kita untuk selalu bersolawat.
1: Untuk selalu betul sekali.
0: Amin.
5: Ya, selamat Hari Raya Idul Adha untuk semuanya.
1: Sama-sama Ayu.
5: Semoga kita semuanya dapatkan dan pahala dari Allah Subhanahu Wa Taala, khususnya yang sudah berkorban, mendapatkan pahala berlipat ganda dari Allah Subhanahu Wa Taala. Saya ingin balas salam dari Bu.
0: Boleh tiga dan cepet ya. Ditungguin
5: soalnya. Iya, juga buat Pak Widi di Tokyo dan saya mendengarkan prosa terilis di Indonesia.
0: Siap.
5: Terima kasih. Assalamualaikum dan selamat malam.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita ke Lampung ada Bang Leman. Silakan Bang Leman.
1: Selamat malam dengan Bang Senada. Leman.
7: Assalamualaikum. Selamat malam Mas Widi, Mbak Ita.
0: Waalaikumsalam.
1: Waalaikumsalam.
7: Iya, ini saya ketinggalan nih Mas Yudi, saya lupa ini malam kemis Mas Yudi.
0: Oke, silakan langsung dengan Senada.
1: Iya Bang Leman.
7: Iya Senada dengan Bang Kang siapa?
1: Kang Teddy
0: Kang
1: dan
0: yang Mas Erwin.
7: Mas Erwin. Ya. Saya hanya bisa mengucapkan selamat dan sukses saja lah untuk keduanya gitu Bang Mas Yudi. Gitu.
0: Siap.
7: Semoga apa namanya di dunia musiknya tetap maju, tetap jaya Mas Yudi, Mbak Ita gitu. Dan juga ya. Salam-salam Mas Yudi. Ya,
0: silakan.
1: Bang Leman.
7: Jadi untuk Bung Benijo, Manado, Bupat Mawati, Manado, Kota Magenda di Bandoso, untuk DPD Solok, dan semuanya tanpa ketua dari Lalapung, Kota Agung, Tangga Lalapung, Mas Yudi.
0: Siap.
7: Dan untuk Mas Yudi dan Mbak Ita, selamat tugas, salam sehat, minal aidin, wal faidin. Idul Adha, Mas Yudi, Mbak Ita.
0: Terima kasih, Bang Leman.
7: Makasih, selamat malam. Wassalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan berikutnya kita menuju ke Sulawesi Tenggara. Ada Ibu Tiara. Selamat malam Ibu Tiara.
8: Selamat malam Bang Yudi bersama Ita Penambal, Ita Penamatari, Jenar Aidin Alpais 15.
1: Sama-sama.
0: Maaf, silakan Ibu Tiara dengan Senada.
8: Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
0: Siap.
8: Bang Senada. Nah, pertanyaan saya, terus apa namanya, menciptakan lagu-lagu religi, apa berlanjut atau ada apa namanya tambahan lagi dari lagu-lagu yang lain, Bang?
0: Oke.
8: Okay. Itu aja pertanyaan saya.
0: Siap.
8: Makasih.
0: Okay. Sama-sama. Silakan Bu Tiara.
8: Iya, salam-salamnya buat Ibu Farida di Sulawesi Tengah, di Palu. Ya, ada Bang Benijo di Manado, selamat malam, Minal Aidin wal Faizin. Terus ada Bang Andi Yudhistira, ada Bang Leman, terus ada Bang
0: cukup Ali. Tiga aja Bu ya Bu.
8: Oke, makasih.
0: Sama-sama, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nanti saya diomelin pendengar yang lain. Yang lain cuma tiga kok yang lain. Oke, okay, Kang Teddy dan
1: Mas Erwin,
0: kita jawab satu-satu ya. Dari Teh Dinda tadi, dari awal sampai sekarang apakah masih satu label atau udah ada beberapa label?
2: Kita udah beberapa label.
1: Udah berapa kali ya Kang?
2: Banyak.
1: Di antaranya
2: Blackboard. Jadi kita memang nggak ke satu label karena apalagi di zaman sosial media kayak gini ya, biasanya kita juga harus bisa memilih mana yang sama-sama menguntungkan lah.
1: Ya, okay. Win-win solution.
2: Win-win solution.
0: Siap. Kemudian tentang royalti masih dari Teteh Dinda, gimana, amankah buat Senada?
2: Ada kemarin tuh kita ada satu label, kita nggak usah sebutin namanya. Kita alhamdulillah kemarin sudah bisa mengklaim ya, royalti yang dulu udah sampai beberapa tahun gitu ya. Ya meskipun jumlahnya tidak terlalu besar, tapi alhamdulillah ini bagian dari tanggung jawab mereka untuk menyelesaikan kewajibannya. Okay. Nah, dulu pernah ada tahun 2000 berapa ya? 2000 belum pas COVID tuh 2020 gitu ya. Itu ada kita dapat royalti dari label dari Malaysia.
0: Oh, oke. Okay.
2: Jadi kita pernah bikin album dari Jakarta ke Malaysia, itu album pertama kali kita untuk go internasional ke Malaysia. Jadi ada produser sana yang melirik Senada untuk dibuatkan album. Kita bikin rekamannya di sana. Ingat banget itu rekamannya itu kita di Malaysia itu tuh ada satu tempat rekam, mungkin Mbak Ita tahu nih.
1: Apa tuh?
2: Itu adalah studio rekamannya The Beatles.
1: Oh iya, itu apa keren namanya? Banget.
2: Saya lupa itu.
1: Nah, itu aku namanya juga lupa.
0: Di Malaysia.
1: Malaysia.
0: Oke. Okay. Siap,
1: luar biasa.
2: Bersejarah. Nah, alhamdulillah di situ kita kita rekaman di sana tahun 2006 kalau salah ya. Dan akhirnya 2012 lah gitu. Nah, itu royalti dibayarkan.
0: Waduh.
2: Asal 2000 dan itu lumayan sih bayaran.
0: Aman lah ya pokoknya aman kalau ya. Masalah royalti ya.
1: Aman lah ya.
0: Nah, kita ke
2: Lagi nunggu lagi nih.
0: Lagi nunggu lagi ya.
2: Kan Baita kemarin tadi cerita ya. Neo Selawat kita yang bahasa Mandarin itu kan viral ya.
1: Iya, viral banget.
2: Ternyata ada itu juga tuh, ada reaksinya itu kan lagi usahakan.
1: Bagi-bagi dong yang diajari, yang
2: di rumah. Boleh, sama traktir di Baita.
1: Siap. Siap, Kang.
0: Kita ke penelpon berikut ini, kok dari tidak ada namanya ya.
1: Jakarta.
0: Dari Jakarta, ayo selamat malam.
9: Selamat malam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam. Langsung silakan dengan Senada ya, Pak.
1: Kita malam ini dengan Senada, silakan, Pak.
9: Wow, Senada, saya ngefans banget. Pertama-tama ingin mengucapkan selamat Hari Idul Adha 1447 Hijriah buat Nasid Senada semuanya, teman-teman dan juga tim di RRI.
0: Terima kasih.
9: Saya dari Bintaro nih, fans.
0: Oh, fans ya. Dari Bintaro, oke.
9: Okay. Ya, saya mengamati Senada adalah salah satu grup nasyid paling berpengaruh dalam perjalanan musik Islami di Indonesia. Jadi, yang luar biasa, Senada mampu bertahan lebih dari 30 tahun dengan tetap menjaga kualitas, kekompakan, dan nilai-nilai spiritual.
1: Betul sekali.
9: Di tengah-tengah perubahan zaman dan industri musik. Pokoknya hebat, bagi saya Senada bukan hanya grup musik, tapi juga sebuah gerakan yang mempunyai perjalanan panjang dalam dunia musik Indonesia. Menghadirkan keteguhan, inspirasi, dan pesan kebaikan melalui karya-karyanya. Selamat untuk Senada, Kang Teddy, Kang Iksan, Kang Erwin, Mas Lukman,
1: dan Iqbal satu Teddy. Lagi.
9: Iqbal, selamat untuk Senada, semoga terus sehat, solid, dan terus menjadi cahaya kebaikan melalui musik untuk Indonesia dan dunia. Nuhun, terima kasih.
0: Pak, lagu yang paling disuka lagi dari paling Senada apa?
9: Yang paling disuka?
1: Iya.
0: Kenapa?
9: Oh, banyak. Jagalah hati. Ada.
0: Oke.
9: Terus demi matahari.
1: Wah. Wih, mantap.
0: Tapi pernah ketemu langsung sama Senada?
9: Kicau suara burungnya.
0: Pagi Ramadan.
9: Pagi Ramadan. Pokoknya Senada telah mewarnai musik spiritual Indonesia. Dan saya bangga terhadap mereka, bahkan dikenal di Thailand, di
1: Malaysia,
9: Singapura, Darussalam.
0: Ya. Oke.
9: Okay. Tanya sebentar lagi mau ke London ini.
0: Ya. Oh gitu. Mau ke London.
1: Tahu banyak loh.
0: Tapi pernah ketemu langsung sama Senada nggak sih?
1: Langsung nggak?
0: Katanya ngefans.
9: Ya sering juga sih ketemu, sering banget.
0: Sering banget ya.
1: Sering banget.
9: Semuanya tuh doyan kuliner Senada tuh. Makanya sekarang perutnya maju-maju ya.
0: Perutnya. Kok tahu kalau doyan kuliner berarti tahu makanan favorit mereka dong.
1: Perutnya maju-maju.
9: Ya tahu, tahu itu. Ada yang satu yang adiknya Kak Agus Ituar itu paling jago kuliner itu, semua restoran enak selalu dicoba itu,
0: Mas Iqbal. Okay.
9: Hati-hati Bal ya, itu ya kolesterol.
1: Tapi Bapak ini pernah nyiptain lagu nggak sih Pak buat mereka?
6: Pernah dong.
9: Ya adalah sedikit-sedikit, bantu-bantu.
1: Dan kemarin lagu terbarunya
0: iya.
1: Dirilis di Ramadan, judulnya Taubat, ciptaan Dwi Ki Darmawan dan Teddy Senada.
0: Oh begitu, oh, jadi ini Pak Dwi Ki Darmawan.
9: Iya, saya anggota Senada yang ketujuh.
0: Anggota Senada yang ketujuh.
9: Selamat ya Senada semuanya, luar biasa solid.
6: Terima kasih Kak Dwiki.
9: Terus menjadi cahaya kebaikan pokoknya amin. Untuk amin. Indonesia ya melalui musik.
0: Kak Dwiki nggak mau nyanyi bareng sama Senada Naya. Next time gitu? Tampil di lagunya Senada.
9: Oh, saya piano aja kalau nyanyi saya itu Iksan udah ngatur suara jadi fals nanti.
1: Makasih loh.
0: Sehat-sehat Pak Dwiki.
1: Sehat terus Pak Dwiki. Nanti sampai jumpa di rumah semua. Ya.
0: Siap.
6: Selalu Mas Dwiki. Terima kasih.
1: Terima kasih.
0: Selamat ya. Melanjutkan aktivitas.
9: Makasih.
0: Assalamualaikum.
1: Salam.
0: Wah ini Pak Dwiki.
1: Luar biasa.
6: Saya boleh bicara tentang sedikit nggak tentang
1: apa? Boleh
0: silakan.
1: Boleh.
6: Ini benar-benar kita dipertemukan sama orang yang tepat ya. Waktu kita awal-awal bertumbuh gitu. Jadi saya ingat banget dulu kan kita rekaman tuh sangat tradisional banget kan.
1: Iya.
6: Tradisional banget tuh. Kita ingat banget tuh rekaman di tim waktu itu. Taman Ismail Marzuki. Itu kalau salah ulang dari awal. Ulang dari awal.
1: Ya, iya. Kalau sekarang kan ya, kalau dulu emang gitu.
6: Nah, akhirnya seiring dengan perjalanan kita alhamdulillah ketemu dengan Mas Dwiki.
1: Ketemu dengan Mas Dwiki.
6: Itu orang profesional di bidang musik ya. Yang pertama kali mendukung Senada,
1: betul.
6: Pertama kali dia orang.
1: Ya.
6: Nah, jadi kita dikasih beasiswa sekolah di Parabi.
1: Parabi. Wah, luar biasa ya. Parabi.
6: 3 bulan itu kita apa latihan vokal,
1: ya, karena latihan vokal betul.
6: Mau nggak mau harus gitu ya, karena dari sisi profesional Mas Yuki lihat Senada lama-lama. Awalnya kan kita penyanyi masjid, musola,
0: ya. Gitu ya. Okay.
6: Gitu. Begitu masuk ke dunia komersial di TV gitu ya, kita disejajarkan dengan penyanyi profesional sama kayak Baita gitu kan. Nah, Mas Dugi tuh punya inisiatif. kalian harus latihan vokal gitu. Bakat tuh nggak cukup gitu.
1: Betul,
6: oh itu juga cukup, sih gitu. Terus gimana? Ya udah nggak apa-apa, kasih beasiswa. Yeah. Guru vokalnya sama saya ingat waktu itu ada Mbak Anika Tamso.
1: Anika Tamsi.
6: Tamsi, sorry. Mbak siapa tuh yang apa? Yang jazz itu?
1: Oti Jamalus.
6: Oti Jamalus. Yeah. Nah, aku dilatih tuh sama beliau kita. Mm-hmm. Ya, ini belum zamannya dulu belum ikut Kak Teddy sama Mas Iksan tuh.
1: Iya. Mas Teddy sama Mas Iksan belum gabung.
6: Kita digabung. Nah, alhamdulillah tuh. Di situ kita disupport sama Mas Juki gimana apa pola vokal segala macam gitu. Kita belajar banyak gitu sampai akhirnya kita tahu ya bagaimana apa menjadi yang benar gitu. Bahkan pas dia Prama dan segala macam. Nah, enggak cuma di situ, kemudian kita ada beberapa project. Mas Juki bikinin lagu ya. Ingat banget waktu itu ada project dari Pak Akito Abimanyu. Ya. Beliau punya lagu, lagunya dibuatin musiknya sama Mas Juki, dinyanyikan oleh Senada.
1: Yang okay. Demi Masa bukan Mas? Demi Masa.
6: Bukan. Oh, ada bukan? Itu nah itu lagunya lagu itu juga tuh tentang apa namanya tentang haji juga tuh. Ada dua kalau nggak salah. Nah terakhir lagunya beliau dari apa Pak Gito itu zamannya COVID tuh. Kita memberikan apresiasi buat tenaga medis gitu ya. Bekerja keras untuk apa namanya menangani COVID waktu itu. Nah itu kita buatin lagunya juga. Nah alhamdulillah tuh ya sampai sekarang alhamdulillah sama Mas Biki sampai terakhir kita di lagu Tobat ya
1: Mbak Ita ya. Tobat yang kemarin rilis bulan juga, Ramadan.
6: Nyanyi bareng di apa dapat dua apa?
1: Iya betul.
0: Baik.
6: Keren banget
1: alhamdulillah ya.
0: Ini masih ada beberapa pertanyaan kita jawab cepet ya. Dari Bu Fatmawati, selain nyanyi dan mencipta lagu, apa aktivitas kegiatan atau kegiatan musik ya. Kegiatan di lainnya di luar musik?
6: Ya, Kang Teddy itu dia seorang pemain film.
1: Oh iya, aktor. Ya. Dan ini dia kepala sekolahnya Dilan di film Dilan yang Dilan, sangat viral itu.
6: Beliau juga bikin beberapa apa film
1: pendek. Film pendek. Yang terbaru judulnya apa, Kang Teddy?
6: Yang terbaru itu ini nggak apa-apa ya saya sebutin
1: ya. Mimpi kecil buat, untuk berkurban ya untuk
6: betul,
1: ya
6: betul
1: untuk
6: sekali. Mimpi kecil untuk berkurban.
1: Project Idul Adha ya.
6: Itu yang sederakan. Ada juga film layar lebar yang dia di. Terus ada Mas Iqbal kerja di apa PP di
1: apa, di bank di, ya sebuah bank.
6: Bank. Lukman beliau apa wira swasta kegiatannya event organizer dan segala macam. Kemudian ada Iksan dia guru vokal,
1: iya, guru vokal
6: musik dan saya sendiri sebagai corporate trainer.
0: Waduh, siap.
1: Aduh, personilnya sendiri luar biasa.
0: Kemudian ada Ayu di Maluku tadi cerita tentang gimana bisa berkolaborasi lagu Taubat.
1: Mas Erwin.
6: Itu Kang Teddy ini.
1: Iya.
6: Ini lagunya saya enggak tahu sainnya
1: Iya, jadi gini Mas Erwin, itu kan lagu ciptaannya Mas Dwiki, lirik Mas Teddy. Ya, betul. Jadi itu kan lagu memang Senada udah pernah bawain versi betul. Senada, versi aku juga udah pernah. Nah, kemudian pas ketemu di China kemarin aku bilang sama Kang Teddy, "Yuk Kang, buat apa untuk mengingat kembali kita kolaps yuk di lagu Taubat, kebetulan kan ciptaan Mas Duki sama Mas Teddy. Hayu ya udah jadilah
0: ya kan.
1: Pas kita kembali ke Jakarta langsung rekaman, langsung bikin video klip.
0: Okay,
1: akhirnya rilis pas Ramadan kemarin.
0: Begitu ceritanya ya.
1: Iya, ceritanya begitu.
0: Dari Ibu Tiara, ceritanya sudah berapa banyak lagu yang dihasilkan oleh Senada?
1: Dari album pertama sampai sekarang, Kang?
6: Kalau album tuh kita ada sekitar 17-an.
0: 17 ya?
6: 17-an. Kalau satu album aja ada
0: 10?
6: 7-8 ya tinggal dikali aja tuh.
0: Oh, oke.
6: Okay. Ada sekitar
0: 7-8 kali 17 ya.
6: 80-an lah, iya.
0: Oh siap. Baiklah kalau begitu.
6: Belum single ya, single juga kan.
0: Single juga banyak ya.
1: Pastinya banyak lah.
6: Kita nggak kuat. Dia sekitar nggak sampai 100 sih, tapi adalah
1: puluhan ya kan, pastinya puluhan.
6: Puluhan.
0: Oke. Okay. Kang, kita nanti lanjutin lagi, kita break dulu. Kita bakal dengerin Neo Salawat dan Taubat. Untuk Anda sudah mendengar, silakan nanti masih bisa ikut bergabung. Silakan Anda bisa telepon di 0213440696 dan 0213441499 atau
1: WhatsApp di 0811 7972 7912. Ditunggu.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejarah mencatat keteguhan iman ketika Nabi Ibrahim alaihissalam dengan penuh keikhlasan menyerahkan apa yang paling dicintainya demi memenuhi perintah sang pencipta. Dari keteladanan mulia tersebut, kita belajar bahwa keikhlasan dan pengorbanan adalah fondasi utama dalam membangun kepedulian sosial serta mempererat tali persaudaraan. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Mari teladani keikhlasan Nabi Ibrahim untuk merajut persatuan, mengedukasi generasi, dan menebar kemaslahatan di seluruh pelosok Nusantara. Doa kami untuk seluruh jemaah haji Indonesia yang sedang melaksanakan ibadah haji, semoga diberikan kemudahan, keberkahan, dan menjadi haji yang mabrur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Kita lanjutkan kembali kebersamaan di Ruang Rindu.
1: Ruang berbagi rindu memori lewat lagu.
0: Oke, kita sapa-sapa dulu.
1: Yang ada di seluruh Indonesia.
0: Mulai dari mana Mbak Ita kira-kira enaknya?
1: Ayo dong. Oke,
0: halo.
1: Selamat malam Aceh Singkil, Ambon, Ampana, Asmat, Atambua, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Banten,
0: Basera, Batam, Bau-Bau, Bengkalis, kemudian Bengkulu, Biak, Belitung, Bima, Bintuhan, dan juga Bogor.
1: Kemudian ada di mana lagi nih? Di Bone, Bovendigo, Bukit Tinggi, Bula, Cirebon, Denpasar, Dumai, Ende, Entikong, Fakfak.
0: Halo Gorontalo, Gunung Sitoli, Jakarta, Jambi, Jayapura, Jember, Kaimana, Kediri, Kendari, Kepulauan Anambas, Kepulauan Seribu, Kijang, Kupang, Labuan Bajo, Labuan Banten, Lok, Sumawe, Madiun, Makassar, Malang, dan Malinau.
1: Selamat malam yang ada di Mamuju, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Merauke, Melaboh, Miangas, Nabire, Nias Selatan.
0: Halo Nunukan, Oksibil, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pasir Pangarayan, Pekanbaru, Pontianak, dan Purwokerto.
1: Selamat malam yang ada di Ranai, Rangsang, Rimba Raya, Rote.

0: Ini mana ini, Mas Erwin? Kita terima penelpon ya dari Sorong. Selamat malam.
1: Sorong. Sama Bang Yudi ganteng.
0: Oh iya. Silakan langsung ya.
2: Malam, Bidan Louis.
0: Udah malam soalnya Bidan Louis.
1: Dua baris saja ya.
0: Boleh.
1: Saat tiba di kota
0: Madinah.
1: Ai.

0: Anku, nada ini rata-rata dia mengayun. Mohon izin Abang Irwan dan Abang Teddy, jenis suaranya di bass atau di bariton atau dua-duanya?
1: Nanti siap, akan dijawab ya Bidan Luis.
0: Ya. Siap masuk album keberapa dia? Salamnya ada tiga. Nanti Kak Yudi bilang kelamaan.
2: Oke, okay,
1: silakan Bidan Luis. Bang.
0: Salamnya untuk ruang rindu seluruh Indonesia dari Sabang hingga Merauke. Terutama Hai Jakarta.
2: Siap, Bidan Luis.
0: Dengan Kak Dwi yang menyiar, yang bertugas malam ini di RRI Sorong. Makasih Kak Ita.
1: Sama-sama.
2: Sama-sama.
0: Kak Bang Irwan dan Bang Teddy.
2: Erwin. Selamat malam. Oke. Kita ke Bengkulu Utara.
1: Bang Andi, selamat malam Bang Andi.
2: Halo,
1: Bang Andi.
2: Waalaikumsalam, silakan.
1: Waalaikumsalam, Bang Andi. Suaranya kurang keras, Bang Andi.
3: Kurang keras ya.
1: Ya.
3: Halo.
1: Ya,
2: halo.
1: Bang.
3: Sudah terkopi belum?
2: Sudah.
1: Ya, silakan Bang Andi.
3: Ini dari tadi ini bintang tamu kita yang dihadirkan ini, padahal saya bilangnya senang lagu-lagu religi, ya. Apalagi ada Opik gitu ya, sering apa duetnya gitu, La Ilaha Illallah, itu juga teman sejati gitu ya. Halo Bang,
1: pertanyaannya Teddy, Bang Andi, ada yang mau disampaikan untuk senada?
3: Ya sukses gitu, terutama Mbak Ita gitu ya, nah, melalui The New Music and Video di kanal YouTube-nya ya, Taubat Official gitu ya.
1: Iya Bang.
3: Nah, itu aja dari saya Mbak Ita.
2: Oke, siap.
1: Oke Bang Andi.
3: Kalau bisa Bang Yudi nanti diperdengarkan juga lagunya itu ya. Teman sejati dari
1: Teman sejati.
3: Senada ya.
2: Oh, oke, okay. Siap. Siap. Oke, ditunggu ya.
1: Siap Bang Andi.
3: Salam tadi sama Ibu Bidang Luis sama Tiara di Kendari.
2: Terima kasih.
1: Terima kasih Bang Andi.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita ke Lampung, ada Bang Govinda. Selamat malam.
4: Selamat malam. Tabi pun assalamualaikum Om Swastiastu.
1: Waalaikumsalam.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bang Govinda. Apa pertanyaannya?
4: Ya, pertanyaan cuma simpel aja. Saya mudahkan sehat selalu, sukses dalam segala karir.
2: Amin.
4: Dan bisa berjalan dengan lancar segala Amin. Karirnya gitu aja.
1: Amin.
2: Doalah ya.
4: Ya, buat penyiarnya yang lagi bertugas, saya menyapa 3 RRI aja. Pertama RRI Waikanan Lampung, terus RRI Singaraja dan RRI Mataram.
2: Siap.
4: Untuk yang bertugas di malam hari ini, Beli Govinda ucapkan terima kasih. Panggil Beli Govinda, jangan Abang. Saya kan orang Bali.
2: Oh, baik.
1: Okay,
2: terima kasih.
1: Govinda, terima kasih.
4: Terima kasih kembali. Sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.
1: Sekali merdeka tetap merdeka.
2: Oh, baiklah. Terima kasih. Kita lanjutkan ini pertanyaan dari Bidan Luis. Di itu tadi lagu yang dinyanyikan Bidan Luis, lagu
1: Anta lagu apa? Ada yang mana ya? Yang judulnya apa?
2: Mas antara Erwin? Apa antara Mekah dan Madinah ya?
1: Halo Mas.
5: Iya, antara Madinah.
2: Iya, ya. Oke. Okay. Itu ditanyain jenis suaranya apa?
1: Mungkin harmonisasinya gitu. Itu lo.
5: Kan kita nih di vokal ada dua ya, Kang Teddy sama Mas Iqbal.
2: Oke.
5: Okay. Ah, itu kebetulan dua-duanya tenor.
2: Tenor ya.
5: Nah, nanti saya yang sama saya sebenarnya ya di sana tuh yang bariton sama saya. Satu lagi masih satu bass. Ini kita kan akapela. Jadi kita harus memetakan kemampuan suara berdasarkan jenis suaranya.
1: Jenis suara betul.
2: Nah, oke.
5: Okay. Jadi di sana itu ada Kang Ikang, Teddy, Iqbal sama Kak Mas Lupan tuh dia di tenor. Saya di bariton, Iksan di bass.
1: Di bass.

0: Siap ya, kalau begitu.
1: Semuanya merupakan perpaduan.
0: Perpaduan ya. Kemudian ini masuk di album apa dan album yang keberapa?
2: Keberapa ya, Kang Tedi? Itu judulnya, judul albumnya Di Pintu Langit.
0: Di Pintu Langit.
1: Di Pintu Langit.
0: Oh, oke.
2: Okay. Aduh, judulnya. Kalau masalah kan 2006 ya. Itu adalah album ketika kita pulang dari umroh dan akhirnya dengan keluarga kamu itu kita berangkat haji.
0: Oh, siap. Kemudian kita ke pertanyaan yang dikirimkan melalui WhatsApp. Selamat malam Ruang Rindu, saya Jagat
1: Muhammad dari Situbondo, Jawa Timur, ingin bertanya sejak kapan kumpulan Nasyid Senada berkolaborasi dengan sejumlah kumpulan nasyid dari Malaysia termasuk Rehan, Brothers, dan Hijaz. Sekalian saya request lagu yang berjudul Teman Sejati.
0: Ditunggu nanti udah disiapin ya. Nah, silakan.
2: Kita kolaborasi dengan teman-teman Brothers dari Malaysia.
1: Malaysia ya.
2: Artinya Teman Sejati itu di album Mio Solawat itu. Jadi kita berkolaborasi dan ada karena mereka di sana, mereka di Malaysia, kita cuma minta kirim rekaman suaranya aja. Nah, kita dibuatkan video klipnya di Indonesia dan beliau nggak ikut, jadi cuma suaranya aja. Itu baiklah kolaborasi. Tapi kalau offline kita sering juga sama
1: sering
2: Rehan.
1: Ya sama Rehan juga ya.
2: Rehan sering.
0: Oke. Baik kalau begitu. Kemudian pertanyaan yang lainnya ini ada Zul di Bau-Bau.
1: Di Bau-Bau Zul, Bang Zul.
0: Senang sekali dengan grup musik Senada, apalagi lagu Demi Matahari. Salam hangat dari Bau-Bau. Mau kirim salam buat Zen dan Ineng.
1: Di Taman Baca Hailus. Terima kasih.
0: Terima kasih. Wah, ini memang seluruh Indonesia lah ya. Ya iyalah. Fansnya Senada. Betul. Kita dari tadi gak nanya karena pertanyaan-pertanyaan diborong oleh para pendengar.
1: Para penelpon.
0: Sekarang kita pengen nanya. Nah ini yang kemarin-kemarin sempat viral ya. Banyak generasi muda sekarang mengenal kembali Senada lewat lagu Neo Solawat
1: yang viral di medsos.
0: Bagaimana tanggapan Senada melihat karya lama kembali dicintai generasi baru? Sekarang. Gimana? Silakan.
2: Kang Teddy, silakan Kang.
1: Mangga Kang.
0: Loh, ya. Kang Teddy suaranya nggak ada lagi nih. Kenapa begitu Kang Teddy?
1: Kang Teddy suaranya nggak ada.
0: Suaranya Kang Teddy hilang lagi.
1: Hilang lagi. Suaranya hilang. Kang Teddy suaranya
2: gini, ya coba. Kamu boleh mungkin. Ini ya, saya boleh wakili. Nah, kita juga kaget sebetulnya dan senang ya. Kenapa ini kok lagu ini kemudian muncul lagi, terutama part Neo Solawat yang Mandarin dia gitu. Kalau lihat latar belakangnya waktu itu bulan Februari kalau enggak salah. Karena bertepatan dengan Gongsi Pacai dengan maksudnya bulan suci Ramadan.
1: Iya.
0: Oke.
2: Okay. Itu gitu ya pemicunya. Jadi sebelum hari itu, dua minggu sebelum itu udah mulai viral tuh.
1: Iya.
2: Nah akhirnya alhamdulillahnya pada hari itu tuh malam masuk bulan puasa kita dipanggil sama Pemprov DKI.
1: Oh, iya.
2: Untuk nyanyi lagu itu.
0: Gitu, oh.
2: Di DKI. Dinyanyiin gitu.
1: Wah, luar biasa.
2: Ya, senang banget gitu ya dan alhamdulillah kita dinotis kembali sama terutama di golongan Gen Z ya.
1: Gen Z
2: gitu ya mereka mengenal kembali oh ada loh solawat yang dibawakan dengan bahasa Mandarin. Ternyata senang banget. Betul. Karena sesuai dengan moto kita, sesuai dengan visi kita bahwa setiap lagu kita bawakan itu harusnya memberikan inspirasi gitu ya, harusnya memberikan nilai positif buat pendengarnya sehingga mereka bisa meresapi lah. Ya ujung-ujungnya sih berharap banget ada perubahan gitu ya dari mindset, perilaku dan lain-lainnya sehingga mereka lebih menjalani kehidupan sebagaimana yang disunahkan Rasulullah.
1: Iya.
0: Siap. Oke, masuk. Masuk ya, Kang Teddy.
1: Ya Kang Teddy. Ya, mungkin mau nambahin Kang Teddy. Suaranya udah kembali.
3: Iya, karena anak-anak Gen Z kan nggak tahu Senada ya, biasalah. Ya. Ya. Oh nggak tahu. Taunya setelah itu viral baru, oh ini kan nyanyi lagu solawat Cina.
1: Iya. Solawat Cina.
3: Oh, okay. Kan nyanyi solawat Cina ya, kamu yang nyanyi solawat Cina ya. Sampai anak-anak kecil tuh diminta, tadi tolong dong buat anak kecilnya gitu, dia nyanyi, ya Allah, K-Woman, Tien-An, sebelum dia gitu, oh iya, ini, gitu. Gitu.
1: Luar biasa.
0: Begitu ternyata.
1: Mantap, Kang. Oke, kemudian dalam perjalanan bermusik nih, Senada kan pernah membawa nasyid tampil di acara-acara di hotel, di kampus, hingga event internasional ya. Apa tantangan terbesar buat Senada memperkenalkan musik nasyid ke publik yang lebih luas, Kang? Atau Mas Erwin?
0: Gimana-gimana tuh?
1: Memperkenalkan musik nasyid.
3: Tantangannya sebetulnya, sebetulnya itu lagu religi itu kan terbatas ya. Orang mindset orang Indonesia itu lagu religi is Ramadan gitu.
0: Gitu ya.
1: Iya, hampir semua ya.
3: Tantangannya adalah gimana caranya lagu religi itu tidak hanya
1: Ramadan. Tidak hanya pas Ramadan aja. Iya, betul.
3: Iya, Senada itu puasanya 11 bulan, bukannya 1 bulan.
0: Oh gitu ya.
1: Puasanya 11 bulan.
0: Ya ya ya ya ya ya. Ya. Maksudnya kan begitu.
3: Pengennya. Pengennya 12 bulan buka terus.
1: Iya, gitu ya, benar Kang. Nah, itu makanya itu kan menjadi tantangan musikolog besar buat Senada, betul.
0: Oh.
2: Iya. Tapi alhamdulillah ada berkahnya juga nih. Di Januari 2006 ya, di awal tahun ini kita ini dapat berkah lagu kita Jagalah Hati itu dipakai untuk
1: iklan.
2: Campaign iklan.
1: Iya loh, di Thailand loh, mereka syuting di Thailand loh, luar biasa.
2: Itu alhamdulillah tuh syuting di sana gitu ya. Jadi salah satu produk minuman berenergi lah gitu ya.
0: Oke.
2: Kita syuting di sana, kita di episode lah, alhamdulillah itu ya. Dan sejalan dengan itu juga akhirnya viral juga tuh lagu yang
1: kan sampai ke Thailand juga.
0: Kang Teddy.
3: Dan nanti tanggal 2 Agustus ada akan konser nasyid nostalgia.
1: Di mana Kang?
3: Di Menara Kuningan. Kita di depan di seberang pasar festival Menara Kuningan bersama dengan nasyid yang lain, di antaranya Soter Harokah, The Vicar, sama Senada.
1: Woi, mantap, 2 Agustus ya. Wah.
0: Nonton kita ya.
1: Nonton kita pastinya, dan nonton juga dong pendengar lainnya
0: ya
1: yang
0: dong
1: ada di Jabodetabek.
3: Kita cari dana buat Palestina juga.
1: Luar biasa.
0: Siap. Nanti kita ngobrol lagi di studio ya, Kang ya. Buat ngomongin yang konser itu.
1: Iya dong.
3: Boleh dong.
0: Ya sudah. Kita break lagi, kita dengerin karena tadi banyak yang request yang teman sehat teman sejati ya.
1: Sejati.
0: Kita dengerin ya.
3: Ada yang baru dong, Min, teman sejati.
2: Itu udah yang baru.
0: Ini enggak tahu ini di yang baru apa yang lama ini. Ya udah, pokoknya kita dengerin ya.
1: Kita dengerin aja deh.
0: Kita nanti lanjutkan lagi kebersamaan di Ruang Rindu.
1: Ruang berbagi.
0: Rindu memori lewat lagu.

0: Kita lanjutkan kembali Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Masih terus bersama saya Yudi Ismail.
1: Kita pun nama Sari dan Senada, Kang Teddy dan Mas Erwin.
0: Waduh, gak terasa. Tapi ini masih ada penelpon yang bergabung, Kang Teddy dan Mas Erwin. Kita ajak dari ngobrol ya.
1: Bondowoso,
0: Jawa Timur.
1: Selamat malam Pak Putra.
2: Selamat malam kembali Mbak Ita, ya. Apa kabar?
1: Alhamdulillah Pak Putra, baik.
0: Silakan Pak Putra pertanyaannya langsung dengan senada.
1: Ya. Ada Mas Erwin dan Kang Teddy.
2: Mas Erwin sama siapa Mas?
0: Kang Teddy dari Senada.
1: Teddy dari Senada, Nasyid.
2: Oh, salam kenal.
0: Ya. Siap.
2: Saya ucapkan minal aidin wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin ya. Di hari raya Idul Adha atau hari raya kurban.
0: Silakan pertanyaannya.
1: Mungkin ada pertanyaan atau ada yang mau disampaikan Pak Putra?
2: Ya, cuma sekedar menjumpai Mbak Ita sama teman-teman yang di studio.
0: Mbak Ita tok sih.
2: Iya, ada gitu aja Mbak ya.
1: Oke Pak Putra.
2: Terima kasih. Semoga kita jumpa di lain waktu.
1: Insya Allah.
2: Masih dalam keadaan sehat walafiat.
1: Amin.
0: Amin.
2: Ruang rindu.
1: Ruang berbagi rindu.
0: Memori lewat lagu. Baiklah kalau begitu. Sebelum kita tutup kebersamaan
1: ada
0: untuk malam hari ini.
1: Ada yang mau disampaikan?
0: Kang Teddy dan Mas Erwin, ya, silakan.
1: Untuk Senada ya.
3: Kang Teddy, monggo.
1: Monggo Kang. Loh kok hilang lagi
0: suaranya? Hilang-hilang mulu ya.
1: Aduh, kok hilang terus?
0: Berarti Mas Erwin dulu.
1: Mungkin Mas Erwin dulu.
3: Oke.
0: Kang Teddy memang harus on off. Silakan.
3: Oke, alhamdulillah ya dengan usia kita sekarang sudah lebih dari 30 tahun gitu ya. Dan apa kita konsisten dan ya, kami semua berharap ya bahwa apa yang kami bawakan adalah bagian dari amal jariah yang kita lakukan, khususnya berdakwah di bidang nasyid gitu ya. Dan kami berharap dari seluruh pendengar, audien dan mereka yang selalu support dengan rawat nasyid, mudah-mudahan ini selalu didoakan dari kita tetap istiqomah, insya Allah.
0: Kang Teddy.
1: Dari Kang Teddy.
4: Oh iya. Adalah sekarang ya.
0: Ada.
4: Aman. Ya. Kepada para pendengar RRI, banyak-banyak dengar lagu-lagu kita ya.
1: Siap.
4: Banyak-banyak juga didengarkan loh dalam. Karena gini loh, lagu-lagu religi itu ya, untuk anak kecil itu bagus karena itu untuk pelajaran buat mereka.
1: Betul.
4: Ya, ya ada pelajaran-pelajaran akhlak, kisah-kisah Nabi dan sebagainya ya. Ada untuk para remaja itu kebanyakan mereka juga mau ikut nyanyi.
0: Oke.
4: Okay. Nah, untuk yang dewasa itu untuk mengingatkan kembali
1: kita
4: tentang kebaikan dan ajaran-ajaran. Itu aja lihat lagunya. Demikian ya.
0: Oke.
1: Okay. Apakah ada rilis terbaru lagi nanti di tahun 2026 selain taubat kemarin?
4: Insya Allah kan kita berkarya terus. Kita baita juga.
0: Mantap. Siap. Yang ingin saya tanyakan, ini kan Senada pasti punya ponakan-ponakan, putra-putri. Nah, ada rencana bikin Senada Junior nggak sih?
1: Ya, mungkin dari putra-putrinya.
3: Kita pernah waktu itu bikin ya Senada Kids.
0: Senada Kids. Oke.
3: Ada itu, tapi seiring dengan perkembangan waktu gitu ya, mereka sekarang udah pada besar gitu.
1: Oh iya.
4: Udah pada bikin undangan gitu.
0: Tapi dari keluarga Senada ada yang meneruskan jejak senior-seniornya kah?
4: Anaknya Lukman mulai sekarang.
3: Anaknya Lukman ada.
1: Anaknya Lukman ya.
0: Oke.
1: Iya.
0: Baiklah.
1: Mungkin ada akun medsos yang ingin
0: disampaikan.
3: Oke, di Instagram kita ada @nasyidsenada dan @nasyid ada dua.
0: Oh, Nasyid Senada dan Senada Nasyid.
1: Senada Nasyid. Oke.
0: Kang Teddy? Ini udah paling hit soalnya.
4: Iya. Saya mohon pada teman-teman pendengar RRI, follow IG saya.
1: Iya, boleh. Yuk rame-rame kita follow akun Senada Nasyid.
0: Erwin Senada. Siap.
1: Ada Teddy Senada. Semuanya akhirannya Senada.
0: Senada ya. Siap kalau begitu. Mas Erwin, Kang Teddy,
1: terima kasih banyak.
0: Sebuah kehormatan bisa ngobrol.
1: Bisa ngobrol ya, jumpa udara.
0: Pas jumpa Idul Adha lagi.
1: Pas momen yang sangat spesial di Idul Adha.
0: Mudah-mudahan lagu religi memang benar kata Kang Teddy, tidak hanya Ramadan tapi sepanjang 12 masa. Bulan. Ya, sepanjang 12 terus bulan. Bergema.
1: Ya. Amin.
3: Amin.
0: Amin. Amin. Baik, kalau begitu.
1: Enggak berasa. Hampir 2 jam sudah. Kita sudah di penghujung acara Ruang Rindu.
0: Sekali lagi terima kasih, salam buat teman-teman Senada yang lainnya ya.
1: Terima kasih banyak, ya. Salam buat teman-teman dan keluarga besar
0: Senada. Oke, siap kalau begitu. Terima kasih, assalamualaikum.
1: Sampai jumpa Rabu depan.
0: Selamat mendengar, demikian kebersamaan kita di Ruang Rindu untuk hari ini. Ya. Saya Yudi Ismail.
1: Mohon diri ya, kita pamit. Saya Ita Purnamasari. Dan seluruh kru yang bertugas pada malam hari ini.
0: Baik.
1: Serta dari Senada.
0: Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

101 RRI Bengkulu, Kanal Informasi dan Inspirasi. WhatsApp 0811 7307 079. Mobile Application RRI Digital 101.

0: Bengkulu malam ini bersama kami Pro 1 RRI Bengkulu, kanal informasi dan inspirasi.
1: Masih bersama kami Kerabat Kerja Bengkulu malam ini untuk edisi Rabu 27 Mei 2026. Dan tadi kita sudah simak Ruang Rindu Siaran Berjaringan Nasional dari Pro 1 RRI Jakarta telah menghadirkan salah satu grup, vokal grup nasyid Indonesia, Senada. Dan saat ini pukul 22 lewat 8 menit waktu Indonesia Barat, kami temani Anda malam hari ini dengan sajian Gula-Gula Was Indonesia, tentunya masih dalam Ruang Rindu hingga pukul 23 nanti.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejarah mencatat keteguhan iman ketika Nabi Ibrahim alaihissalam dengan penuh keikhlasan menyerahkan apa yang paling dicintainya demi memenuhi perintah Sang Pencipta. Dari keteladanan mulia tersebut, kita belajar bahwa keikhlasan dan pengorbanan adalah fondasi utama dalam membangun kepedulian sosial serta mempererat tali persaudaraan. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Mari teladani keikhlasan Nabi Ibrahim untuk merajut persatuan, mengedukasi generasi, dan menebar kemaslahatan di seluruh pelosok Nusantara. Doa kami untuk seluruh jemaah haji Indonesia yang sedang melaksanakan ibadah haji, semoga diberikan kemudahan, keberkahan, dan menjadi haji yang mabrur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Jangan tersesat dalam arus informasi yang belum tentu benar. Dengar, baca, dan tonton informasi terverifikasi hanya di Radio Republik Indonesia. RRI, menyatukan bangsa dalam satu suara. Bersama RRI, nikmati hidup yang lebih bermakna dalam bingkai NKRI.

Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Pro 1 FM.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih?
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Pro 1 FM.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
2: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air, bencana yang terjadi di Aceh, Sumatera Barat, Sumatera Utara maupun tempat-tempat yang lainnya adalah pelajaran bagi kita untuk memperbaiki cara berkehidupan, berbangsa dan bernegara. Kita tidak bisa memungkiri bahwa ada faktor dari ulah manusia. Kita tidak bisa memungkiri fakta ada pihak-pihak yang melakukan deforestasi, membuat hutan jadi gundul, tanah tidak punya lagi daya untuk menyerap air, dan itu semua berkaitan dengan dominannya sikap serakah dari manusia. Ini tentu saja perilaku yang tidak selaras dengan Pancasila. Keserakahan tidak bisa ditoleransi karena sekali lagi itu bertentangan dengan nilai Pancasila. Baik dengan sila pertama, sila kedua, maupun esensi dari sila-sila yang lainnya. Saudara, sebangsa dan setanah air, menjadi penting bagi kita untuk menemukan pola hidup yang selaras. Pola hidup berPancasila yang itu memastikan keselamatan kita sebagai bangsa, memastikan rakyat dari Republik Indonesia bisa terlindung. Maka salah satu hal yang bisa kita tegaskan, kita harus membangun atau melaksanakan pembangunan tanpa merusak alam, tanpa menghancurkan kehidupan, tanpa membuat orang-orang yang sudah miskin makin tersisih, makin tidak berdaya. Sudah saatnya kita selalu mempertimbangkan segala langkah, termasuk ketika kita mau membangun. Karena pembangunan harus berdampak pada kesejahteraan bersama, bukan semakin kayanya segelintir orang. Di dalam Pancasila jelas prinsip keadilan itu menempati poros dan posisi yang paling penting. Maka siapapun juga termasuk pemerintah tidak boleh berbuat tidak adil.
1: Kilau Pancasila,

101 RRI Bengkulu, Kanal Informasi dan Inspirasi. WhatsApp 0811 7307 079. Mobile Application RRI Digital 101.

Masih bersama kami Kerabat Gereja Bengkulu malam ini. Dan pendengar, lagu-lagu pop Indonesia masih akan kami hadirkan untuk temani Anda hingga jelang pukul 24 waktu Indonesia Barat nanti.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejarah mencatat keteguhan iman ketika Nabi Ibrahim alaihissalam dengan penuh keikhlasan menyerahkan apa yang paling dicintainya demi memenuhi perintah sang pencipta. Dari keteladanan mulia tersebut, kita belajar bahwa keikhlasan dan pengorbanan adalah fondasi utama dalam membangun kepedulian sosial serta mempererat tali persaudaraan. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Mari teladani keikhlasan Nabi Ibrahim untuk merajut persatuan, mengedukasi generasi, dan menebar kemaslahatan di seluruh pelosok Nusantara. Doa kami untuk seluruh jemaah haji Indonesia yang sedang melaksanakan ibadah haji, semoga diberikan kemudahan, keberkahan, dan menjadi haji yang mabrur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Jangan tersesat dalam arus informasi yang belum tentu benar. Dengar, baca, dan tonton informasi terverifikasi hanya di Radio Republik Indonesia. RRI, menyatukan bangsa dalam satu suara. Bersama RRI, nikmati hidup yang lebih bermakna dalam bingkai NKRI.

0: 101 RRI Bengkulu. Kanal Informasi dan Inspirasi.
1: Kanal Informasi dan Inspirasi.
0: WhatsApp 0811 7307 079. Mobile Application RRI Digital.
2: Terima kasih Anda masih bersama Pro 1 Bengkulu, Kanal Informasi dan Inspirasi. Tidak terasa kebersamaan kita sudah di penghujung, dan selanjutnya kami kembali mengajak Anda mendengarkan renungan malam. Sekaligus kami kerabat kerja Bengkulu malam ini pamit dari ruang Anda. Kita jumpa lagi di lain waktu dan kesempatan.

Pendengar, kita pasti menyadari bahwa kita memiliki beberapa kelebihan dan kekurangan. Pada dasarnya, apabila kesadaran atas dua hal itu dapat kita kelola dengan baik, maka kita akan dapat mengembangkan diri secara optimal. Masih banyak di antara kita yang menjadikan kelebihan sebagai satu-satunya sumber yang dapat dimanfaatkan untuk pengembangan diri. Sementara, ketika kita sadar bahwa ada kekurangan yang kita miliki, seringkali justru menjadikan kita sebagai batas. Kita seolah-olah dibatasi. Bahkan mungkin ada di antara kita yang menjadikan kekurangan sebagai alasan yang menyulitkan ketika kita akan mengembangkan sebuah ide atau gagasan. Di satu sisi, pada kenyataannya, banyak orang di sekitar kita yang berhasil sukses dalam kehidupannya. Padahal menurut ukuran kita, mereka mempunyai keterbatasan-keterbatasan tertentu dalam hidupnya. Demikian juga yang terjadi dalam kehidupan ini. Ada banyak hal yang kadang-kadang dengan sengaja sudah kita jadikan sebagai faktor pembatas diri ketika kita akan melakukan sesuatu. Bahkan keterbatasan itu seolah sudah menjadi mitos yang akan menghambat kita untuk dapat mengembangkan diri secara optimal dan meraih sukses. Seringkali, kita lebih mudah untuk bersikap pasrah apabila kita gagal dan lebih senang berlindung di balik adanya mitos-mitos itu. Ketika terjadi kegagalan, kita lebih mudah melemparkan kesalahan kepada berbagai mitos yang ada. Entah itu berupa modal, jenjang pendidikan, gender, asal daerah, dan sebagainya. Lalu, apa yang harus kita lakukan untuk mendobrak hal-hal itu, serta menjadikan diri kita lebih tumbuh dan berkembang walau dalam keterbatasan? Pertama, kita mempunyai kebebasan untuk menentukan sikap dan perilaku atas kondisi yang kita miliki. Pilihan sikap dan perilaku itu yang akan menentukan kehidupan kita selanjutnya. Kedua, penentu dari keberhasilan kita ternyata bukan orang lain, tetapi benar-benar terletak pada kesungguhan kita dalam mengembangkan apa yang kita miliki. Ketiga, kita seringkali mengkambing hitamkan rendahnya pendidikan, rendahnya status sosial kita, atau karena kita berasal dari daerah tertentu. Tapi pada kenyataannya, banyak orang yang berhasil dalam hidupnya bukan karena pengaruh itu, tapi karena dia bersungguh-sungguh untuk berhasil dan menjadi sukses. Keempat, semua yang kita miliki, baik itu yang kita rasakan sebagai kelebihan atau kekurangan, merupakan anugerah yang sudah dipercayakan oleh Sang Pencipta kepada kita. Tugas kita adalah bagaimana menggunakan anugerah itu dengan penuh totalitas. Pendengar, kelebihan dan kekurangan yang kita miliki adalah dua hal yang tidak dapat kita ingkari. Secara nyata, hal itu sudah menjadi bagian dari diri kita. Hal yang membedakan adalah bagaimana dua hal itu dapat dimanfaatkan dengan optimal, sehingga akhirnya kita menjadi pribadi yang mampu mengatasi keterbatasan diri.

Pendengar program 1 RR Bengkulu di mana saja Anda berada, hingga di sini tugas kami menemani Anda untuk hari ini, Rabu 27 Mei 2026. Kami akan kembali di udara esok pagi pukul 5 waktu Indonesia Barat melalui FM 92,5 MHz. Akhirnya, mewakili kerabat kerja yang bertugas, kami mengucapkan terima kasih atas seluruh perhatian Anda. Selamat malam, selamat beristirahat. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Inilah program 1 Radio Republik Indonesia Bengkulu.

Selamat pagi pendengar dimanapun Anda berada, bahkan di mana saja suara kami dapat Anda dengar. Inilah Radio Republik Indonesia Bengkulu, program 1 mengudara melalui 92,5 MHz. Kembali kami hadirkan siaran sepanjang hari ini, edisi Kamis 28 Mei 2026. Pendengar, selamat mengikuti seluruh rangkaian acara kami di hari ini. Sekali di udara, tetap di udara. Merdeka!

101 RRI Bengkulu, Kanal Informasi dan Inspirasi. WhatsApp 0811 7307 079. Mobile Application RRI Digital 101.

Dari Ibnu Umar radhiyallahu an, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, setiap orang adalah pemimpin dan akan diminta pertanggungjawaban atas kepemimpinannya. Seorang kepala negara akan diminta pertanggungjawaban perihal rakyat yang dipimpinnya. Seorang suami akan ditanya perihal keluarga yang dipimpinnya. Seorang istri yang memelihara rumah tangga, suaminya akan ditanya perihal tanggung jawab dan tugasnya. Bahkan, seorang pembantu atau pekerja rumah tangga yang bertugas memelihara barang milik majikannya juga akan ditanya dari hal yang dipimpinnya. Dan kamu sekalian pemimpin akan ditanya, diminta pertanggungjawaban dari hal yang dipimpin. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqal insana wa huwa aqrabu ilaihi min hablil warid. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa huwa ala kulli syai'in syahid. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh asyraful abid. Sallallahu wa sallama alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil mazid. Amma ba'du, qala Allah ta'ala fi kitabil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin ardhuha as-samawati wal ardh. Uiddat lil muttaqin. Pendengar dimanapun berada yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bersyukur kita kepada Allah, alhamdulillah dihidupkan kita dari mati sementaranya kita. Allah masih memberikan nikmat iman kepada kita sehingga kita masih bisa menunaikan perintah Allah. Kita disehatkan oleh Allah, kita dikuatkan karena Allah, dan itu semua atas izin Allah. Dan alhamdulillah nikmat Allah itu kita bisa menunaikan sholat subuh, sholat subuhnya berjamaah di masjid. Salawat salam kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala nabina Muhammad wa ala ali Muhammad. Pendengar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada pagi kita kali ini kita akan membahas tentang amalan-amalan setelah Ramadan. Amalan-amalan setelah Ramadan. Setelah kita melalui bulan Ramadan, pendengar, tentu saja kita masih perlu ya untuk beramal sebagai bekal sebelum dijemput oleh malaikat maut. Apa aja amal yang hendaknya tetap kita jaga setelah Ramadan? Pertama, pendengar, adalah tetap menjaga sholat lima waktu. Dan sholatnya berjamaah. Bulan Ramadan sungguh sangat berbeda, pendengar, ya, dengan bulan-bulan lainnya. Orang yang dulu malas ke masjid atau sering bolong mengerjakan sholat lima waktu, di bulan Ramadan begitu terlihat bersemangat melaksanakan amalan sholat ini. Dan itulah di antara tandanya dibuka pintu sorga dan ditutupnya pintu neraka ketika itu. Kata Nabi kan, "Iza ja'a Ramadan futihat abwabul jannah wa ghuliqat abwabun nar wa sufidat syayatin." Apabila Ramadan tiba, pintu sorga dibuka, pintu neraka ditutup, dan setan pun dibelenggu, kata Nabi. Setan pun dibelenggu, kata Nabi. Nah, pendengar yang dimuliakan oleh Allah, maka amalan yang hendaknya tetap kita jaga selepas Ramadan adalah menjaga sholat kita berjamaah di masjid. Kalaulah memang di bulan Ramadan kita rajin kemarin, rutin menjaga sholat lima waktu, maka hendaklah amalan tersebut tetap kita jaga setelah Ramadan itu. Maka kita lihat, pendengar, ada satu keutamaan yang menjaga sholat lima waktu itu. Qala Allahu Azza wa Jalla, Allah itu berfirman, "Iftaradtu ala ummatika khamsa salawatin." Kata Allah, aku wajibkan bagi umatmu sholat lima waktu. "Wa ahidtu indi ahdan." Dan kata Allah, aku berjanji pada diriku, "Annahu man hafaz alaihinna liwaktihinna adkhaltuhu jannah." Kata Allah, barang siapa yang menjaga, jadi siapa umatmu Muhammad, siapa yang hambaku yang menjaga
salat pada waktunya, aku akan masukkannya ke dalam surga. Wa man lam yuhafiz, siapa yang belum jaga salatnya, alaihinna fala ahdalahu indi. Maka orang yang tidak jaga salatnya itu, kata Allah, aku tidak memiliki janji padanya. Masya Allah. Jadi, pendengar yang dimuliakan Allah, inilah amalan yang hendaknya tetap kita jaga setelah Ramadan itu adalah menjaga salat lima waktu kita berjamaah di masjid. Karena ada jaminan Allah dalam hadis kudsi itu. Kata Allah tadi, aku wajibkan bagi umatmu Muhammad salat lima waktu. Dan aku janji pada diriku, kata Allah, siapa yang menjaganya pada waktunya, maka salat kita jagalah wal waktu, pendengar. Berjamaah, pendengar. Maka apa kata Allah? Aku akan memasukkannya ke dalam surga. Ini janji Allah, pendengar. Allah itu enggak pernah ingkar janji. Karena Allah pastikan dirinya, innallaha la yukhliful mi'ad. Sesungguhnya Allah itu tidak pernah mengingkari janji. Jadi Allah itu jaminkan dirinya tidak pernah mengingkari janji. Nah, Allah janji, siapa yang menjaga salatnya pada waktunya, maka aku akan masuknya ke dalam surga. Masukkannya ke dalam surga. Ini janji Allah. Adapun orang yang tidak mampu jaga salat lima waktunya, maka kata Allah, aku tak punya janji kepadanya. Aku tak punya janji kepadanya. Masya Allah. Ini amalan yang tetap kita jaga, pendengar. Menjaga sholat kita tetap awal waktu, tetap berjamaah. Sholat jamaah itu, pendengar, keutamaannya luar biasa kalau kita bahas ya. Di antaranya kata Nabi, salatul jamaah, salat berjamaah itu afdalu min salatil fardhi bi 27 darajah. Lebih utama kata Nabi dari salat kita sendirian sebanyak 27 derajat. Dan kita yakin, semua kita tahu bahwa berjamaah itu lebih mulia, lebih utama, 27 derajat, 25 derajat. Tapi yang kita sayangkan itu, pendengar ya, amalan salat ini sering kita lalaikan oleh sebagian kaum muslimin. Bahkan mulai pada hari raya Id kemarin, sebagian orang sudah mulai meninggalkan salat. Karena apa? Karena sibuk silaturahim. Sibuklah rekreasi. Begitu juga seringkali kita lihat sebagian kita, karena kebiasaan bangun kesiangan, meninggalkan sholat subuh begitu saja. Nauzubillah. Maka ada disindir Nabi kan dalam hadis itu, pendengar. Laisa sholat asqal alal munafikin. Tidak ada salat yang paling berat dilakukan oleh orang munafik. Minal fajri wal isya. Kecuali salat subuh dan isya, kata Nabi. Walau ya'lamuna ma fihima la tauhuma walau habwa. Seandainya mereka mengetahui keutamaan keduanya, salat subuh dan isya, niscaya mereka akan mendatangi masjid walaupun sambil merangkak, pendengar. Pendengar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini di antara ya sindiran Nabi kepada kita, pendengar. Betapa pentingnya, utamanya berjamaah itu salat. Dan ini amalan hendaknya tetap kita jaga di Ramadan, setelah Ramadan. Jangan sampai kita beribadah itu ibadah musiman, tahunan. Ramadan, habis Ramadan lupa ibadah. Jangan sampai kita yang disebut Nabi orang kafir.
bainal abdi wa bainal kufri wal iman as-shalah, kata Nabi. Pemisah antara seorang hamba dengan kekufuran dan keimanan itu adalah salat, kata Nabi. Fa iza tarakaha faqad asyraka. Apabila dia meninggalkan salat, maka dia telah melakukan kesyirikan. Jadi orang yang meninggalkan salat, kata Nabi, maka mereka sama halnya, kata Nabi, melakukan kesyirikan. Nauzubillah. Pendengar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian yang kedua, amalan hendaknya tetap kita jaga setelah Ramadan, memperbanyak puasa sunnah, pendengar. Memperbanyak puasa sunnah. Apa kata Nabi? Ala adulluka ala abwabil khair as-sawmu junnah. Maukah kutunjukkan, kata Nabi, kepadamu pintu-pintu kebaikan? Maukah kau kutunjukkan pintu-pintu kebaikan, kata Nabi? Maka Nabi katakan as-sawmu junnah. Puasa adalah perisai, pelindung, tameng. Maka Nabi ingin memberitahukan kepada kita bahwa puasa itu ibarat perisai bagi seorang muslim baik di dunianya maupun di akhiratnya. Di dunia, puasa adalah perisai dari apa? Dari perbuatan-perbuatan maksiat. Dari perbuatan dosa, itu perisai. Sedangkan di akhirat nanti adalah perisai dari api neraka. Itulah utamanya puasa. Man shoma yawman fi sabilillah ba'ada Allahu 70 kharifan minan nar.

pendengar puasa wajib atau puasa sunnah. Pokoknya satu hari, Masya Allah. Dan ini hendaknya menjaga puasa sunnah kita setelah Ramadan yang belum Syawal. Mari, masih ada waktu, masih panjang lah waktunya. Masih lumayan waktunya. Agar kita dapat pahala satu tahun puasa. Man shoma Ramadan summa atba'a sittan min Syawal kana kasiyamid dahr. Kata Nabi, siapa puasa Ramadan terus setelah Ramadan diikuti puasa 6 hari di bulan Syawal. Entahkah berturut-turut, entahkah tidak berturut-turut puasanya. Yang jelas 6 hari di bulan Syawal. Maka dia dapat pahala puasa sepanjang masa, sepanjang tahun. Masya Allah. Ini amalan kedua pendengar yang hendaknya kita jaga setelah Ramadan. Pendengar yang dimuliakan Allah. Demikian semoga kita disehatkan dan dikuatkan oleh Allah. Mampu merebut pahala yang banyak sebagai bekal kita nanti di akhirat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an pernah berkata, "Jangan menganggap diamnya seseorang sebagai sikap sombongnya. Bisa jadi dia sedang sibuk bertengkar dengan dirinya sendiri."

Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an pernah berkata, "Ketahuilah bahwa sabar jika dipandang dalam permasalahan seseorang adalah ibarat kepala dari suatu tubuh. Jika kepalanya hilang, maka keseluruhan tubuh itu akan membusuk. Sama halnya jika kesabaran hilang, maka seluruh permasalahan akan rusak."

Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Kelak di hari akhirat manusia akan berkata, 'Inilah harta bendaku.' Padahal tidak ada harta benda yang diperolehnya di dunia kecuali tiga hal. Apa yang ia makan akan keluar dari tubuhnya menjadi kotoran. Apa yang ia pakai akan menjadi rusak. Dan apa yang disedekahkan akan menjadi kebaikan yang kekal baginya." Hadis riwayat Muslim.

0: Bro, weekend jalan-jalan yuk.
1: Aduh, nggak bisa nih bro. Aku udah ada janji, mau ngajar baca.
0: Ayolah, zaman sekarang mana ada sih yang nggak bisa baca bro?
1: Ya masih ada lah bro. UNESCO aja punya data nih. Sekitar 1 miliar orang di dunia ini masih buta huruf.
0: Waduh.
1: Karena itu, kalau bisa baca, kan bisa ningkatin kemampuan. Makin kompetitif juga di pasar tenaga kerja. Atau bahkan bisa buka lapangan kerja sendiri.
0: Oh, iya ya. Bisa bantu mengentaskan kemiskinan juga ya, bro?
1: Yoi, bener banget.
0: Kalau gitu, mau dong ikut kamu ngajar baca, bro?
1: Kuilah!
2: Gas, bro!
3: Bergerak bersama atasi kemiskinan di Indonesia. Pesan ini disampaikan Radio Republik Indonesia.

0: 101 RRI Bengkulu, Kanal Informasi dan Inspirasi.
1: Kanal Informasi dan Inspirasi.
0: WhatsApp 0811-7307-079. Mobile Application RRI Digital.
1: 101.

0: Pukul 6 waktu Indonesia Barat. Radio Republik Indonesia Bengkulu dengan Warta Berita Daerah edisi Kamis 28 Mei 2026. Sari Berita. Pemerintah mengajak masyarakat memaknai Idul Adha dengan semangat berbagi. Wahana Batu Karang Pantai Pengubayan Kaur siap menyambut wisatawan pada momen libur Lebaran Idul Adha. Pendengar, inilah Warta Berita Daerah pagi selengkapnya disampaikan saya Agnes Ramadhani. Kami awal informasi pertama pendengar, pemerintah kota Bengkulu mengajak masyarakat memaknai Idul Adha dengan semangat berbagi. Laporan selengkapnya disampaikan reporter Yan Berlian.
1: Pemerintah Kota Bengkulu mengajak seluruh masyarakat menjadikan momentum Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah sebagai sarana memperkuat persatuan, meningkatkan keimanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, serta menumbuhkan semangat kepedulian sosial dan berbagi antar sesama. Penjabat Sekretaris Daerah Kota Bengkulu, Medi Febriansa, mengatakan Idul Adha merupakan momentum penting bagi umat Muslim untuk menanamkan nilai keikhlasan, pengorbanan, dan kebersamaan dalam kehidupan sehari-hari. Pemerintah Kota Bengkulu berharap semangat Idul Adha tidak hanya dimaknai sebagai ritual ibadah semata, tetapi juga menjadi pengingat agar masyarakat terus mempererat hubungan sosial, menjaga persatuan, serta meningkatkan kepedulian terhadap masyarakat yang membutuhkan. Ia menjelaskan, pelaksanaan sholat Hari Raya Idul Adha di Kota Bengkulu tahun ini berjalan dengan aman, tertib, dan lancar. Pemerintah Kota Bengkulu juga bersyukur karena antusiasme masyarakat cukup tinggi. Berdasarkan data yang dihimpun, pemerintah Kota Bengkulu tercatat sebanyak 395 masjid dan 13 titik lapangan digunakan sebagai lokasi pelaksanaan sholat Idul Adha 1447 Hijriah. Ribuan masyarakat terlihat memadati masjid maupun lapangan sejak pagi hari untuk mengikuti sholat berjamaah.
2: Ya, alhamdulillah hari ini kita merayakan Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Kita pesan kepada warga Kota Bengkulu, semoga momentum Hari Idul Adha ini bisa meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, meningkatkan semangat berbagi kepada sesama, berkorban untuk agama. Tadi sudah kita ikuti rangkaian sholatnya, nanti akan kita lanjutkan dengan rangkaian pemotongan hewan kurban.
1: Selain memastikan pelaksanaan ibadah berjalan baik, pemerintah Kota Bengkulu juga menyalurkan hewan kurban ke sejumlah masjid dan masyarakat. Tahun ini tercatat sebanyak 71 ekor hewan kurban dari pemerintah Kota Bengkulu yang didistribusikan ke berbagai wilayah. Momentum Idul Adha tahun ini juga diharapkan menjadi pengingat bagi masyarakat untuk terus menjaga persatuan dan memperkuat solidaritas sosial di tengah kehidupan masyarakat. Yan Berlian, RRI Bengkulu, melaporkan.
0: Mendengar, jumlah hewan kurban di Provinsi Bengkulu pada perayaan Idul Adha 1447 Hijriah tahun ini mengalami peningkatan dibandingkan tahun sebelumnya. Berdasarkan data Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Bengkulu, total hewan kurban tercatat mencapai 12.199 ekor atau bertambah 299 ekor dibandingkan tahun 2025. Dari total tersebut sebanyak 7.760 ekor merupakan sapi, 4.172 ekor kambing, dan 267 ekor kerbau. Peningkatan jumlah hewan kurban dinilai menunjukkan tingginya antusiasme masyarakat dalam menjalankan ibadah kurban di tahun ini. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Bengkulu, Saifuddin, mengatakan, peningkatan jumlah hewan kurban mencerminkan meningkatnya kesadaran serta kemampuan masyarakat dalam beribadah. Selain sebagai bentuk ketaatan kepada ajaran agama, kurban juga menjadi simbol kepedulian sosial terhadap sesama. Mendengar, panitia kurban Masjid Ali Wal Asri RT 15 Jalan Mahakam 3 Kota Bengkulu menyelenggarakan pemotongan dan pembagian hewan kurban dalam momentum Idul Adha 1447 Hijriah pada Rabu 27 Mei 2026. Kegiatan tersebut melibatkan panitia, jemaah masjid dan warga sekitar secara gotong royong. Panitia kurban sekaligus Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bengkulu, Syafriandi mengatakan, pada Idul Adha tahun ini Masjid Ali Wal Asri menyembelih 5 ekor sapi dan 1 ekor kambing. Hewan kurban tersebut berasal dari jemaah dan warga sekitar lingkungan masjid.
3: Di 1447 Hijriah, Masjid Ali Wal Asri menyembelih 5 ekor sapi dan 1 ekor kambing. Itu dari jamaah dan warga sekitar. Kemudian, alhamdulillah kita mendapatkan bantuan dari Pak Gubernur, 1 ekor sapi. Ini hari ini juga kita sembelih untuk bersama. Dan kami dari panitia dan seluruh jamaah dan warga mengucapkan terima kasih kepada Bapak Gubernur atas kurbannya.
0: Yang menyebutkan panitia juga menerima bantuan 1 ekor sapi kurban dari Gubernur Bengkulu. Bantuan tersebut turut disembelih bersama hewan kurban lainnya pada hari pelaksanaan Idul Adha. Pendengar, sapi bantuan Presiden dengan jenis limosin dengan berat 1 ton, 148 kg disembelih di Masjid Ansor, Kelurahan Sukarami dan akan dibagikan secara merata ke masyarakat sekitar. Laporan selengkapnya disampaikan reporter Puspa Sekar Arum.
4: Pemerintah Provinsi Bengkulu mulai menyalurkan bantuan sapi kurban dari Presiden Prabowo Subianto untuk perayaan Idul Adha 1447 Hijriah. Total terdapat 11 ekor sapi kurban yang disiapkan untuk Provinsi Bengkulu dan seluruh kabupaten atau kota. Sekda Provinsi Bengkulu Herwan Antoni mengatakan dari total tersebut sebanyak 10 ekor sapi didistribusikan ke kabupaten dan kota sesuai usulan daerah masing-masing. Sementara 1 ekor sapi lainnya diserahkan untuk pemerintah Provinsi Bengkulu melalui Masjid Al-Ansor di Kelurahan Sukarami, Kota Bengkulu. Herwan Antoni mengatakan sapi kurban untuk tingkat provinsi merupakan sapi dengan bobot terbesar di Bengkulu tahun ini. Jenis sapi limosin tersebut memiliki berat mencapai 1 ton 148 kg dan didatangkan dari Kabupaten Mukomuko. Ia menjelaskan pembagian hewan kurban dilakukan secara bergilir setiap tahun agar manfaatnya dapat dirasakan masyarakat di berbagai daerah. Kebijakan tersebut mengikuti arahan tim pusat terkait lokasi penerima bantuan sapi kurban Presiden. Selain distribusi, pemerintah juga memastikan seluruh hewan kurban telah melalui pemeriksaan kesehatan secara ketat. Pemeriksaan dilakukan oleh Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan untuk memastikan sapi dalam kondisi sehat, higienis, dan memenuhi standar kesehatan.
5: Ini kita serahkan ya bantuan Pak Presiden, ya Pak Haji Prabowo Subianto, sapi kurban. Untuk Provinsi Bengkulu jumlahnya 11 ekor. Di 10 ekornya kita distribusikan ke kabupaten kota, ya sesuai dengan usulan daripada kabupaten kota. Dan untuk provinsi hari ini kita serahkan ke Masjid Al-Ansor Sukarami Kota Bengkulu. Ini yang paling berat, ya, beratnya 1 ton 148 kilo. Tadi sapinya dari Mukomuko. Ya.

0: semangat berbagi yang tinggi oleh warga setempat. Pelaksanaan penyembelihan hewan kurban berlangsung lancar dan hikmat di lingkungan desa. Menurut Imam Masjid Al-Mutakin Muhammadiyah Tanjung Pandan Hasan Basri, ada 2 ekor sapi dan 5 ekor kambing yang dipotong pada momen Idul Adha tahun ini. Seluruh hewan disembelih tepat usai pelaksanaan sholat Idul Adha selesai diselenggarakan. Anda masih bersama kami di Warta Berita Daerah yang disiarkan oleh Radio Republik Indonesia Bengkulu dan RRI Bintuhan. Pendengar, usai pelaksanaan sholat Idul Adha 1447 Hijriah, pemerintah Kabupaten Kaur melalui Asisten 3 menyerahkan 1 ekor sapi kurban bantuan Presiden Republik Indonesia kepada warga desa Cuko Enau, Kecamatan Kaur Utara. Penyerahan tersebut disaksikan langsung Kabakesra dan ratusan masyarakat setempat. Dalam kesempatan tersebut, Herwan menjelaskan sapi kurban bantuan Presiden RI ini menjadi bentuk perhatian pemerintah pusat kepada masyarakat daerah dalam merayakan Hari Raya Idul Adha. Bantuan hewan kurban ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi masyarakat, khususnya dalam mempererat kebersamaan dan semangat berbagi. Informasi lainnya, pendengar, Wahana Batu Karang Pantai Pengubayan Kaur siap menyambut wisatawan pada momen libur Lebaran Idul Adha. Laporan selengkapnya disampaikan reporter Rohil Minata.
1: Destinasi wisata Wahana Batu Karang Pengubayan di Kabupaten Kaur siap menyambut wisatawan untuk mengisi waktu libur Lebaran Idul Adha. Pengelola telah melakukan berbagai persiapan matang untuk memastikan kenyamanan dan keamanan para pengunjung. Kawasan wisata ini telah tertata dengan baik karena sehari-hari dan pada weekend selalu ramai. Hanya saja pihak pengelola berupaya untuk lebih banyak melakukan kebersihan supaya wisata selalu terlihat indah. Berbagai persiapan yang dilakukan menurut salah seorang pengurus wisata, Eka Sauri, mencakup penataan ulang kawasan pantai dan menjaga kebersihan lingkungan wisata. Hal ini bertujuan agar wisatawan merasa lebih nyaman saat menikmati keindahan alam pesisir. Pada momen libur Lebaran, pihak pengelola menyesuaikan harga tiket masuk menjadi Rp15.000 untuk kendaraan roda 4 dan Rp5.000 untuk roda 2. Biaya tersebut dialokasikan secara khusus untuk pengelolaan dan pemeliharaan kebersihan area wisata.
2: Kami dari Pantai Batu Karang Pengubayan siap menyambut para wisatawan pada saat libur Lebaran Idul Adha. Kami sudah siap dengan menjaga kebersihan pantai lokasi supaya para wisatawan betah berkunjung. Kalau untuk harga masuk masih seperti biasa.
1: Pengunjung yang datang pada libur Lebaran ini nanti biasanya didominasi oleh rombongan keluarga dari berbagai daerah. Mereka memanfaatkan waktu libur ini untuk bersantai dan menikmati wahana pemandian yang ada. Lonjakan pengunjungan di Wahana Batu Karang Pengubayan ini biasanya berlangsung hingga 3 atau 4 hari. Namun karena pada Lebaran Idul Adha kali ini berdekatan dengan libur akhir pekan dan diperkirakan wisata akan ramai hingga sepekan berjalan. Demikian Rohil Minata, RRI Bintuhan melaporkan.
0: Pendengar, Universitas Bengkulu kembali memperluas jejaring kemitraannya dengan dunia industri melalui penandatanganan kerjasama strategis bersama PT Tolantiga Indonesia yang merupakan bagian dari CPF Group sebagai langkah memperkuat kolaborasi antara perguruan tinggi dan sektor agribisnis. Penandatanganan nota kesepahaman dilakukan langsung oleh Rektor UNIP Indra Cahyadinata bersama Presiden Direktur PT Tolantiga Indonesia Peter David Bailis. Kerjasama ini diarahkan untuk mendukung pengembangan pendidikan, penelitian, dan juga pengabdian kepada masyarakat secara berkelanjutan. Selain sektor perkebunan, kolaborasi juga mencakup bidang lingkungan hidup, kesehatan, ekonomi, hingga pemberdayaan sosial masyarakat. Dalam sambutannya, Profesor Indra menyampaikan bahwa sinergi antara perguruan tinggi dan industri sangat penting untuk melahirkan inovasi yang mampu menjawab kebutuhan masyarakat. Pendengar, pelaku usaha kopi kemasan keluhkan penurunan omset. Laporan selengkapnya disampaikan reporter Bisara.
3: Pelaku usaha Remora Coffee Bengkulu Rian Hidayat mengatakan kondisi perekonomian saat ini sedang tidak baik-baik saja dan menjadi tantangan besar bagi pelaku UMKM Bengkulu. Menurutnya kenaikan harga bahan baku serta sulitnya distribusi membuat para pelaku usaha harus berjuang keras untuk mempertahankan usahanya agar tetap stabil. Rian menjelaskan salah satu dampak terbesar dirasakan pada industri kopi akibat kenaikan harga plastik yang digunakan untuk kemasan produk kopi. Kondisi tersebut membuat biaya produksi meningkat sehingga pelaku usaha terpaksa menaikkan harga jual karena harga pokok produksi saat ini jauh lebih tinggi dibandingkan sebelumnya.
4: Jadi yang pertama adalah bahan baku naik, kemudian bahan baku tidak konsisten. Green bean-nya naik dari petani juga naik. Karena pendistribusiannya susah juga karena kondisi sekarang. Jadi itu menjadi tantangan sendiri juga untuk kita. Kemudian yang paling berdampak mungkin bukan hanya industri kopi saja, tetapi industri lainnya, itu efek dari plastik naik, kemasan naik. Jadi karena kemasan naik, sebenarnya tidak ada hubungan, tapi terpaksa kita harus menaikkan harga juga, Bang.
3: Rian menambahkan kenaikan harga kemasan dan produk kopi berpengaruh terhadap penurunan omset penjualan karena daya beli masyarakat semakin melemah. Selain itu, ketidakkonsistenan petani dalam menyiapkan bahan baku dari hulu juga ikut mempengaruhi pelaku UMKM, sehingga kestabilan produksi dan penjualan menjadi semakin sulit untuk dipertahankan. Bicara Sianipar melaporkan.
0: Kita beralih ke informasi terakhir, pendengar. Sekretaris Daerah Kabupaten Bengkulu Utara, Fitriansa, menyampaikan ajang pemilihan Bujang Gadis Bengkulu Utara yang baru-baru ini digelar di Gor Sahri Romli Arga Makmur bukan sekedar kontes ketampanan ataupun kecantikan fisik belaka. Ia mengharapkan kompetisi bergengsi yang dilakukan di bawah kewenangan Dinas Pariwisata Kabupaten Bengkulu itu menjadi wadah untuk mencari sosok pemuda-pemudi yang ideal memiliki keseimbangan antara kecerdasan brain, perilaku yang baik behavior, dan penampilan yang menarik beauty. Hal yang sama juga disampaikan Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Bengkulu Utara, Bambang Pramana Budi, yang mengatakan bahwa proses seleksi tersebut memang ditargetkan untuk menjaring potensi terbaik dari generasi muda daerah. Menurutnya, para finalis yang terpilih nantinya akan memikul tanggung jawab besar dan berperan aktif sebagai duta pariwisata. Mendengar demikian warta berita daerah yang disiarkan oleh Radio Republik Indonesia Bengkulu dan RRI Bintuhan. Saya Agnes mewakili Kerabat Kerja mengucapkan terima kasih. Selamat pagi, selamat beraktivitas.

0: perakiraan cuaca hari ini.
1: Masih bersama kami di 92,5 FM Pro 1 RRI Bengkulu, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, berikut kami hadirkan informasi perakiraan cuaca pada hari ini, Kamis 28 Mei 2026, yang berlaku di 9 kabupaten dan 1 kota di Provinsi Bengkulu dan akan disampaikan oleh rekan Winda.
2: Terima kasih. Selamat pagi para pendengar setia RRI dimanapun Anda berada, khususnya di Provinsi Bengkulu. Berikut kami sampaikan perakiraan cuaca Provinsi Bengkulu untuk hari ini, Kamis 28 Mei 2026. Pada pagi hari, kondisi umumnya cerah berawan. Menjelang siang hingga sore hari, kondisi umumnya cerah berawan dan berpotensi terjadi hujan dengan intensitas ringan di wilayah Kabupaten Mukomuko, Lebong, Bengkulu Utara, dan Bengkulu Tengah. Pada malam hari, kondisi umumnya cerah berawan dan berpotensi terjadi hujan dengan intensitas ringan di wilayah Kabupaten Mukomuko, Bengkulu Utara, dan Lebong. Pada dini hari nanti, kondisi umumnya cerah berawan dan berpotensi terjadi hujan dengan intensitas ringan di wilayah Kabupaten Bengkulu Utara, Kota Bengkulu, dan Seluang. Hari ini, suhu udara berkisar antara 18 hingga 33 derajat Celcius dengan kelembaban udara permukaan berkisar antara 60 hingga 96%. Angin bertiup dari arah timur hingga barat daya dengan kecepatan rata-rata 4 hingga 40 km per jam. Bagi Anda yang beraktivitas di wilayah perairan, kami sampaikan potensi gelombang laut dengan ketinggian mencapai 2 meter terjadi di perairan Bengkulu bagian utara, mencapai 2,5 meter terjadi di perairan Bengkulu, perairan Bengkulu bagian selatan, Pulau Enggano hingga Samudra Hindia Barat Bengkulu. Info perakiraan cuaca ini selengkapnya dapat Anda akses melalui website BMKG atau di aplikasi Info BMKG. Demikian informasi perakiraan cuaca Provinsi Bengkulu yang dapat kami sampaikan. Saya Winda, BMKG Bengkulu, melaporkan.
1: Baik, terima kasih rekan Winda atas laporan perakiraan cuaca pada hari ini pertanggal 28 Mei 2026. Pendengar, jangan lupa kepada Anda jika keluar rumah dengan cuaca hujan, siapkan payung dan juga jas hujan saat beraktivitas di luar ruangan. Waspadai petir dan juga angin kencang, terutama pada sore hingga malam hari. Hindari daerah rawan genangan, banjir, dan longsor saat hujan deras. Dan cabut perangkat elektronik saat terjadi petir untuk menghindari kerusakan. Dan pengendara dihimbau berhati-hati karena jalan bisa licin dan jarak pandang terbatas ketika turun hujan. Informasi lengkap lainnya bisa Anda cek di website dan aplikasi BMKG.
0: Perakiraan cuaca hari ini.
3: Halo masyarakat Bengkulu, mau program kerja atau bisnis Anda dikenal lebih luas? Beriklan di RRI Bengkulu adalah pilihan tepat. Dengan 3 kanal siaran, kami siap menyesuaikan iklan Anda dengan pangsa pasar yang tepat. Pro 1 RRI Bengkulu, cocok untuk Anda yang ingin menjangkau masyarakat luas, termasuk kalangan pemerintah, komunitas, dan keluarga. Sampaikan program kerja, pengumuman penting, atau informasi bisnis Anda kepada pendengar setia di seluruh Bengkulu. Mau target pasar anak muda dan milenial? Pro 2 adalah pilihan terbaik. Promosikan event, produk kekinian, gaya hidup, hingga bisnis kreatif dengan siaran yang fresh dan penuh semangat. Ingin mempromosikan kegiatan seni, budaya, atau produk berbasis tradisi? Pro 4 adalah rumah bagi pecinta budaya Bengkulu. Tempat terbaik untuk mendukung event seni, pariwisata, dan usaha kreatif berbasis budaya lokal. Dengan jangkauan luas, tarif terjangkau, dan fleksibilitas tinggi, RRI Bengkulu siap membantu menyebarluaskan informasi tentang bisnis atau program Anda. Hubungi 0811-787-1603 atau 0813-6758-2161 atau kunjungi kantor kami di Jalan Esparman nomor 31, Kota Bengkulu.

0: Rasanya beli di Solo, di Jakarta, di Medan, Jayapura, rasanya sama.
1: Ya iyalah, model jualannya kan franchise. Franchise atau waralaba adalah model bisnis di mana pemilik usaha memberikan hak kepada pihak lain untuk menjalankan bisnis dengan merek, sistem, dan prosedur yang telah ditetapkan. Konsep franchise pertama kali berkembang di Jerman pada tahun 1840, yaitu hak khusus menjual makanan dan juga minuman. Di Indonesia, model bisnis franchise masuk pada tahun 1950-an dengan munculnya dealer kendaraan melalui pembelian lisensi. Kemudian di tahun 70-an, franchise asing yang menjual makanan mulai masuk dengan merek KFC dan disusul franchise lokal di tahun 90-an yang dipelopori Esteller 77. Dan hingga sekarang, franchise lokal berani bersaing dengan franchise asing dalam merebut pasar.
2: Kanal Informasi dan Inspirasi. Kanal Informasi dan Inspirasi. Pro 1 RRI Bengkulu. Mobile Application RRI Digital.